Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga

0: menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Kalau aku tengok-tengok kau nih tiap hari sibuk terus, sering keluar lagi.
1: Hah? Masa iya sih?
0: Coba kau pikir, kapan kau ada di kos selain untuk tidur sama nyuci baju?
1: Iya juga
0: Kau ngapa, Ra? Aman enggak?
1: Aman aja.
0: Alah, gak usah bohong. Kita tuh bukan kawan kemarin sore, Ra. Kok pas lagi gak baik-baik aja kan?
1: Kok peka banget sih? Tapi aku lagi berusaha nyari kesibukan aja kok, Lan.
0: Iya, tapi ngapa? Kok lagi live after breakup,
1: Hah? Live after breakup?
0: Iya, live after breakup. Tahu gak sih? Itu istilah anak zaman sekarang yang artinya orang-orang yang lagi ngalamin fase setelah berakhirnya hubungan romantis, di mana seseorang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru tanpa pasangan, menghadapi berbagai emosi seperti kesedihan dan kemarahan, serta melalui proses penyembuhan untuk bangkit dan menemukan kembali jati dirinya serta kebahagiaan baru.
1: Kok pas lagi live after breakup nih kan? Ya kan? Baru yang kemarin mana, Ra?
2: Udah hilang, dimakan Dino.
0: Wow, Ra.
3: WhatsApp 0811-777-9210.
4: Instagram Pro2TP.
3: Dan aplikasi NRI Digital.

92,1 Predu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Predu. Halo. Apakah sudah hidup listrik? Aku kayaknya dari tadi nanya terus ya. Just want to update you guys kalau misalnya memang ada beberapa tempat ya yang sampai saat ini listriknya masih mati ya di Tanjung Pinang. Even though tadi aku sempat ngelihat berita katanya untuk di Batam udah mulai pemulihan stabil, tapi untuk di Tanjung Pinang dan Bintan ini masih belum ya untuk pemulihannya. Cuman gak tahu, ada juga desus-desus yang bilang kalau pemadaman bergilir, asik bergilir gak tuh, bertahap maksud aku, itu nanti bakalan terjadi mungkin, kemungkinannya berpeluang sampai tanggal 15 Oktober 2026 nanti, alias masih sampai lusa ya. Tapi aku berharap sih semoga enggak sih ya teman Pro 2 ya, semoga semuanya cepat kelar. Karena sebenarnya kalau kita ngomongin terkait dengan marah gitu ya, mati listrik sama teman-teman dari PLN, sebenarnya aku enggak bisa menyalahkan sepenuhnya juga teman Pro 2. Karena jujur banget, aku dulu pernah punya pacar, asik, mantan nih ceritanya. Jadi aku dulu pernah punya mantan teman Pro 2 yang dia tuh pernah magang di PLN kan. Jadi dia pernah cerita sama aku, sebenarnya tuh kalau misalnya mati lampu yang paling terok nih ya, sayang, asik, itu orang-orang yang di lapangan. Jadi semangat ya untuk teman-teman yang di lapangan yang saat ini juga tentunya sedang berjuang semaksimal mungkin supaya listrik bisa kembali stabil ya. Tapi memang gak bisa dipungkiri juga, namanya manusia tuh kan ya pasti ada aja batas kesabarannya. Tapi teman Predua, ngomongin mati listrik, ini mungkin menjadi hot issues banget saat ini di Tanjung Pinang, Batam, dan juga Bintan. Tapi mungkin untuk beberapa teman-teman pendengar kita yang di luar kota Tanjung Pinang agak kurang relate nih dengan mati listrik yang terjadi saat ini. Sama kayak kemarin kita gak relate dengan kamu yang mungkin di daerah kamu sempat mati listrik selama beberapa lama juga kan pada waktu itu. Sedangkan kita di sini aman-aman aja. Nah, tapi pasti setiap dari kita di setiap kota pernah mengalami yang namanya mati listrik. Kalau boleh nih teman Pro 2, spill dong, kamu pernah mengalami mati listrik paling lama itu berapa jam? Karena semalam itu kayaknya gong banget ya, setelah sekian lama kita tuh tidak mengalami mati listrik yang kayak dulu-dulu gitu kan. Dikit-dikit mati lampu, dikit-dikit mati lampu ya. Tapi semalam tuh bener-bener real sih. Wah, pecah sih rekor 2026 mati lampu terlama sih menurut aku. Boleh dong ceritain sama Pre 2, siapa tahu ada cerita yang unik juga di balik mati lampu. Ada entah dari kamu yang mengungsi ke hotel, karena aku dapat kabar kalau hotel di Tanjung Pinang full booking alias penuh semua. Jadi ya mungkin kamu termasuk di antaranya, boleh ceritain sama aku di pagi hari ini.

0: Anggi, engkau lagi nyato nanti dulu lah. Listriknya jagelan nih. Ya, makin cantik aja kok jatuh nyato rambut terus. Angus rambut tuh baru tau. Ih, bagus-bagus rambut Kotar. Aku lagi mandi nih. Nih, kau tengok nih. Rambut aku masih ada samponya lagi. Emang mati lampu dari sananya kok. Sorry.
1: Sorry.
0: Aku catok juga kok nanti.
1: Woi, ngapa? Mati lampu
0: Iya, Nira. Awal lagi bikin tugas juga. Belum ke-save tadi nih di komputer. Nih, lihat nih, si Anggi. Lagi mandi. Yeah.
1: Iya, Wak. Masih berbusa gitu rambut lagi.
0: Makanya aku keluar. Nah, ambil senter lah nih. Udah lah, aku ambil dulu Bener pedih nih mata aku soalnya nih.
1: Ken, aku lagi masak nasi nih. Kacau kali lah. Kayak mana
0: Pakai panci aja, Lara. Nanti tinggal dikukus.
1: Oh, iya juga Oke lah, nasi habis soalnya. Nanti tak makan pula kita malam.
0: Abis itu mau ngapain, Ra?
1: Gak ada sih.
0: Abis itu depan lah kita. Panas dulu di dalam sini soalnya. Mati lampu nih ya. Panas cuy.
1: Oke.
0: Seger kali nih abis mandi. Apalagi mati lampu kayak gini. Seger banget. Udah siap, Gi. Ini masih lama tadi mati lampunya. Ya gak tahu juga sih. Aku gak tahu pula info soal pemadaman. Iya sih, biasanya kan ada tuh kan kayak di WhatsApp grup gitu kan.
1: Iya.
0: Si Rara mana?
1: Bah, kaget gak?
0: Lebih kepala si Rara bukan kaget. Lagi mati lampu gini, sempat pulang kok main kayak gitu Datang betul baru tau kok.
2: Entah tuh, nanti nangis.
1: Jangan gitu lah. Betul kalau nakut-nakutin aku. Udah tahu aku nih penakut.
0: Hanya jangan bertingkah.
1: Iya, sorry. Tensi tinggi kali kalian ini.
0: Engkau dari mana, Ra?
1: Dari WC. Tiba-tiba sakit pula perut nih. Kayaknya gara-gara rujak tadi lah. Pedes sekali soalnya kan.
0: Mak, gitu aja engkau bilang pedes. Ih, lemah kali. Belum tahu aja dia nih. Kena seblak favorit kita, Inggi. Iya pula. Aku rasa jatuh bibirnya.
1: Macam mana lah? Memang gak kuat pedas aku.
0: Tapi nih, kalau misalnya lama mati lampunya, lampu cas kita udah dicas kan? Nah, itu dia masalahnya, Inggi. Kayaknya aku lupa cas sih. Abis kemarin kita pakai itu.
3: Aduh. Aku tuh kalau tidur gak apa-apa sih gelap-gelap. Tapi kalau nak WC Tuhan nanti yang susah.
1: Tadi katanya kok punya senter.
0: Nah, habis baterainya. Untung aku udah siap bilas tadi kan.
1: Kayak mana nih? Itulah gara-gara Kotar. Lupa ngecas lampu casnya.
2: Ya maaf, namanya juga lupa.
1: Nanti temenin ya woi. Kalau masih mati lampu, takut aku. Kalau lampu udah hidup, jangan lupa dicas Tar. Nanti lupa lagi.
0: Iya. Bentar. Bawa apa nih?
1: Ih, jangan aku nakutin lagi lah. Aku kan udah minta maaf tadi.
0: Enggak. Ini serius nih. Apa nih? Bawa apa nih?
2: Iya loh, Ra. Bawa apa ini? Kayak kental loh.
1: Iya. Astaga. Aku kan masak nasi pakai panci tadi.
0: Mak, bau nasi hangus lah nih kalau gitu.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Spesial buat kamu di mana saja berada yang sekarang sedang dengerin kita ya di radio. Di mobil mungkin sekarang ada yang lagi dengerin kita ya. Karena mungkin enggak bisa muterin Bluetooth dari dari HP kamu. Karena kayaknya untuk signals agak susah ya teman Pro 2 ya, beberapa provider. Dan untuk di pagi hari ini aku tadi sempat nge-spill topik ya terkait dengan mati lampu sayang. Ya mati lampu yang memang lagi happening banget nih sekarang di Tanjung Pinang. Kayaknya masih ada yang mati lampu juga nih sekarang, masih belum hidup nih listriknya sampai sekarang ya. Dan ya mungkin mau nge-share cerita terkait dengan pernah mati lampu terlama itu berapa jam, and apa yang kamu lakukan teman Pro 2, atau mungkin ada cerita menarik ya terkait dengan mati lampu, let's go ceritain. Selamat pagi buat Bang Anas di sini, selamat pagi Mbak Ci Angela Mereci Wulan dari lengkapnya nama tuh macam lah sensus penduduk izin gabung Mbak Ci baru on nih boleh. Kalau di daerah aku mati lampu paling lama itu sih hampir seharian ya, mulai dari jam 9 pagi sampai 6 sore dikarenakan ada perawatan katanya sih. Tapi di sini pemberitahuannya di hari sebelumnya, jadi ya persiapannya bisa maksimal, mulai dari kita ngecas power bank, ngecas handphone, ngecas laptop, jadi biar nggak kelabakan gitu ya. Waduh, by the way requestnya aku pilih satu aja ya, nggak boleh semuanya. Ya Mas Obi, Racing Into The Night ada ya kita kayaknya ya, Racing Into The Night, sabar aku coba cek dulu. Ya Mas Obi, Tracing A Dream sama Into The Night. Into The Night ya mungkin ya, oke deh nanti kita puterin ya. Tapi nih Bang Anas, kalau di Tanjung Pinang itu sebenarnya kita gak ada aba-aba. Bangun pagi-pagi itu pun bangun pagi bukan karena as a morning person semalam ya guys, itu karena panas. Jadi baru nggak ternyata di jam-jam 6 itu mati listrik, dan agak kaget ya tumben mati listrik di Tanjung Pinang, karena it has been a long time kita nggak blackout ya untuk di sini. Tapi tiba-tiba kayak ternyata pemadamannya tuh merata, alias nggak cuma di Tanjung Pinang aja tapi di Batam, Bintan juga merasakan hal yang sama gitu sama Pro 2. Dan kalau misalnya tadi Bang Anas bilang pernah hampir seharian jam 9 pagi sampai 6 sore, masalahnya semalam itu benar-benar dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, ada yang sampai jam 10 malam, ada yang sampai jam berapa ya, malam pokoknya baru hidup. Tapi hidupnya itu juga cuman bentar doang, let's say kayak 1 jam terus mati lagi sampai pagi. And it's really really makes us upset guys. Sudah pasti ya. Ya jadi dibilang kalau ada starter pack atau enggak sudah pasti, karena enggak expect juga bakalan mati lampu di hari itu. Jadi makanya kafe rame, tempat makan pada rame, mungkin pada gak bisa masak nasi ya di rumah ya. Dan juga hotel-hotel pada full booking ya. Jadi ya congratulations ya teman Pro 2 untuk kamu yang tidak merasakan blackout. Karena hidup tanpa listrik is really really makes us upset sekali guys.

0: cantik kali kau Nawa. Tumben kali nih outfitnya elegan kayak gini. Biasanya kan culture parah.
1: Gimana-gimana, pantes gak?
0: Bagus banget. Vibesnya tuh kayak langsung beda gitu loh. Jadi kepikiran deh, kenapa ya kalau lagi kayak pakai kebaya tuh langsung kayak auto elegan gitu. Dan bikin kita tuh jadi kayak kelihatan beda gitu secara drastis.
1: Tahu gak sih? Kebaya secara filosofis mengajarkan kerendahan hati dan kesahajaan. Ini mindset khas Nusantara di mana kesopanan itu aset yang utama. Kebaya adalah kontrol etika yang tersembunyi. Karena potongannya pas, kita nggak bakal bisa tuh bergerak secara berlebihan. Kalau gerasa gerusuk, kebaya bakal kusut dan vibes-nya bisa hilang. Makanya, kebaya membuat pemakainya bergerak anggun, sabar, dan terkontrol. Kebaya juga mendidik buat gak sombong dan gak emosional saat membawa diri. Ini adalah keunikan yang powerful dari busana kita. Kalau pakai kebaya, kamu gak cuma tampil cantik, tapi kamu juga sedang mengaktifkan mode anti-arogansi warisan Nusantara. Dan gongnya, kebaya itu bukti kalau power sejati bukan ada di outfit yang mewah, tapi di attitude yang anggun dan berkelas.
0: Oma, magic ya? Bangga Wak jadi negara satu-satunya yang punya kebaya.
1: Kurang tepat juga sih, karena baru-baru ini kebaya juga diakui sama UNESCO. Bukan cuma Indonesia, tapi juga bersama negara ASEAN lainnya. Seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand.
0: Tapi keragaman kebaya Indonesia tetap gak tertandingi kan?
1: Bener, karena keunikan kita ada di sentuhan dari ratusan etnis di Nusantara.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi untuk teman-teman yang sedang mendengarkan kita saat ini via rri.co.id atau streaming di RRI Digital, dan juga yang mendengarkan kita lewat terrestrial di 92,1 MHz. By the way, selamat pagi buat Bang Satria. Halo. Pagi Angela, gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik ya, happy. Dan ya, walaupun mungkin agak sedikit dibilang kesel enggak sih, sedikit sedih aja sih sama Pro 2 dengan kondisi mati lampu ya di Tanjung Pinang. Karena aku ngerasa kayak ada beberapa orang yang bilang ikan-ikan di akuariumnya pada mati dan juga lain sebagainya. Kalau di aku pernah setengah hari lah, dan pemadaman seperti itu tuh bagi para peternak sangat merugikan sekali Angela. Ternak bisa pada mati karena kedinginan, terutama bagi peternakan unggas ya. Oh I see, kita yang melihara ikan di rumah aja, yang di akuarium aja, ikan-ikan bisa pada mati ya guys ya. Apalagi untuk yang memang peternak, yang memang harus ekstra untuk menjaga hewan-hewan ternaknya gitu-gitu. Lagunya mau request dari Ziva, cukup ya Angela. Makasih, doa terbaik untuk kita semua, thank you. Wow, pagi-pagi lagunya Ziva aja nih bang. Tapi gak apa-apa, pendengar adalah raja, so tetap aku putarin. Yang lain yang mau ikutan join masih bisa banget ya. Caranya bisa WhatsApp Angela ke 0811 777 9210, atau kamu juga bisa bergabung lewat aplikasi kita di RRI Digital. And here is special song from Ziva, Magnolia. Cukup.

Orang Huri kuno sekitar abad ke-14 sebelum Masehi. Lagu ini ditemukan dalam prasasti Tanah Liat pada tahun 1950-an di reruntuhan kota Ugarit, Suriah. Hurrian Hymn No. 6 memang dianggap sebagai melodi paling awal di dunia, tapi komposisi musik tertua ini tak terpecahkan maknanya. Hingga akhirnya, musik tertua yang berhasil bertahan bukanlah Hurrian Hymn No. 6, melainkan sebuah lagu Yunani yang tercipta sejak abad pertama Masehi dengan judul Seikilos Epitaph. Dan ini dia lagunya.

0: tolong ambilin barang di atas lemari dong, aku gak sampai.
1: Oh iya, boleh Din.
0: Eh, Caca, ini lengan kamu kenapa biru?
1: Hah? Enggak kok, enggak.
0: Eh, kamu gak mengalami tindakan kekerasan kan?
1: Aku...
0: Cah, kamu jangan takut. Ayo speak up, aku bakalan bantu kok.
2: Kekerasan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta merupakan bentuk diskriminasi. Jangan takut untuk melaporkan tindakan kekerasan. Lawan tindakan kekerasan, utamakan keselamatan.
3: Dari kawasan Jalan Wanyani, Kilometer 4, Tanjung Pinang, inilah

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pradua, udah tahu belum sama air terjun Temburun? Ini salah satu kawasan wisata menarik yang berada di Pulau Siantan, bagian timur Kota Tarempa loh. Bentuknya unik karena sampai ada 7 tingkatan dan bermuara di Selat Peniting. Kawasan ini jadi salah satu wisata populer bagi penduduk di wilayah Siantan. Tapi pada bulan Agustus 2020, air terjun Temburun sempat nyaris mengering. Debit airnya berkurang karena suhu udara yang panas. Menurut data dari BMKG, suhu udara di wilayah Kepulauan Anambas mencapai hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 95% waktu itu. Uniknya lagi, air terjun ini berada di tengah-tengah hamparan hutan tropis bakau atau mangrove, jadi udaranya sejuk dan segar. Walaupun berada di tengah hutan, akses untuk menuju air terjun yang indah ini gampang kok. Sekarang tinggal kamu pilih nih, mau ajak keluarga, teman-teman, atau doi.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

92,1 per 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman per 2. Kita masih ada di Spada. Selamat pagi teman per 2. Selamat pagi Bang Anjas. Hai hai para Winjel, selamat pagi. Pagi juga. Update cuaca di Jaksel pagi ini terpantau cerah ya. By the way, untuk topiknya, mati lampu terlama yang pernah aku rasain itu dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Benar-benar 12 jam ya guys ya. Dan itu pas aku masih tinggal di Jakarta. Di saat mati lampu, semua sinyal hilang, HP benar-benar gak bisa gunain buat apa-apa, sampai akhirnya kayak bingung gitu kan mau ngapain. Dan dapat info lah dari temen kalau misalnya kereta KRL itu juga ikut mati dan gak beroperasi. Jadi ya udah aja mumpung buru-buru ke stasiun buat nyari penumpang offline, dan ternyata di sana juga banyak penumpang yang turun di stasiun padahal belum sampai tujuannya, dikarenakan pesan ojol juga nggak bisa. Akhirnya ya udah banyak ojol yang offline dengan harga yang asal tembak aja sesuai persetujuan antara penumpang sama driver. Aku pun sempat nego-nego juga sama penumpang, dan aku dalam waktu 5 jam itu bisa dapat 500.000 dari hasil ojek offline ya. Tapi real sih itu mau berdua, karena semalam mungkin sinyal hilang-hilangan, jaringan jadi nggak stabil segala macam. Kita aja mau pesen makan online aja nggak bisa ya bahkan. Dan ya itu dia, di tengah mati lampu yang bikin chaos, ternyata ada rezeki yang datang juga. Puji Tuhan ya. Dikasih lagu daerah yang biru, semangat siarannya buat Mada Menjela. Terima kasih Bang Anja, saya dan juga bahagia selalu buat kamu. Jangan lupa senyum hari ini ya, karena kalau misalnya ke customer harus senyum kan biar dapat bintang 5 SI. Oke deh, nanti lagunya kita puterin. Kita ke lagu selanjutnya dulu from Rema and Selena Gomez with Calm Down.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Laksmi Pamuntjak adalah seorang penulis dan penyair dari Indonesia yang dikenal atas karya-karyanya yang berkualitas dan mendalam. Dan Sri menjadi salah satu karyanya yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2019. Novel berjudul Sri mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang wanita bernama Saraswati atau Sri dan sejarah keluarganya yang kaya. Cerita ini mengangkat berbagai tema yang kompleks seperti identitas, cinta, konflik keluarga, dan perjalanan spiritual. Sebagai tokoh utama, Sri diceritakan sebagai perempuan yang lahir dari keluarga berlatar belakang yang sangat menjunjung tinggi nilai kebudayaan di Indonesia. Melalui kacamata Sri, pembaca diajak mengikuti jejak sejarah keluarganya yang panjang, termasuk perjalanan generasi-generasi sebelumnya dengan memperkenalkan karakter-karakter yang kuat dan kompleks. Dari keluarga Sri tersebut, novel ini juga mengeksplorasi berbagai aspek budaya Indonesia, termasuk seni, sastra, dan tradisi dengan penggambaran yang indah dan detail. Sementara itu, Laksmi Pamuntjak juga membawa pembaca pada perjalanan spiritual Sri yang mencari makna dan tujuan hidupnya. Dalam pencariannya itu, Sri terlibat dalam berbagai pertanyaan filosofis dan moral yang menggugah pemikiran, serta menuntunnya pada pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri serta dunia di sekitarnya. Novel ini dipuji karena gaya penulisan yang indah dan narasi yang mengalir oleh Laksmi Pamuntjak. Sehingga, secara keseluruhan, Sri merupakan sebuah karya sastra yang kuat dan mendalam, yang menawarkan sebuah perjalanan emosional dan spiritual yang memikat melalui mata karakter utamanya.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Dari RRI untuk Indonesia.

0: dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.
1: Mau buang sampah, Yan? Nitip ke warung lah.
2: Warung? Aku buang di parit depan aja nih.
1: Hah? Kok? Buang depan parit nih?
2: Iya, kan kecil-kecil aja nih sampahnya. Nanti juga anyut di bawah air.
1: Iya sih, emang kecil-kecil. Tapi coba aku bayangin, 10 orang atau malah sampai 100 orang ngelakuin hal yang sama. Paritnya kesumbat, air nggak jalan, terus naik ke atas, banjir kan jadinya, Yan?
2: Iya juga sih, tapi masa yang lain pada buang ke parit kayak aku juga?
1: Engkau aja bisa mikir kayak gitu, berarti orang juga bisa mikir yang sama.
2: Betul juga, kalau gitu bisa jadi bahaya sih emang.
1: Hah, tahu pun kok kan, janji tak buang sampah lagi ke parit nih.
2: Iya, janji. Tak mau juga aku rumah nih tiba-tiba jadi waterpark dadakan.

0: Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang. Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip. Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

0: Spada.
1: Spada.
2: Spada. Selamat pagi teman berdua. Karena WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Aduh. Jadi gimana nih jiwa-jiwa itu?
3: Teman berdua, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
4: Alright, teman bro 2. Seperti biasa nih, Aldi sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
3: Hai hai hai, teman bro 2. Selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat. Oke, teman bro 2. Sekarang udah waktunya nih ya. Kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari...
0: Spada.
5: Selamat pagi, teman bro 2.

Lagu dari Shilon Seven dengan Memori Baik teman Pro 2. Memori baik ya. Ini semoga bisa kita dapatkan karena ini udah di penghujung-penghujung menuju akhir tahun juga ya. Masih banyak banget PR yang kayaknya harus diselesaikan, mengingat kita banyak banget maunya di awal tahun tapi kok kayaknya masih banyak yang belum kecapai ya. It's okay, kalau misalnya gak tercapai, at least kamu punya memori baik di tahun 2026. By the way, teman Pro 2 nih, nanti di jam 9 kita bakal masuk beranda Astacita. Special buat teman Pro 2 yang mau ikutan bergabung lagi. Aku stop dulu ya untuk topik hari ini, karena kita nanti bakalan membahas seputar moderasi beragama. Karena hari ini hari Selasa, so nanti kita bakalan membahas topik moderasi beragama. Kira-kira POV-nya kemana? Nanti bakalan kita bahas. Stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Di orang-orang pada ke wahana baru yang ada dinosaurus itu loh. Jadi FOMO, kesana yuk.
1: Tak sudah-sudah FOMO. Lagian itu kan gak nyata. Tapi kalau untuk hiburan ya bolehlah. Cuma lebih baik kita cari tahu tentang hewan purba yang beneran cuman ada di Indonesia.
0: Hah? Hewan purba? Oh, maksudnya komodo ya?
1: Betul.
0: Tapi aku heran sih, kok bisa ya komodo itu cuma ada di Indonesia? Padahal dia bisa aja berenang ke daerah lain dan berkembang biak di sana. Terus emangnya komodo itu betul hewan purba?
1: Tahu nggak sih?
2: Sebutan hewan purba untuk komodo adalah sebutan populer yang sangat akurat dan didukung oleh bukti ilmiah. Lembaga-lembaga ilmiah dan konservasi terkemuka di dunia secara konsisten menggambarkan komodo sebagai spesies dengan garis keturunan yang sangat tua dan merupakan sisa dari zaman lampau. Komodo adalah sisa terakhir atau relik dari fauna kadal raksasa yang pernah mencakup kadal darat terbesar yang pernah ada. Habitat alaminya tersebar di beberapa pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Populasi utamanya berada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo atau biasa disebut Pulau Komodo. Namun ada juga populasi signifikan yang hidup di luar Taman Nasional, seperti Pulau Rinca, Flores, dan pulau-pulau kecil Gili Motang dan juga Padar. Komodo disebut tidak pindah ke pulau lain yang lebih besar seperti Sumbawa atau Jawa karena mereka akan menghadapi dua masalah besar, yaitu belum tentu adanya populasi mangsa besar yang cukup untuk menopang mereka. Dan jika pindah, mereka harus bersaing dengan predator lain.
0: Oh, jadi komodo itu bukan cuma hewan langka, tapi kayak masterpiece evolusi yang cuma bisa ada di alam Indonesia gitu.
1: Yoi.

0: ngapain aku di sini?
1: Aku kan basa-basi aja loh. Lagian kau juga ngapain sih jawabnya marah-marah gitu?
0: Marah tuh enggak, Gi. Cuma kesel aja nih kan. Udah capek, udah keringatan gini, masih juga ditanya ngapain di sini. Ah, kau nih ngapain ya? Dilihat dari outfit macam nak lari juga. Lari lagi. Tunggu apa lagi?
1: Sebenarnya aku nyamperin kau nih nak minta tolong.
0: Minta tolong? Nah, aku tahu nih, kok pasti nak minta tolong aku fotoin kau kan?
1: Aku tahu. Jangan-jangan ada bakat jadi perahu mau kau nih ya?
0: Ele, banyak kali basa-basi kau ninggi. Ah, mana? Jadi nak minta fotoin? Kalau tak jadi aku balik nih.
1: Sabarlah, marah-marah aja loh dari tadi marah betul. Nih aku HP aku. Nah, potret dulu ya fotoinnya. Nanti landscape.
0: Oke. Ah, Ninggi, HP kok.
1: Widih, makasih ya. Bakat juga engkau rupanya jadi fotografer ya.
0: Tahu kali aku nih kalau kau udah muji gini. Tak terima ya aku kalau ada revisi.
1: Tak lah, udah bagus kok nih hasilnya. Makasih banyak, Ean.
0: Iya, sama-sama, Ngi. Dah ya, aku balik dulu. Dah lengket kali nih keringat aku gara-gara fotoin kau.
1: Mana ada keringat gara-gara fotoin aku? Kan sebentar aja lo fotoinnya. Iya, aku nak balik juga nih. Udah baik banget nih keringat aku.
0: Balik? Keringat? Bukannya kok belum lari ya?
1: Besok aja lah aku larinya ya. Panas sekali cuacanya. Aku gosong pula kulit princess ini ya kan?
0: Gigi, kirain datang ke sini tujuannya buat lari. Rupanya malah tujuan kau pula yang lari.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Lagu dari Tulus dengan Ruang Sendiri, teman Pro 2. Kita masih ada di Spada untuk di pagi hari ini. Dan sekarang udah masuk ke beranda Asta Cita sampai dengan jam 10 nanti ya. By the way, wanna say hi dulu nih untuk teman-teman yang mungkin sekarang lagi dengerin kita. Just in case mungkin salah satu alasan kenapa pagi ini dengerin radio, mungkin ada yang karena kehilangan sinyal ya. Jadi dengerinnya radio lewat headset mungkin ya saat ini, atau yang lagi dengerin di mobil berhubung juga mau muterin lagu dari YouTube atau dari Spotify, ternyata jaringannya lagi gak stabil nih teman Pro 2. But it's okay, semuanya mungkin dalam keadaan yang masih baik-baik saja lah ya. Kita berharap semoga semuanya cepat membaik. Dan juga ya, di Pro 1 RRI Tanjung Pinang ini juga sedang dialog terkait dengan listrik teman Pro 2, yang dimana narasumbernya langsung dari pihak PLN, kemudian juga bersama dengan Bapak Rudi Chua, yang mungkin bisa kamu tonton juga langsung di live YouTube LPP RRI Tanjung Pinang. Oke, teman Pro 2, ngomongin moderasi beragama, ini sebenarnya sudah sangat-sangat sering ya kita bahas, entah yang kemarin terkait dengan moderasi beragama terkait dengan cinta beda agama lah dan segala macam tuh Pro 2. Kemudian juga aku pernah membahas terkait dengan toleransi beragama ya untuk di Indonesia. Nah, untuk di pagi hari ini aku pengen membahas sejarah perkembangan agama-agama yang ada di Indonesia teman Pro 2. Jadi memang kalau kita ngomongin sejarah ya, itu pasti panjang banget. Nah, jadi kayak gimana sih munculnya agama Hindu, agama Buddha, agama Islam, Katolik, Kristen, Konghucu di Indonesia, ini bakalan kita bahas bareng-bareng ya, karena Indonesia ini dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman agama, kepercayaan, budaya, dan juga tradisi. Dan kita, aku happy-nya adalah walaupun di Indonesia memang kalau untuk mayoritas agama itu untuk mayoritasnya adalah agama Islam, tapi teman Pro 2 yang aku salut dari Indonesia adalah toleransinya cukup tinggi ya. Makanya kita masih menjadi negara yang saling menghormati satu sama lain. Keberagaman ini juga terbentuk lewat proses yang panjang, mulai dari kepercayaan masyarakat Nusantara pada masa lampau, masuknya pengaruh Hindu-Buddha, penyebaran agama Islam, kedatangan agama Kristen dan Katolik, sampai ke perkembangan Konghucu dan juga berbagai kepercayaan lokal. Menariknya, perkembangan agama di Indonesia tidak hanya terjadi lewat perdagangan saja, tapi ada juga yang lewat pendidikan, perkawinan, hubungan antar kerajaan, kebudayaan, dan juga interaksi antar masyarakat. Yang dimana ini nanti bakalan kita bahas lagi lebih lanjut, tapi kita ke lagu dulu deh ya, karena aku kayaknya udah terlalu banyak yapping. So, let's go for the next song. Ini aku mau puterin lagu dari Afgan, Kudengannya Kau Dengan Dia. Let's go di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Digital.
1: Ada seorang anak muda yang sering menatap malam panjangnya sendiri. Ia berkata dalam hati, "Mungkin aku memang tidak punya kesempatan untuk sukses. Sekolah yang tak sempat ia selesaikan, teman-teman yang semakin jauh meninggalkan, dompet yang sering kosong, bahkan mimpi-mimpi yang dulu terasa dekat, kini menjauh bagai bayangan. Semua membuatnya percaya bahwa jalan untuknya sudah tertutup. Tapi sebenarnya, ia lupa satu hal penting. Tidak semua orang memulai dari garis yang sama. Ada yang lahir dengan kemudahan, ada yang harus mendaki lebih tinggi. Hidup tidak selalu tentang siapa yang paling cepat sampai. Ada kalanya, yang berjalan paling lambat justru punya kisah paling dalam. Kesempatan itu bukan selalu diberikan. Kadang, kesempatan harus kita ciptakan sendiri. Kesempatan itu mungkin tidak terlihat hari ini, tapi ia ada, diam-diam menunggu pada langkah kecil yang tetap diambil meski terasa tak

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Aduh. Iya sih, tren itu boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya, resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan alam. Jadi ini juga sebuah koneksi antara manusia dan alam yang otentik banget.
2: Jamu, jamu, jamu dong.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Kita masih ada di beranda Asta Cita untuk moderasi beragama ya. Tadi masih membahas terkait dengan sejarah perkembangan agama-agama yang ada di Indonesia. Ya gimana sih Jel, awal mulanya ada masuknya agama-agama di Indonesia tuh. Kan kita sekarang mengenal ada 6 ya teman Pro 2 ya, agama yang ada di Indonesia. Nah sebelum pengaruh agama-agama berkembang sebesar ini sekarang tuh Pro 2, masyarakat Nusantara tuh sebenarnya udah punya sistem kepercayaan sendiri. Jadi ada sebagian masyarakat kita tuh di zaman dulu ya menghormati roh leluhur, yaitu meyakini adanya kekuatan spiritual lah di alam, serta menjalankan ritual yang mungkin berkaitan dengan gunung, hutan, laut, dan juga sumber kehidupan lainnya. Dan bentuk kepercayaan ini sering sekali dikaitkan dengan animisme dan juga dinamisme tema Pro 2. Tapi kepercayaan masyarakat Nusantara ini cukup beragam dan gak semuanya dapat disederhanakan ke dalam dua istilah tersebut. Contoh nih teman Pro 2, ada kaharingan, ini kepercayaan tradisional masyarakat Dayak khususnya yang di Kalimantan. Marapu, ini sistem kepercayaan tradisional masyarakat Sumba Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada Sunda Wiwitan, tradisi kepercayaan yang berkembang pada sebagian masyarakat Sunda dan juga lain-lainnya. Yang penting adalah kepercayaan lokal ini bukan sekedar peninggalan masa lalu aja, tapi sebagian masih dipraktekkan juga sih sebenarnya dan juga masih menjadi bagian identitas dari budaya masyarakat sampai dengan hari ini. Kemudian awal mulanya masuk agama Hindu teman Pro 2, ini sekitar awal Masehi ya. Agama Hindu itu berkembang lewat hubungan dengan India dan juga kawasan Asia Selatan. Jadi kontak ini tuh berlangsung lewat perdagangan, hubungan politik, pertukaran budaya, dan juga peran kelompok keagamaan dan juga kaum terpelajar. Salah satu bukti awal pengaruh Hindu adalah prasasti Yupa. Kalau misalnya kamu masih ingat di zaman sekolah dulu kita belajar ini ya, dari kerajaan Kuta di Kalimantan Timur, yang umumnya itu ditempatkan pada sekitar abad ke-4 atau ke-5 Masehi lah. Sementara untuk kerajaan rumah negara di Jawa Barat itu juga meninggalkan prasasti yang menunjukkan pengaruh agama Hindu, ya kan? Tahu sendiri kan ya. Makanya lah Hindu berkembang dalam berbagai kerajaan termasuk kerajaan-kerajaan di Jawa Bali. Peninggalan seperti Candi Prambanan ini juga termasuk salah satu yang menjadi bukti penting ya perkembangan kebudayaan Hindu yang ada di Indonesia. Dan sampai sekarang agama Hindu ini masih memiliki kedudukan penting terutama untuk masyarakat Bali, walaupun pemeluknya juga ada yang tinggal di daerah lain. Nah setelah Hindu masuklah agama Buddha teman Pro 2. Jadi yang memang paling pertama masuk itu di Indonesia adalah agama Hindu, kemudian agama Buddha, yang dimana ini masuknya lewat hubungan perdagangan dan kebudayaan dengan Asia Selatan serta kawasan Asia lainnya. Seiring berkembangnya jalur perdagangan laut, Nusantara menjadi bagian dari jaringan pertukaran ilmu pengetahuan dan juga agama. Salah satu pusat penting perkembangan Buddha adalah Kerajaan Sriwijaya ya, yang kayak kita tahu di pelajaran sejarah, terutama di sekitar abad 7 sampai dengan 11. Sriwijaya ini dikenal sebagai pusat pembelajaran Buddha yang punya hubungan dengan jaringan keagamaan internasional. Selain itu bukti lainnya adalah Candi Borobudur yang ada di Jawa Tengah teman Pro 2 dan juga dibangun pada masa dinasti Shailendra sekitar abad ke-9 dan juga ke-8 sampai dengan ke-9. People say the meanest things.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pernah dengar tradisi pemakaman yang bukan cuma soal perpisahan, tapi juga tentang keluarga dan kebersamaan. Nah, ini dia, Rambu Solo, tradisi adat masyarakat Toraja. Bagi masyarakat Toraja, kematian bukan sekedar akhir kehidupan, tetapi bagian dari sebuah perjalanan. Karena itu, Rambu Solo menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mereka yang telah berpulang. Dalam pelaksanaannya, keluarga, kerabat, dan masyarakat berkumpul untuk saling membantu. Dari sini terlihat kuatnya nilai kekeluargaan, gotong royong, dan solidaritas dalam masyarakat Toraja. Meski zaman terus berubah, Rambu Solo tetap dijaga sebagai bagian dari identitas budaya Toraja. Karena bagi mereka, melepas kepergian seseorang bukan hanya tentang mengucapkan selamat tinggal, tapi juga tentang menjaga cinta, keluarga, dan warisan budaya.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Oke, tema peredua masih ada di beranda Asta Cita. Sedikit lagi tema peredua. Kalau sekarang aku mau bahas masuk dan juga beredarnya berkembangnya agama Islam ya. Kalau tadi udah dari Hindu yang paling pertama, kemudian Buddha, kita masuk ke agama Islam. Jadi Islam itu berkembang di Nusantara. Ini lewat jaringan perdagangan yang menghubungkan pedagang dari Arab, Persia, India, dan juga berbagai wilayah Asia lainnya. Jadi para pedagang Muslim itu mulai berinteraksi dengan penduduk yang ada di pelabuhan-pelabuhan penting. Makanya proses penyebarannya juga ada dari beberapa jalur, tidak hanya dari perdagangan saja, tapi ada juga yang dari perkawinan, pendidikan dan dakwah, seni dan budaya, kemudian kerajaan. Penguasa yang memeluk agama Islam juga turut mendorong perkembangan lembaga dan juga kebudayaan yang ada di Islam. Dan untuk kerajaannya sendiri, ini mungkin kamu tahu juga ya, kerajaan Samudra Pasai di Aceh ini termasuk salah satu kerajaan Islam awal yang penting. Selanjutnya ada Demak, Aceh Darussalam, Banten, Ternate, Tidore, Gwatalo yang juga berperan dalam perkembangan agama Islam yang ada di wilayah Nusantara. Nah, kemudian barulah kita masuk ke agama Katolik. Kalau tadi sudah agama Islam, barulah masuk ke agama Katolik tema peredua di abad ke-16. Jadi agama Katolik sendiri itu berkembang di Nusantara seiring kedatangan bangsa Eropa, khususnya Portugis, yang datang untuk berdagang dan juga membangun hubungan politik di kawasan Asia Tenggara. Jadi di abad ke-16, misionaris Katolik itu menyebarkan ajaran agama di sejumlah wilayah termasuk Maluku. Salah satu tokoh yang terkenal di misi agama Katolik di Asia itu adalah Franciscus Xaverius yang melakukan kegiatan misi di kawasan Maluku di pertengahan abad ke-16. Barulah perkembangan agama Katolik berlangsung di wilayah lain lewat kegiatan misi, pendidikan, pelayanan sosial, dan juga pembentukan komunitas gereja. Kalau untuk saat ini di masyarakat Indonesia yang tersebar di berbagai daerah, umat Katoliknya ada cukup dominan di Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, Papua, Jawa, dan juga kota-kota besar lainnya. Sedangkan untuk agama Protestan sendiri, teman peredua, ini mulai masuk lewat kedatangan bangsa Belanda dan juga aktivitas VOC ya, walaupun sejarah komunitas Kristen di beberapa wilayah juga punya latar belakang yang beragam. Tapi yang pasti di masa VOC, kegiatan gereja Protestan ini berkembang di pusat-pusat kekuasaan dan juga perdagangan. Dan kemudian berbagai lembaga misi dan zending menyebarkan agama ajaran Kristen lewat pelayanan gereja, pendidikan, dan juga penerjemahan Alkitab serta pelayanan kesehatan. Gitu guys. Sebenarnya kalau untuk Protestan sama Katolik sederhana ya, dua-duanya tradisi agama Kristen tapi punya perbedaan dalam sejarah gereja, tata kepemimpinan, tradisi, dan juga beberapa pemahaman teologis. Barulah Konghucu yang terakhir teman peredua ini masuk ke Indonesia, yang dimana Konghucu ini juga disebut Konfusianisme dalam konteks tertentu ya, berasal dari tradisi pemikiran dan juga keagamaan Tiongkok. Ajarannya ini juga menekankan kebajikan, penghormatan kepada orang tua, tanggung jawab sosial, pendidikan moral, dan juga pembentukan karakter. Kalau di Indonesia sendiri, ajaran Konghucu itu berkembang bersama kedatangan dan juga pertumbuhan komunitas Tionghoa. Makanya komunitas Tionghoa lah yang membawa tradisi keagamaan, pendidikan, kebudayaan, dan juga kegiatan sosial teman peredua. Contoh peninggalan sejarahnya itu kayak di Kelenteng Ban Hing Kiong yang ada di Manado, sama Bun Bio di Surabaya. Dua-duanya menunjukkan panjangnya sejarah komunitas tradisi Konghucu yang ada di Indonesia teman peredua. Cukup panjang ya kalau kita ngomongin, nanti bakalan kita bahas lagi deh teman peredua, karena menurut aku tuh ini termasuk salah satu topik yang seru untuk dibahas, karena sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kita ulik dari sini. Tapi sayang sekali aku harus pamit ya sekalian dari indra pendengaran kamu, nanti bakalan ditemenin sama penyiar kece lainnya. So, see you terus di Pro 2 FM Tanjung Pinang. Aku Angela Mary Ciulan dari pamit undur diri. Sampai jumpa lusa deng, karena besok aku libur guys. See you and bye-bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Aku Ulan.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
2: Teman Pro 2 Desa Penglipuran di Kabupaten Bangli, Bali masuk dalam daftar The 55 Most Beautiful Small Towns in the World versi Condé Nast Traveler, dan ini merupakan daftar yang menyorot kota dan juga desa kecil dengan pemandangan serta karakter lokal yang kuat jauh dari hiruk pikuk kota besar. Penglipuran dikenal lewat tata ruang tradisional, lingkungan asri dan juga deretan rumah khas Bali yang tertata rapi. Desa adat yang telah berdiri sejak sekitar 700 tahun lalu ini menerapkan konsep Trimandala dan juga melarang kendaraan bermotor masuk ke area kepedesaan. Informasi selanjutnya, seniman asal Jambi, Icalago Chaniago menyuarakan keresahan masyarakat terhadap kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap lewat karya fotografi yang dibagikan di akun Instagram pribadinya. Dalam foto tersebut, sejumlah perempuan mengenakan busana adat Jambi berwarna merah dan hitam serta masker, kemudian berpose di tengah hutan yang hangus terbakar. Perpaduan pakaian adat dan juga landscape hutan yang menghitam menjadi gambaran kontras antara kekayaan budaya dan juga kerusakan lingkungan yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Lewat karyanya, Icalago menggambarkan penderitaan warga akibat paparan asap, mulai dari gangguan kesehatan, anak-anak yang kesulitan bernafas, hingga aktivitas sekolah dan perekonomian yang terganggu. Ia juga menegaskan bahwa masyarakat berhak untuk mendapatkan udara bersih tanpa harus terus-menerus menghadapi ancaman kabut asap. Lewat pesan yang disampaikan, ia juga mendesak penghentian pembakaran lahan, penegakan hukum terhadap pelaku, serta pemulihan.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 Teman Terbaik Kamu.

0: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat siang. Berjing sulit sudah naik, berarti kita akan mulai dulu di sulit susun lagu hit. Sampai jam berapa? Sampai jam 12 siang aja. Baru nanti lanjut lagi dari jam 12 sampai jam 3. Ya pasti untuk di siang hari ini kamu barengan sama Nuradi.
1: Santai siang.
2: Let's go teman Pro 2, aku udah siapin beberapa lagu buat kamu susun nih guys.

Ade Irawan, pianis tunanetra yang pernah menggelar konser tunggal dan tampil di berbagai negara. Ananias Lilin Pratiwi meraih juara satu tunggal putri Special Olympic Board Game 2023 di Berlin, Jerman. Putri Ariani, penyanyi pop solo disabilitas tunanetra yang meraih Golden Buzzer dari Simon Cowell di America's Got Talent 2023. Masih banyak lagi prestasi luar biasa yang berhasil diraih oleh penyandang disabilitas yang membuktikan bahwa siapapun berhak untuk berprestasi, berkarya, dan menginspirasi banyak orang.

Yes, masih barengan sama Dora di Solid Sosot lagu Hits Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Gimana teman Pro 2, kamu yang lagi dengerin saat ini, apakah kondisi listrik di rumah kamu sudah hidup? Karena untuk di tempat Nora sendiri ya, semalam itu kan Nora dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam kebetulan emang di kantor ya. Ada untungnya juga, kenapa? Karena kalau Nora pulang sudah pasti Nora terkena dampak mati lampu ya. Jadi untuk teman-teman yang tidak dari Tanjung Pinang dan sekitarnya, di Tanjung Pinang, Bintan, Batam itu lagi blackout guys. Jadi emang mati lampu secara bergilir, hidup ya juga secara bergilir teman Pro 2. Nah di tempat Nora semalam itu kayaknya baru hidup lampu mungkin agak tengah malam ya, karena Nora akhirnya tidak mau tidur di rumah sendiri karena panas ya guys ya. Nora mengungsi lah gitu ceritanya. Jadi hotel-hotel di sini penuh, kafe-kafe di sini penuh, rumah-rumah makan yang menyediakan listrik di sini penuh teman Pro 2. So untuk di sulit hari ini, kamu yang mungkin lagi dengerin karena suntuk ya mati listrik, kalau denger radio kan bisa dari ini, dari radionya langsung, dari frekuensi 92,1. Tetap dengerin aja, aman banget ya. Kita selalu stay pokoknya. Dari jam 5 subuh tadi udah dibuka sama Angela opening siaran ya, sampai nanti di jam 12 malam tetap setia nemenin kamu teman berdua. So untuk yang masih pengen kita nyusun lagu, boleh sekali, Nora masih tungguin sampai jam 11 siang di Solid Season Lagu Hits.

Siapa sih yang gak mau bisa hidup berdua dengan orang yang dia cintai tahun berdua? Karena nyatanya banyak orang-orang yang tidak bisa hidup dengan orang yang dia cintai, tapi hidup dengan orang yang dia ketemu, yang dia temui di saat yang tepat. Jadi maksudnya gini loh, gak tahu ya, tapi kalau di media sosial itu banyak sekali, Nuris sudah berapa kali melihat komentar kayak, aku tidak hidup bersama dengan orang yang aku cintai, tapi aku hidup bersama dengan orang yang aku temui di saat yang tepat. Contohnya, kamu mencintai seseorang, tapi kamu dan dia tidak bisa bersama. Lalu kamu bertemu dengan orang baru di saat yang tepat, yang akhirnya kamu memilih untuk menikah atau melanjutkan hidup yang lebih serius, ke jenjang yang lebih serius. Kenapa? Karena ya emang itulah orang yang tepat di waktu yang tepat. Dan seiring berjalannya waktu, baru tumbuhlah cinta di antara kamu dan si seseorang yang baru ini. Jadi bisa dibilang ada kemungkinan, walaupun cuma sedikit kecil kemungkinan, kamu masih belum bisa melupakan ya seseorang yang benar-benar kamu cintai, teman perdua. Jadi kalau seandainya dibilang cinta tidak selalu memiliki, itu beneran real adanya, guys. So, langsung aja kita puterin dulu lagu Liodra yang mungkin relate sekali untuk kamu yang tidak bisa memiliki seseorang yang kamu cintai.

0: Mana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe. Janjiannya jam 7. Udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih ngaret-ngaret kayak gini nih.
1: Hai Wilsty. Udah lama ya? Udah pesen belum?
0: Muncul juga nih manusia karet. Lama banget eh.
1: Iya sorry.
0: Sorry. Biasaan nih jam karet kok tuh.
1: Eh tapi istilah jam karet itu apa ya?
0: Tahu gak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan,
0: engkau suka ngaret maksudnya. Pokoknya pesanan makan dan minum engkau yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya.

Masih di Santai Siang Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Barengan sama Nura, teman Pradua. Dan ini udah waktunya untuk Nura langsung puterin aja susunan lagu kamu di sulit, susunan lagu hits di siang hari ini. Nah, ini udah masuk susunan lagunya dari Bang Aris. Aku susun ya, nomor 3, 1 sampai 10 kata ya, boleh. Terus juga ada dari Bang Anas. Kalau untuk Bang Anas, mana nih? Assalamualaikum, Bungsu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, sudah bayar listrik kah? Belum ya, kebetulannya belum. Dan mau izin gabung nomor 1, 9, 10 sama nomor berapa lagi nih? 3 dan juga 4. Oke deh, siap. Oke deh ya, kalau gitu langsung saja buat Pro 2. Kita mulai dulu untuk susunan lagu di sulit hari ini dari lagu Eno featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Lagu yang katanya disukai banget sama kaum lelaki.

0: Kita duduk di sini aja ya makan es krimnya.
1: Ibu, itu tanda apa yang di kursi?
0: Oh, yang biru putih itu ya?
1: Iya, ada gambar orang lagi duduk, terus di bawah ada kayak lingkaran.
0: Itu tandanya kursi yang khusus untuk disabilitas.
1: Disabilitas itu apa, Bu?
0: Disabilitas itu orang yang punya kebutuhan khusus. Misalnya, yang pakai kursi roda, seperti yang di gambar itu.
1: Berarti kita nggak boleh ya, Bu, duduk di sini.
0: Betul, makanya kita duduk di sini. Ibu boleh nggak minta es krimnya?
1: Boleh, tapi jangan dihabisin ya, Bu.

Hampir semua orang suka musik, tapi tahukah kamu apa karya musik tertua di dunia? Kalau bicara tentang musik dan lagu tertua di dunia, para sejarawan sepakat merujuk pada sebuah karya yang berjudul Hurrian Hymn No. 6, sebuah syair untuk Dewi Nikal yang disusun dalam bentuk paku oleh orang-orang Hurri kuno sekitar abad ke-14 sebelum masehi. Lagu ini ditemukan dalam prasasti Tanah Liat pada tahun 1950-an di reruntuhan kota Ugarit, Suriah. Hurrian Hymn No. 6 memang dianggap sebagai melodi paling awal di dunia, tapi komposisi musik tertua ini tak terpecahkan maknanya. Hingga akhirnya, musik tertua yang berhasil bertahan bukanlah Hurrian Hymn No. 6, melainkan sebuah lagu Yunani yang tercipta sejak abad pertama masehi dengan judul Seikilos Epitaph. Dan ini dia lagunya.

Masih barengan sama Nura di Sulit Susun Lagu Hits Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Oke, tahun Pro 2 sudah di jam 11.22 menit waktu Indonesia Barat. Dan sudah ada 4 lagu ya. Benar, udah 4 lagu yang Nura putar di Sulit hari ini tahun Pro 2. So, kalau gitu kita langsung lanjut lagi ke lagu-lagu selanjutnya yang sudah di request sama Kak Rina. Halo, selamat siang Kak Nura. Halo, aku mau susun lagu nomor 4, 2, 7. Oke, siap. Terima kasih Kak Nura. Sama-sama. Terus juga ada dari Bang Fajar. Bang Fajar mana nih Bang Fajar? Bang Fajar mau nomor 7 aja katanya. Oh, kita lewati berdua betul lagunya ya. Siap. Ayo teman berdua, kalau gitu langsung kita puterin. Enjoy dengerin lagu-lagu yang sudah diputar di Pro 2 Tanjung Pinang.

0: lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Probo FM Tanjung Pinang.

Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

FM dan Jopina, teman terbaik kamu. Thank you banget untuk kamu yang sudah join teman pra 2, join di Sulit aka Susan Lagu Hits barengan sama Nure di siang hari ini. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu kamu yang super sibuk itu. Pokoknya tetap enjoy aja, dengerin terus kita di Pra 2 Tanjung Pinang lewat frekuensi 92,1, terus juga lewat website kita rri.co.id atau juga bisa di aplikasi RRI Digital. Nah, teman Pra 2, setelah ini kamu bakal dengerin dulu lagu-lagu sambil kita nanti di jam 12 mau lanjut dengan informasi UMKM. Kita lanjut dengan satu lagu yang sayang sekali ternyata tidak disusun di Sulit hari ini, tapi enggak apa-apa karena lagunya enak juga ya. Langsung saja kita putar, ini dia lagu dari Bruno Mars.

0: Eh, coba lihat deh. Maghrib banget gak sih?
1: Hah? Maghrib gimana? Apa sih maksudnya?
0: Ih, lihat tuh aura mukanya. Maghrib.
1: Ih, kok kayak gitu sih? Gimana boleh kayak gitu? Itu kan body shaming namanya.
0: Hah? Mana ada? Kan aku cuman bilang maghrib, bukan bilang kulitnya gelap.
1: Tuh. Kan? Ih, apa sih kayak gitu? Kalau gak suka tuh skip, gak usah julid. Secara gak sadar nih ya, kau tuh udah kena pengaruh negatif dari sosmed. Kalau kayak gini, Ra, aku pun malas nak berteman sama kau jadinya. Suka body shaming.
0: Ih, gak gitu loh. Iya, aku janji gak gitu lagi. Aku bakal filter deh, mana yang baik, mana yang enggak.
2: Kadang, kita sendiri gak sadar dampak negatif apa yang bisa kita dapatkan dari sosial media.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ucapan itu seperti obat. Dosis kecilnya bisa menyembuhkan, tapi jika berlebihan bisa membunuh. Ali bin Abi Thalib.

2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui kemampuan hamba-hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik persoalan harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Namun ketahuilah bahwa sholat itu adalah penenang hati, karena hakikatnya sholat adalah tempat berkeluh kesah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan melalui firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nabi Muhammad SAW pun pernah bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya. Dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: love you.
1: Setiap orang punya kisah kesepiannya sendiri. Ada yang memilihnya, ada pula yang dipilihkan oleh hidup. Dari luar, hidup orang lain tampak sempurna. Seakan semua orang punya teman, punya pasangan, punya tempat untuk kembali. Tapi realitanya tidak sesederhana itu. Ini bukan tentang menyalahkan siapapun, karena semua orang punya bebannya sendiri. Tapi di titik tertentu, kita belajar bahwa tidak semua orang akan menerima kita apa adanya. Terutama ketika kita sedang luka. Lalu, apa artinya kesepian? Ia bisa jadi pengingat, ia mengajarkan kita untuk berdiri, dan ia juga memaksa kita untuk menemukan kekuatan yang mungkin tak pernah kita sadari ada di dalam diri kita. Kesepian itu nyata, tapi bukan selamanya. Ia hanyalah jalan sepi yang akan membentukmu sampai tiba waktunya

Lanjut lagi teman Pradua, barengan sama Nora di Santai Siang Pradua Tanjung Pinang. Kali ini kita mau ngebahas jajanan tradisional khas Minangkabau. Ah, apalah itu kan? Karena kan kalau kita ngomongin soal khas Minangkabau tuh banyak sekali teman Pradua, ya kan? Nah, jadi ini ada namanya pisang kapik teman Pradua. Untuk pisang kapik ini dia tuh terbuat dari pisang kepok terus dipanggang. Dipipih-pipihkan dulu, dipanggang, dan disajikan dengan taburan kelapa parut manis, ya kan? Ini kalau versi yang asli Minangkabau-nya, tahun perdua. Nah, kali ini ya, kali ini Nura punya rekomendasi lagi pisang kapik yang bisa dibilang dia ini sudah mengalami upgrade ya. Jadi tidak hanya pakai apa sih tadi tuh namanya yang Nura bilang tuh, tidak hanya pakai taburan kelapa parut manis aja ataupun perdua, tapi juga bisa pakai ya ini apa sih namanya santan hangat bisa, terus juga bisa pakai keju dan susu. Pokoknya toppingnya tuh terserah kamu lah, kamu mau pakai keju susu, mau pakai santan yang hangat tadi, mau pakai topping coklat, coklat, Milo, atau apapun itu terserah kamu. Dan ini sudah tersedia di mana? Di Tanjung Pinang juga. Jadi ini pisang panggang ya. Kalau Tanjung Pinang bilangnya pisang panggang, tapi mirip lah dengan pisang kapik khas Minang tadi tahun 2002. Untuk lokasinya ada di Street Food Binsen, pas sekali di sebelah Masjid Zulfirdaus tahun 2002. So kalau kau pengen cobain silahkan.

0: lain, barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.

0: Asik.
1: Happy banget. Kenapa?
0: Ini mau ada bazar UMKM di daerah pasar.
1: Ih, kapan-kapan?
0: 3 hari lagi. Seru kan?
1: Seru dong. Udah gak sabar nih pengen jajan ini itu.
0: Ih, bener. Mana sekarang orang-orang pada makin kreatif. Dan banyak lagi jenis jajanannya.
1: Selain itu juga rasanya enak tau.
0: Dan yang paling penting,
2: ramah di kantor.
3: Yuk, ramaikan terus UMKM untuk menciptakan diversifikasi ekonomi.

Lanjut lagi teman Pradua, santai siang di Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Masih barengan Semenera. Dan kali ini kita mau ngebahas teman Pradua es krim yang bisa dibilang ternyata udah dicobain sama teman Nura. Dan katanya enak parah, enak banget katanya, kata beliau ya. Jadi ini ada es krim Dubai Ciwi pertama di Tanjung Pinang teman Pradua. Dan untuk harganya juga masih apa ya, emang benar it is economy, tapi sekali-sekali untuk self reward ya, itu it's okay banget teman Pradua. Jadi untuk es krimnya ini ada es krim coklat biasa dengan topping strawberry, terus juga ada es krim yang sekalian ada Dubai Ciwinya juga teman Pradua. Jadi dia itu untuk pilihannya ada coklat ya, dark chocolate ice cream, terus juga dikasih lagi coklat sausnya teman Pradua. Ada strawberry-nya juga, untuk yang matcha ada, matcha juga ada, vanilla juga ada. Kalau kamu mau cobain boleh banget langsung aja ke Lucha.

0: lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Yes, teman Pradua, saat ini yang di Pradua Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kali ini Doro punya hidden gem, teman Pradua, hidden gem soto yang bisa kamu cobain. Nah, jadi dia ini lokasinya untuk kamu yang tinggalnya di daerah kilometer 4, kilometer 2. Lumayan jauh, tapi gak jauh-jauh banget ya. Kita tuh kalau ada makanan yang kita suka, pasti kita rela kan. Sejauh apapun pasti kita gaskan, gak toh. Jadi di sini teman Pradua, sotonya bisa kamu cobain. Karena apa? Karena kuahnya itu ngaldu banget gitu. Selain soto, ada juga menu lainnya seperti ayam cabe ijo, ayam kremes ya. Ada juga dessert es pisang ijonya, guys ya. Kalau kamu cobain boleh banget. Lokasinya itu ada di Jalan Ganet, dekat perumahan Merah Putih, tidak jauh dari posisinya di kanan jalan gitu, teman Pradua. Gitulah dia. Kalau kamu mau lihat informasi lebih lanjut, silahkan cek aja Instagramnya Koko Wonderfood Capri ya. Di situ sudah terlihat alamatnya secara jelas, teman Pradua. Buka dari jam berapa sih, Nura? Buka dari jam 11:30 siang ya sampai jam 9 malam.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal.

0: Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah, maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau, Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya. Harus ada

apapun yang terjadi teman berdua, hidup tetap akan berjalan. Mau kamu lagi sedih, mau kamu lagi bahagia, mau kamu lagi gak semangat hidup, mau kamu lagi semangat hidup ya guys ya. Jadi hidup ini akan tetap berjalan seperti Perdua Tanjung Pinang yang walaupun ya di mana-mana sedang bergilir mati dan hidup lampu, kita tetap siaran guys ya. Untuk di siang hari ini lanjut lagi di cemilan UMKM yang mau Nura rekomendasiin, ada dari cemilan yang ini cocoknya kamu makannya tuh di sore-sore malam gitu teman perdua. Ada dari Kala Sore. Nah, jadi di sini ada apa aja sih? Ada banyak sekali teman berdua. Ada zupa sup, ada lasagna, ada dimsum. Dimsumnya ada yang kukus, ada yang goreng juga. Terus juga ada mie jebeunya teman berdua. Selain mie jebeu ada apa namanya? Burger. Jadi emang cemilan-cemilan lah ya guys ya. Jadi kalau mau cobain silakan teman berdua langsung saja pergi ke Kala Sore.

0: Perasaan cinta itu nggak cukup hanya di mulut aja. Setuju kan? Harus ada pembuktiannya. Nah, gimana cara kamu mencintai Indonesia?
1: Menggunakan produk lokal, kayak seperti ini nih, asli buatan Indonesia.
2: Mengenal, mempelajari, dan melestarikan budayanya.
3: Mendukung siapapun yang berjuang atas nama Indonesia, termasuk atlet-atlet kita.
4: Lari angkat bola, jebret!
0: Bener banget tuh, karena rasa cinta juga butuh bukti nyata. Jangan percaya, sama yang bisanya cuma ngomong doang.
5: Kamu lagi dengerin 92,1 Radio FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Sudah di jam 13.08 waktu Indonesia Barat, teman Pradua. Berarti udah jam 1 siang. Nah, nanti kita akan lanjut teman Pradua dengan informasi dari dunia olahraga. Jadi Nora akan updatein ke kamu ya, mau dari Indonesia. Ya benar sih, mau dari Indonesia ataupun juga mancanegara, atau mau dari olahraga badminton, sepak bola, apalagi panjat tebing, apalagi banyak sekali sebenarnya kalau kita ngomongin soal olahraga teman Pradua. Jadi tetap stay aja di Pradua Tanjung Pinang.

0: Kalau aku tengok-tengok Koni ya, tiap hari sibuk terus, sering keluar lagi.
1: Hah? Masa iya sih?
0: Coba aku pikir, kapan kau ada di kos selain untuk tidur sama nyuci baju?
1: Iya juga ya.
0: Kau ngapa, Ra? Aman enggak?
1: Aman aja.
0: Alah, gak usah bohong. Kita tuh bukan kawan kemarin sore, Ra. Kok pas lagi gak baik-baik aja kan?
1: Kok peka banget sih? Tapi aku lagi berusaha nyari kesibukan aja kok, Lan.
0: Iya, tapi ngapa? Kok lagi live after breakup eh?
1: Hah? Live after breakup?
0: Iya, live after breakup. Tahu gak sih? Itu istilah anak zaman sekarang yang artinya orang-orang yang lagi ngalamin fase setelah berakhirnya hubungan romantis, di mana seseorang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru tanpa pasangan, menghadapi berbagai emosi seperti kesedihan dan kemarahan, serta melalui proses penyembuhan untuk bangkit dan menemukan kembali jati dirinya serta kebahagiaan baru. Kok pas lagi life after breakup nih kan? Ya kan? Baru yang kemarin mana, Rah?
1: Udah hilang dimakan dino.

0: Ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh sama kayak kita ya, harus sadar

Lanjut lagi teman berdua, santai siang berdua, tayu pindah teman terbaik kamu. Kali ini kita mau ngomongin soal performa dari Persija Jakarta teman berdua ya. Jadi mereka ini meyakinkan performanya di awal dari awal Super League 2026-2027 hingga di minggu keempat. Dan menurut pengamat sepak bola, direkrutnya Shin Tae-yong ini menunjukkan ambisi Persija menantang dominasi Persib Bandung teman berdua. Jadi persiapan tim berjalan baik ya, membuat adaptasi taktik dan penerapan visi permainan yang berlangsung juga dengan relatif cepat. Jadi untuk Dewa United Banten FC ini juga sudah mencuri perhatian setelah berhasil mencatatkan 5 pertandingan tanpa kekalahan ya. Jadi emang bisa dibilang Persija dominan ya di Super League, makin panas karena. Tapi ada juga tadi Dewa United, terus juga ada Persib Bandung yang tetap menjadi kandidat utama juara menurut pengamat sepak bola tadi si Aryo teman berdua. Tapi kalau untuk Persib dia ada tantangannya, tantangannya itu dari jadwal kompetisi Asia dan juga Liga Domestik yang berpotensi membagi konsentrasi tim. Jadi konsentrasi dari para tim itu bisa terbagi. Terus juga ada PSM Makassar yang masih menghadapi tantangan akibat soal dana dan keterbatasan komposisi pemainnya.

Lanjut lagi teman berdua, kali ini ada Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang mendorong dukungan internasional agar apa? Agar pencaksilat bisa masuk sebagai cabang olahraga Olimpiade teman berdua. Jadi Belanda dinilai memiliki posisi penting untuk memperluas pengenalan pencaksilat di Eropa. Dan menurutnya juga dukungan dari komunitas pencaksilat di berbagai negara itu diperlukan tanpa meninggalkan nilai budaya dan juga tradisi tahun berdua. Karena menurut beliau pencaksilat ini tidak cuma sekedar keterampilan bela diri aja ya, tapi juga tentang memadukan seni, terus juga musik tradisional, filosofi dan ajaran spiritual tahun berdua. Dan untuk festival di Amersfoort berlangsung di tanggal 10-11 Oktober dan diselenggarakan di Netherlands. Pencaksilat Federates AU dan untuk federasi ini menaungi sekitar 50 perguruan dengan lebih dari 700 praktisi yang terdaftar di

0: Eh, coba lihat deh. Maghrib banget gak sih?
1: Hah? Maghrib gimana? Apa sih maksudnya?
0: Ih, lihat tuh aura mukanya. Maghrib.
1: Ih, kok kayak gitu sih? Gimana boleh kayak gitu? Itu kan body shaming namanya.
0: Hah? Mana ada? Kan aku cuman bilang maghrib, bukan bilang kulitnya gelap.
1: Tuh. Kan? Ih, apa sih kayak gitu? Kalau gak suka tuh skip, gak usah julid. Secara gak sadar nih ya, kok tuh udah kena pengaruh negatif dari sosmed. Kalau kayak gini, Ra, aku pun malas nak berteman sama kau jadinya. Suka body shaming.
0: Ih, gak gitu loh. Iya, aku janji gak gitu lagi. Aku bakal filter deh, mana yang baik, mana yang enggak.
2: Kadang, kita sendiri gak sadar dampak negatif apa yang bisa kita dapatkan dari sosial media.

ekspektasi yang selalu hadir dalam pikiran adalah kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Kalau kita selalu ada untuk mereka, mereka juga akan ada untuk kita. Nyatanya, tidak selalu. Kadang kita jatuh pada orang yang salah. Kita berharap mereka jadi tempat aman, tapi malah kita jadi lebih hancur. Kita ada buat mereka, tapi mereka pergi saat kita butuh. Ekspektasi itu indah, tapi realita mengajarkan kita satu hal. Kita mungkin tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita bisa memilih untuk jadi lebih kuat, meski pelan-pelan. Kita bisa memilih untuk mencintai diri sendiri dulu, sebelum

Siapa di sini yang masih denial sekali, teman Pro 2 masih berusaha untuk menyangkal dengan segala hal yang sebenarnya udah beneran terjadi, tapi masih kayak enggak lah, enggak deh, aman aja, gitu. Siapa lah itu ya? Jangan ya teman Pro 2, jangan pernah berusaha untuk denial, menyangkal segala hal sesuatu yang sebenarnya sudah jelas terlihat untuk terjadi. Kamu mau disadarkan dengan cara apa lagi kalau seandainya semua kode-kode, semua apa ya, pertanda-pertanda yang diberikan tapi tetap masih kamu sangkal juga. Kita lanjut lagi deh, kita dengan informasi dari di dunia olahraga. Kali ini kita mau ngomongin soal Menpora Erick Thohir yang mengukuhkan juga sekaligus melepaskan kontingen Indonesia untuk ASEAN Para Games 2026 di Aichi Nagoya. Jadi untuk upacara pengukuhan dan melepasan ini dilakukan di Pendapi Ageng Balai Kota Surakarta, Jawa Tengah di hari Senin kemarin tahun Pro 2. Dan pengukuhannya itu ditandai dengan penyerahan pataka bendera merah putih ke Ketua Umum Nasional Paralimpik Komite Indonesia. Terus juga diserahkan kepada Chef de Mission kontingen Indonesia untuk ASEAN Para Games 2026. Nah, jadi dalam arahannya nih ya kan, Menpora ini memotivasi para atlet untuk bisa memberikan yang terbaik di ajang pesta olahraga disabilitas se-Asia ini tahun Pro 2, khususnya dalam menuntaskan target 7 medali emas ya dan posisi 10 besar dalam multi event yang berlangsung dari tanggal 18 sampai 24 Oktober 2026 nanti.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Iwan Tasawa dari Alvin Joe. Baru aja kamu dengerin Taman Pro 2, lagu yang dirilis di tahun 2022 ini. Gue suka salut sih sama teman-teman yang hubungannya bisa berhasil padahal beda keyakinan, beda pemahaman, beda prinsip, beda apapun itu, beda. Jadi untuk kamu yang apa ya, bisa lanjut ke hubungan yang lebih serius Taman Pro 2, padahal posisinya ibaratnya banyak sekali perbedaan-perbedaan yang ada ya. Terus salut sekali kalau kamu bisa berhasil, karena gak sedikit juga ya orang-orang yang hubungannya itu harus kandas. Karena apa? Karena hubungannya ada perbedaan dan perbedaannya tidak bisa mereka selesaikan.

Lanjut lagi teman Pradua, santai siang Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu barengan sama Nora yang nemenin kamu sampai nanti di jam 3. Kali ini kita mau ngebahas informasi lagi. Ini ada kaitannya dengan MotoGP teman Pradua, MotoGP Mandalika. Itu kan banyak sekali ya yang orang-orang have. Gak hanya orang have aja sih sebenarnya, orang-orang yang benar-benar mungkin ada yang menabung demi bisa menonton pertandingan MotoGP Mandalika 2026 teman Pradua. Nah, jadi ada satu momen ya, ini hasil jepretan dari salah satu fotografer teman Pradua yang membagikan momen di mana ada sekelompok bocil-bocil yang berdiri di atas pohon untuk menonton. Nah, jadi mereka memang tidak bisa membeli tiket, nggak ngerti gimana caranya mereka bisa sampai ke pohon itu. Nura juga nggak ngerti guys ya, kayak kok bisa gitu. Tapi ya emang itulah kenyataannya teman Pradua. Itu bocil-bocil tempatan lah pastinya yang udah ngerti gimana rintangan-rintangan menuju pohon itu ya kan. Aduh, sebenarnya bahaya, tapi yang namanya bocil-bocil Indonesia ya kan ada aja tuh idenya.

Ekspektasi yang selalu hadir dalam pikiran adalah kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Kalau kita selalu ada untuk mereka, mereka juga akan ada untuk kita. Nyatanya, tidak selalu. Kadang kita jatuh pada orang yang salah. Kita berharap mereka jadi tempat aman, tapi malah kita jadi lebih hancur. Kita ada buat mereka, tapi mereka pergi saat kita butuh. Ekspektasi itu indah, tapi realita mengajarkan kita satu hal. Kita mungkin tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita bisa memilih untuk jadi lebih kuat, meski pelan-pelan. Kita bisa memilih untuk mencintai diri sendiri dulu, sebelum memilih.

Lanjut lagi teman Pro 2. Kali ini kita mau ngomongin soal Rina Nose. Jadi Rina Nose ini ya, itu tuh jago banget teman Pro 2 untuk meniru gaya orang lain. Jadi dia ini mengimpersonate gaya dari Ibu Gubernur Maluku Utara, Ibu Sherly Joanda. Jadi di acara hari ulang tahun Maluku Utara, dia ini kayaknya jadi MC gitu bersama dengan dua teman lainnya yang laki-laki. Terus disuruhlah meniru gitu ya kan, ekspresi dan segala macam dari Ibu Sherly. Terus ditirulah ya kan, mirip guys ya, totalitas banget. Jadi kayak Ibu Sherly kan dikenal dengan sosok perempuan gubernur yang sangat tegas teman Pro 2, tapi ternyata ditiru seperti ini ya, beliau juga bisa tertawa gitu, bahkan yang lainnya juga ikutan ketawa.

Siapa di sini yang pernah ngejalanin kisah yang berawal dari sahabat yang malah jadi kekasih? Ya, siapalah itu tahun pradua yang pernah relate dengan lagu ini? Oke, kita lanjut lagi tahun pradua. Ini kita mau ngomongin soal perwakilan Indonesia di ajang Miss Global 2036. Ada Angela Yovita Lilo, bukan Angela Merici Wulandari, bukan ya ternyata ya guys ya. Angela Merici Wulandari udah jadi penyiar pradua aja, udah paling benar itu. Jadi untuk Angela Yovita Lilo ini tampil menggunakan kostum nasional bertema petani wanita Indonesia. Dan kostum ini tahun pradua ternyata berhasil mencuri perhatian. Kenapa? Karena kostumnya itu menggunakan tikar anyaman tradisional. Jadi ini materi. Pokoknya fokus untuk busananya itu benar-benar dari tikar anyaman tradisional. Tinggal diubah-ubah lah bentuknya, ya kan, dengan para desainer yang luar biasa tadi teman pradua. Terus juga ada aksesori yang terinspirasi dari peralatan pertanian teman pradua. Nah, jadi lewat kostum ini sebenarnya si Angela ini membawa pesan gitu teman pradua tentang peran perempuan petani dalam menjaga ketahanan pangan. Terus juga sekaligus lah memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia di panggung internasional. Dan ya, penggunaan material tradisional ini juga menjadi cara untuk mengangkat nilai kerajinan lokal yang lekat tahun pradua dengan kehidupan masyarakat Indonesia.

Kita semua dipermudah dalam beraktivitas dengan adanya fasilitas. Tapi mudah bagi kita, belum tentu mudah bagi orang lain. Tidak semua fasilitas juga cocok untuk semua orang. Orang dewasa mungkin dengan mudahnya menaiki tangga dari lantai 1 ke lantai 2. Tapi bagi anak bayi atau lansia, ini bukan aktivitas yang mudah. Seperti itulah gambaran bagaimana bergantungnya teman-teman kita penyandang disabilitas. Pada dasarnya, mereka tidak minta diperlakukan berbeda. Hanya saja, barangkali fasilitas yang mereka butuhkan tidak selalu tersedia atau bahkan kadang ketidakmampuan kita untuk berkomunikasi dengan mereka adalah yang menjadi kendalanya.

Ya, selamat berdua. Sudah mau jam 3. Udah waktu itu berdua pamit ya guys ya. Thank you banget pokoknya untuk kamu yang selalu setia dengerin berdua Tanjung Pinang, yang bisa menemani kamu di tengah matinya lampu ini. Terima kasih banyak teman berdua. Tetap enjoy aja dengerin berdua Tanjung Pinang yang selalu menemani kamu dari jam berapa? Dari jam 5 subuh ya. Dari jam 5 subuh sampai nanti di jam 12 malam. Kalau gitu, terima kasih teman berdua. See you and bye-bye.

Iman Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu asar untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: sholatnya diterima, maka baik juga seluruh amalannya. Apabila buruk sholatnya tidak diterima, maka buruk juga seluruh amalannya. Hadis riwayat Tabarani.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya dingin. Jadi, uap air di udara berubah jadi tetesan air. Proses ini namanya kondensasi. Ini dijelasin di buku Refrigeration and Air Conditioning karya C.P. Arora dan juga Astra Handbook yang jadi rujukan dunia per-ASEAN. Fakta uniknya, di tempat lembab kayak Indonesia, air dari AC bisa cukup banyak. Bahkan, di beberapa tempat, sampai dikumpulin lagi buat keperluan non-minum. Jadi, santai. Ini bukan air dari mesin AC, tapi dari udara sekitar kita.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal.
1: Naik dari 8,
0: 1, 1. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

muda di Jakarta. Sejak itu, berkibarlah bendera kebangsaan merah putih di seluruh kepulauan Indonesia. Upacara bendera di Indonesia diperkenalkan pertama kali oleh negara Jepang ketika negara ini masih berkuasa di Nusantara. Di Indonesia, upacara bendera pertama kali dilaksanakan ketika proklamasi kemerdekaan, yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno yang kemudian menjadi presiden pertama di Indonesia. Tapi, kenapa upacara tidak dilaksanakan pada hari Jumat melainkan hari Senin? Karena Senin adalah hari pertama memulai kegiatan setelah libur di akhir pekan. Senin adalah awal siswa sekolah masuk setelah libur hari Minggu. Awal pekan dianggap layak untuk mengisi nilai-nilai nasionalisme. Selain itu, kita juga dapat mengingat pahlawan yang dulu berjuang demi kemerdekaan Indonesia, dan kita pun akan berjuang selama seminggu karena tugas menjalankan sekolah atau kerja selama seminggu. Alasan yang kedua, jika dilaksanakan pada hari Jumat, orang-orang sudah mulai kehilangan semangat. Apabila upacara dilaksanakan pada hari Jumat, mungkin pelaksanaannya tidak sekusyuk hari Senin. Hal itu disebabkan karena rasa lelah setelah sekolah atau bekerja dari hari Senin hingga hari Kamis. Jika upacara bendera dilakukan di hari Jumat, maka akan berkurang tujuan dari upacara itu sendiri, yaitu meningkatkan rasa nasionalisme.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Ada yang ingat dengan Perang Padri di Sumatera Barat yang berlangsung pada tahun 1800-an? Teman Pro 2 yang belajar sejarah pasti tidak asing dengan perang ini. Kisah Perang Padri oleh Pinto Anugrah kemudian disulap menjadi sebuah karya sastra novel fiksi dengan judul Segala Yang Diisap Langit. Novel ini diterbitkan pada tahun 2021 dan memang tidak mengisahkan aksi heroik Tuanku Imam Bonjol dalam melawan penjajahan Belanda. Melainkan, Pinto Anugrah menggambarkan tragedi yang menimpa keluarga-keluarga bangsawan Minangkabau atau yang disebut juga dengan Rangkayo yang menjadi korban maupun pelaku dalam Perang Padri itu sendiri. Novel Segala Yang Diisap Langit ini menyatukan hal-hal politik, alegori menohok, dan kaum adat yang membawa ideologi kekerasan. Dikisahkan melalui tokoh utama seorang perempuan yang bernama Rabiah. Ia sangat berambisi mematahkan mitos Minangkabau selama ini yang mengatakan garis keturunan bangsawan akan putus pada generasi ketujuh. Bahkan, ia rela menjadi istri kelima agar keturunannya tetap dilimpahi harta kekayaan. Namun, hal itu dihalang oleh saudara kandungnya sendiri yang bernama Mage yang telah bergabung dengan kaum Padri, kaum yang menentang adat yang tidak sesuai di Sumatera Barat. Pertentangan antara adik dan kakak inilah yang dibingkai oleh Pinto Anugrah dalam 144 halaman novel Segala Yang Diisap Langit. Pinto Anugrah, yang merupakan keturunan asli suku Minangkabau, membuat tulisannya yang berisi adat dan istiadat menjadi lebih hidup. Tak heran jika hal itu mengundang rasa penasaran dari para pembaca untuk mengetahui kisah selanjutnya. Novel Segala Yang Diisap Langit mengajarkan tidak ada yang tahu ujung jalan yang telah dipilih dan tidak ada yang mampu menerka pengorbanan apa yang akan terjadi di depannya.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Dari RRI untuk Indonesia. Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kadang kita terlalu sibuk dengan apa yang belum kita punya, sampai kita lupa bersyukur untuk hal-hal kecil yang sudah kita punya dan sebenarnya berarti. Kita iri sama orang lain yang hidupnya kelihatan lebih bahagia, tapi kita juga lupa kalau ternyata ada orang lain yang justru iri sama hidup kita. Bersyukur bukan berarti berhenti bermimpi, tapi tentang belajar menghargai apa yang sudah kita punya sekarang. Karena di balik setiap nafas yang ditarik, setiap langkah kaki yang diambil, ada kesempatan yang mungkin gak semua orang bisa rasain. Hidup gak selalu tentang apa yang besar. Kadang justru yang kecil malah bisa jadi lebih berarti. Seperti senyum orang tua di pagi hari, kopi hangat yang kita minum di kala santai, atau sekedar ucapan terima kasih dari orang yang sudah kita tolong. Mungkin tidak besar, tapi itu semua adalah bentuk kebahagiaan yang sering kita lewatkan. Jadi kalau kamu ngerasa hari ini rasanya berat, coba deh berhenti sebentar, lihat sekeliling kamu dan katakan ini untuk diri kamu sendiri. Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur atas apa yang telah aku miliki saat ini.

0: udah mau masuk SMP nih. Sekolahin di mana, Mah?
1: Samain aja dengan anaknya Bu Wita. Sekolah favorit itu.
0: Apa enggak lebih baik di tempat Mas Yoga aja? Kan tenang kalau kepala sekolahnya keluarga sendiri, Mah.
2: Yura maunya sekolah di...
1: Udah, kamu ikut aja apa kata mama sama papa. Yura bakal sekolah di tempat yang bagus deh pokoknya.
3: Anak-anak juga punya hak untuk berpartisipasi dan mengeluarkan pendapat mereka. Hak berpartisipasi juga meliputi hak untuk menyampaikan pendapat, mengeluarkan pendapat dalam musyawarah keluarga, berkeluh kesah, dan memilih pendidikan sesuai minat dan bakat. Penuhi hak anak dengan mendengarkan pendapat mereka.
4: Kamu lagi dengerin 92.1 Radio FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Lights, camera.

0: 92,1 Pradem Tanjung Binang Hits Music Station Tahun Pradua. Hai, sore ceria barengan sama Ulan yang hadir nemenin kamu sore ini barengan sama Kak Charlie. Halo Kak Charlie.
1: Hai people.
0: Yeay. Kak Charlie beneran ikut gak sih ini sebenarnya?
1: I'm good.
0: I'm good.
1: Apa sih?
0: Iya, sore ini tuh teman Pradua. Ini masih bahas soal listrik-listrik nih.
1: Okay,
0: lagi
1: heboh
0: banget. Tadi pagi juga sempat nonton Ulan dialog di Pro 1 Tanjung Pinang lewat
1: yang
0: YouTube.
1: Yang di extend itu kan?
0: Yes, bener. Sampai biasanya cuma sejam, ini sampai hampir 2 jam tadi dialognya. Karena memang juga banyak yang pengen tahu gitu bagaimana keadaan soal pemadaman listrik di Tanjung Pinang bergilir, terus ada kepastian ini sampai kapan gitu kan. Terus apakah ada kompensasi gitu. Gitu
1: tadi ada
0: gitu salah
1: sih,
0: satunya.
1: Tapi enggak tahu apa udah benar dibenarkan, tapi ada peraturan peraturan gubernur gitu ada kompensasi 5-10%, 10-15% gitu untuk pelanggan.
0: Kalau nggak salah, tadi juga dibahas tuh tadi pagi di dialog di Pro 1 Tanjung Pinang. Kalau lihat dari 24 jam, itu harus sudah ada kompensasinya katanya.
1: Benar-benar, dan pastinya ya udah 24 jam ya.
0: Iya udah sih, apalagi juga kan ini walaupun memang ada yang tidak sampai 24 jam, tapi ada juga yang ngalamin sampai 24 jam. Kemudian juga kalau misalnya dihitung-hitung nih, misal hari ini sama yang semalam sama yang hari ini, itu kalau dijumlahin ya bisa jadi 24 jam juga.
1: Dong ya.
0: Bener gitu. Tapi ya nggak tahu sih kedepannya kayak gimana. Kita tetap mendapatkan klarifikasinya langsung aja nanti tahun Pradua. Kalau misalnya ada lagi di Pro 1 Tanjung Pinang untuk updatean terbarunya, nanti bakal kita sharing juga di media sosial kita. Karena Pro 2 nggak kebagian nih sejauh ini ya. Kebagiannya di Pro 1 aja guys. Memang pertanggal 13 Oktober 2026 ini untuk jadwal pemadaman ada diberitakan juga ya, disiarkan. Ada dapat nggak, Pak Charlie?
1: Saya ada terima beberapa dan ikutin Pak Rudico sih. Jadi Pak Rudico ngepost di media sosial. Jadi ya ngikutin dari sana. Walaupun cuma estimasi ya, setidaknya memberi sedikit harapan.
0: Gambaran ya, dan jadi nggak bertanya-tanya dan kita jadinya agak lebih siap agak ya, bukan udah siap juga sih.
1: Menyiapkan sesuatu lah, masih apa power bank dicas.
0: Betul.
1: Kipas-kipas yang portable dicas.
0: Iya, bener itu. Kipas angin yang pegang-pegang gitu kan. Itu aku udah langsung cas sampai 100 tuh gitu. Bener. Terus juga power bank gitu, apalagi kayak di kantor nih, alhamdulillah aja kerja di kantor yang hidup listriknya.
1: Betul.
0: Langsung ngecas HP dong ini.
1: Bener, bagus.
0: Iya. Dan kebetulan juga alhamdulillahnya ini kalau dari Ulan nggak terlalu berasa ya, karena aku sampai sekarang alhamdulillah di rumah masih hidup. Nah kalau Ko Charlie gimana?
1: Saya juga alhamdulillah semalam itu jam 6.30 sekolah mulai mati. Mati sampai jam 10-an, jam 10-an sekolah nyala. Sekolah nyala sampai malam jam 9 baru mati. Tapi di rumah jam 1 siang itu udah nyala lagi. Sampai sekarang belum mati juga.
0: Hidup aja ya.
1: Hidup aja.
0: Tapi aku juga tadi ketemu sama teman aku yang tinggal di dekat bandara. Jadi dia itu updatean kalau tadi pagi tuh mati lampunya dari jam 7.30 sampai tadi tuh jam 3-an, 3.30. Atau jam 4 kurang deh, jam 4 kurang gitu baru hidup lagi. Ya itu lumayan sih dari jam 7.30 sampai jam 4.
1: Benar, semalam yang di Kuantan yang sempat ngungsi ke sekolah tuh dia dari si siang kalau nggak salah nggak nyala sampai tadi subuh baru nyala.
0: Lama gitu juga ya.
1: Lumayan.
0: Nah yang hal-hal kayak gini tuh memang kalau dari dialog tadi pagi itu kan jadi mendengar langsung ya keluh kesah dari teman-teman Pro 2 juga mungkin yang relate gitu. Ada yang kayak jualan UMKM itu berdampak banget ya kan, yang dagangannya yang harus disimpan di kulkas ya rusak gitu. Kemudian juga kalau dari sisi positifnya emang kayak yang kedai kopi gitu kan, warkop, restoran jadi penuh sih.
1: Penuh dan banyak yang tutup sebenarnya karena mereka juga by genset kan ya.
0: Betul, nggak tahan ya, nggak bisa nggak bisa bertahan lama. Terus juga sama untuk mereka yang jualannya itu kayak makanan-makanan harus tadinya mau jualan banyak gitu, tapi nggak bisa jualan karena bukan karena makanan doang, emang lampunya nggak ada. Nggak mungkin mereka jualan tapi nggak ada lampu gitu kan, jadi ya tetap harus ini, nggak bisa jualan. Itu yang aku sayangkan juga sih, tapi ya semoga ini cepat ada penyelesaiannya, solusinya, supaya kita bisa dapat akses listrik stabil seperti biasanya. Nah, ini kan Coach Ari juga kepala sekolah ya.
1: Waduh.
0: Iya, boleh dong nanya nih.
1: Tadi sekolah mati.
0: Sekolah.
1: Tadi pagi berarti kan gak nyala tuh dari semalam tuh.
0: Mm-mm.
1: Sampai sekarang belum nyala juga. Jadi walaupun kondisinya karena cuaca oke, dengan surat edaran baru IKU-nya, kualitas udara di antara 150 dan 200 itu kita boleh masuk.
0: Mm-mm.
1: Jadi anak kelas 1, 2, 3 sama anak TK itu daring.
0: Mm-mm.
1: Jadi anak 4, 5, 6 boleh masuk ke sekolah. Jadi tadi masuk ke sekolah juga anak-anak, jadi belajarnya kurang kondusif sih.
0: Oh iyalah.
1: Karena di kelas juga panas. Karena kondisi boleh sekolah itu kalau sekolah itu beruang, ruangannya ber-AC. Namun karena gak ada listrik ya, jangankan AC, kipas juga gak nyala.
0: Iya.
1: Jadi semalam udah diwanti-wanti di grup, papi mami besok anak kelas 4, 5, 6 tetap masuk.
0: Mm-mm.
1: Tapi bawa kipas portable ya. Udah diingetin gitu. Jadi udah langsung diwanti.
0: Kalau gak ada gimana kok?
1: Yang gak punya ya kongsi-kongsi lah.
0: Kongsi.
1: Membangkitkan jiwa berbagi.
0: Iya. Yeah. Kemudian juga jangan patah semangat gitu ya.
1: Semuanya jadi belajar. Saya bilang guru-guru jadinya kita nanti belajar berdamai lah dengan panasnya ini.
0: Benar, kayaknya ada yang harus banyak kita pelajari dan ikhlaskan ya dengan keadaan ini. Karena yang di sini enggak cuma soal listrik teman, peradua soal jerebu, semakin menjerebu-jerebu.
1: Yang udah enggak bisa membedakan di mana mendung, di mana jerebu.
0: Benar. Ini enggak tahu nih teman peradua, aku mau kasih tahu ya, jalan amat jadi kilometer 4 Tanjung Pinang, enggak tahu mendung apa kabut yang makin parah nih.
1: Iya.
0: Kamu bisa merasakan dari angin aja deh. Kalau misalnya kamu keluar anginnya dingin, nah berarti emang mendung.
1: Tapi tadi dapat keluhan sih orang tua beberapa, dan bahkan mama saya bilang, aduh mata saya perih banget loh, gak kuat.
0: Oh iya.
1: Ya, jadi memang kayaknya ini asapnya makin jadi gitu. Mm-mm. Loh, asapnya makin jadi karena ngefek kan ke mata.
0: Mm-mm.
1: Kalau saya ngefeknya tenggorokan gitu.
0: Oh iya. Tapi kok nggak berefek ya sama pejabat-pejabat itu?
1: Jangan terlalu vokal, nanti dijadiin menteri.
0: Parah. Jadi ini gak sih? Jadi wah, timpres, wah timpres.

julukan Macan Asia yang tertidur. Ini menggambarkan potensi besar Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia yang belum sepenuhnya terwujud. Kamu tahu, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil tambang, hutan tropis, hingga kekayaan laut, serta jumlah populasi yang besar dan didominasi oleh usia produktif, Indonesia itu memiliki modal yang sangat kuat untuk berkembang pesat. Ditambah lagi nih, dengan keberagaman budaya yang menjadi identitas sekaligus daya tarik tersendiri di mata dunia, Indonesia diibaratkan seekor macan yang masih tertidur dan belum menunjukkan kekuatannya secara maksimal. Namun, di balik potensi tersebut, masih ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi, kayak pemerataan pembangunan, kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Tapi kalau potensi ini bisa dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat, inovasi, dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, bukan gak mungkin Indonesia akan benar-benar terbangun dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia.

0: Ada apa, Bu? Kok kayaknya lagi banyak pikiran?
1: Kalau saya perhatikan, kok kayaknya anak saya tidak seaktif teman-temannya ya, Bu?
0: Oh ya? Maaf ya, Bu. Tapi kalau menurut Ibu begitu, bisa jadi anak Ibu mengalami gejala stunting.
1: Stunting? Penyebabnya apa ya, Bu?
0: Secara umum sih, kekurangan gizi, nutrisi, dan perawatan yang tepat, Bu.
1: Terus, saya harus gimana dong, Bu? Saya nggak mau anak saya stunting.
0: Konsultasikan ke tenaga kesehatan, Bu. Bisa lewat posyandu dan perlu dipantau terus pertumbuhan dan juga perkembangannya. Semangat ya, Bu.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya sarannya.
2: What's poppin'? Brand new whip just hopped in. I got options.
3: Lagu-lagu hit sepanjang hari. Memories bring back, memories bring back your. I guess I kinda like the way you know. Dari pagi sampai malam.

0: Anyway, teman berdua, ini kita masih bahas soal pemadaman listrik di Tanjung Pinang, khususnya Tanjung Pinang dulu, guys. Kebetulan juga aku dapat informasinya dari gatnews.co.id. Jadi imbas belum pulihnya gangguan sistem kelistrikan interkoneksi Batam Bintan dari Senin 12 Oktober, PT PLN Persero ULP itu memberlakukan skema pemadaman listrik secara bergilir. Ini yang kau cari dapat juga enggak informasinya?
1: Yang mana?
0: Pemadaman yang listrik bergilir.
1: Yang ada
0: dengan durasinya 6 jam.
1: 6 jam itu. Mm-hmm. Iya, betul, sama.
0: Iya, dapat ya. Tapi relate enggak sih yang diberitakan itu sama keadaan?
1: Actually doesn't happen gitu loh.
0: Oh yes.
1: It doesn't happen gitu karena is estimated. So, ya past experience selalu begitu dan sekarang juga seperti itu. Mm-hmm. Jadi ceritanya kalau tadi dia punya info seharusnya nyala di mana ya, tadi saya lihat yang sekolah, daerah sekolah seharusnya nyala jam 6 sampai 12 sama nanti malam 6 sampai berapa gitu. Nyatanya ya sampai sekarang sekolah belum nyala.
0: Tidak sesuai ya berarti sesuai dengan yang udah disampaikan gitu. Tapi memang kalau dari aku sendiri walaupun tidak sesuai, aku di posisi yang aman.
1: Benar, tidak sesuai tapi yang nyala.
0: Yang nyala gitu guys.
1: Tidak mau banyak berengeluh gitu.
0: Betul,
1: kan?
0: Yeah. Jadi aku kayak yang gak sama, gak sesuai dengan informasinya. Tapi kayak aku, ya bagus gitu. Karena aman, yang aku aman ya,
1: karena tidak, maksudnya terdampak tapi tidak terlalu terdampak gitu.
0: Benar, karena tadi aku dapat informasinya itu di daerah rumahku. Kayak dari jam 6 pagi sampai jam 12 itu harusnya mati. Tapi di rumahku hidup-hidup aja gitu. Bener. Sampai aku pergi kerja sore ini pun aman-aman aja teman berdua. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Panjang
1: berhubung
0: kan
1: anda, berhubung anda sebut kayak gini kayaknya udah mati deh.
0: Gak tahu nih, takut-takutnya malam ini sih gitu. Katanya kan bergiliran soalnya.
1: Ini kan yang ULP Bintan Center sama ULP itu bukan?
0: ULP
1: Bintan Center sih yang dapat 13 Oktober. Tuh, Jalan Ketapang, Jalan Temiang, Jalan Gambir, Pelantar KUD, Jalan Rumah Sakit kan jam 6 sampai jam 12, jam 6 sampai jam 12. Estimasi menyala. Memang enggak ada nyala sampai sekarang.
0: Nah, ini juga dari manajer ULP PLN Bintan Center Gogor namanya menyampaikan kalau sampai Selasa siang tadi sistem kelistrikan di Batam itu masih dalam tahap penguatan oleh tim teknis. Jadi belum mampu menyalurkan pasokan listrik ke Pulau Bintan.
1: Benar, Bintan memang masih mati. Tadi baru dikasih tahu juga.
0: Nah, ini buat yang di Bintan ya, Tompra 2. Terus juga indikasi pemicu pemadaman massal ini, Gogor membeberkan informasi awal yang terima mengarah pada masalah teknis pada infrastruktur gardu induk di Batam.
1: Okay.
0: Tapi sampai sekarang ini pihaknya belum bisa memastikan estimasi waktu pembelian total. Cuman seluruh tim terus berusaha semaksimal mungkin di lapangan.
1: Semangat.
0: Iya, semangat ya. Benar.
1: Tapi
0: enggak gitu ya. Kalau semangat tuh biasanya tuh kita ya udah doain aja baik gitu.
1: Semalam tuh karena udah mati kan, udah mati lalu adik saya tuh kami sama yang di Batam, sama adik di Batam. Tempat dia udah nyala. Habis itu dia bilang, kok sebenernya kasihan juga ya, kita bacain patidana yuk. Maksudnya ceritanya, Al-Fatihahnya kita lah cerita.
0: Oh iya iya iya.
1: Dia tiba-tiba pas nelpon, tiba-tiba dia baca.
0: Gua, oh iya.
1: Lu random banget sih adikku satu itu.
0: Itu doanya buat siapa?
1: Baca doa untuk, maksudnya thank you, untuk maksudnya pelimpahan jasa bahasanya. Melimpahkan jasa-jasa, terima kasih atas yang udah dibuat.
0: Sama mereka, sama petugas-petugas ya.
1: Gitu, say thank you. Gua kan,
0: bener.
1: Dia baca, dia beneran selesaiin itu satu baca parita itu sekitar 5 menitan lah.
0: Wih, panjang juga ya.
1: Baca dia pakai bahasa Pali, ngakak diri.
0: Tapi bukan hafal ya, baca ya.
1: Dia baca.
0: Oh, iya. Mak, 5 menit kalau ngapal jago juga. Tapi nih by the way, kalau ngomongin soal petugas ya, kita juga sebenarnya ada sih tadi malam tuh kayak orang-orang yang sangat mengeluhkan ini sampai mungkin mengata-ngatai gitu kan di media sosial. Mungkin karena kesalnya, kemudian juga yang kayak nggak tahan karena kalau dipikir-pikir sih memang kadang orang kepanasan tuh kan jadi emosi gitu ya bawaannya. Jadi mungkin sampai ke media sosial mengata-ngatai petugas gitu, mengata-ngatai suatu brand. And then aku kayak yang, guys, iya sih gitu, mereka salah tapi mereka juga minta maaf gitu. Posisinya sih kalau menurut aku nih, bukan berarti aku membela ya, tapi kita kayak yang ayo deh lebih tengah-tengah, sabar dulu gitu kan, kita lihat kedepannya kayak gimana. Tapi memang kalau misalnya gak ada solusi juga, gak ada yang diperbaiki atau gak ada kemajuan sama sekali dan gak ada informasi terkait apapun, mungkin wajar kalau kita sampai mengata-ngatai sih kalau menurut aku. Kalau menurut Kak Charlie gimana?
1: Sebenarnya ya sama sih, walaupun maksudnya lebih terdampak, tapi kita I think udah terlahir di Indonesia dan hidup selama 36 tahun ini udah mulai terbiasa sih. Dan sekarang ya lebih ke ya sediakan payung sebelum hujan lah. Power bank tuh full.
0: Betul. Nah,
1: kipas portable gak punya karena dibawa sama adik kan.
0: Iya.
1: Ya udahlah, kita siapin gabus.
0: Ada yang di Batam?
1: Ada yang di Batam. Kiranya kita kan jarang pakai kan di sini.
0: Iya, jadi, betul.
1: Ya udah pegang aja.
0: Iya, di sini kan biasa pakai AC ya, guys.
1: Betul. Saya kan ada banyak rumah.
0: Bener.
1: Termasuk salah satunya ini.
0: RRI kan?
1: Tiba-tiba dialog soalnya.
0: Iya, tiba-tiba datang dia kan bawa roti.

Teman Pro 2, jangan seperti itu ya kalau berkendara. Ingat street manners. Jaga jarak dengan kendaraan lain, dan walaupun kamu terburu-buru, kamu harus ingat bahwa jalan raya bukan milik kamu sendiri. Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yes, yes, yes, welcome back. Sore ceria tuh Opera 2. Ini masuk ke jam 5 sore. Karena berhubung dari tadi kita ngomongin soal pemadaman listrik, jadinya aku pengen tanya ke teman Pro 2 aja langsung. Guys, gimana sih hidup kamu tuh tanpa listrik? What happen? Ya gak sih? Kalau kau cari, udah ngalamin berapa jam pemadaman?
1: Diriku ya sebenarnya on and off sekolah lah. Dari tadi sekolah berarti dari jam 8 ya, 8 sampai jam 2 diriku beneran kayak gak pakai listrik banget. Handphone gak terlalu dipegang.
0: Iya.
1: Ngobrol. Things get better when you don't have listrik.
0: Okay.
1: Lu sama guru-guru tuh jadinya bener-bener ngobrol.
0: Ngobrol,
1: sambil
0: iya.
1: Ngipas-ngipas.
0: Kadang kayak gitu ya.
1: Karena semuanya jadi pegang-pegang handphone, karena handphone udah mulai lobet kan. Jadi semua pada jaga-jaga kan. Jadinya ngobrolnya lebih seru, ngobrol ini anak-anak gimana gini-gini, apa yang harus ini. Anak-anak juga main jadinya gitu. Seru sih maksudnya, jadinya kayak back to the connection is stronger.
0: Terus juga ngerasa gak sih dengan pemadaman listrik yang emang cukup lama ini durasinya, kerasa kayak tiba-tiba tuh berasa balik ke zaman-zaman dulu.
1: Benar-benar.
0: Zaman-zaman kayak tadi salah satunya kayak Charlie bilang ya, gitu kan orang-orang jadi naruh HP kan,
1: bener,
0: ngobrol gitu.
1: Benar, karena enggak
0: gitu.
1: Ada itu kan jelasinnya, kayak
0: betul.
1: Lebih ke apa ya? Rasa humanis itu lebih terasa.
0: Betul.
1: Orang lagi kayak langsung sama-sama bareng di mana-mana jadi ramai. Ramai orang ngobrol daripada ramai orang yang duduk bareng tapi enggak ngobrol.
0: Bener, bener. Dia ngobrolnya di HP.
1: Dekat kayak di sini tapi dia chatnya pakai handphone padahal.
0: Iya. Dan siapa tuh? Lah, kayaknya tadi kok Charlie gitu deh.
1: Mananya? Kan kita nggak ngobrol tadi.
0: Tadi kita ngobrol loh.
1: Iya, kita ngobrol tapi
0: iya,
1: gue ngechat.
0: Tapi sambil ngechat gitu.
1: Iya, sekarang kan ceritanya tuh handphone menjauhkan yang mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat gitu.
0: Iya, benar sih. Uh-uh. Tapi dengan yang kejadian kayak gini, yang aku rasain nih kan kayak tadi malam tuh kan banyak yang mati lampunya.
1: Bener.
0: Terus kayak aku tiba-tiba berasa pulang tadi malam kan siaran malam tuh jam 12 pulangnya. Gelap banget gitu kan. Di RRI ini kan terang. Keluar jalan RRI ini udah gelap
1: tiba-tiba,
0: gitu kiri kanan. Jadi aku sampai bilang sama staff di RRI ini namanya Bang Kiki gitu kan. Bang Ki di rumah mati lampu enggak gitu kan? Mati lampu kok Ulan gitu. Bagus lah mending Bang Ki kerja aja kata Ulan gitu. Padahal biasa kan kalau udah jam segitu kayak males dia kerja gitu kan. Sekarang dia semangat kerja. Iya kok daripada di rumah atau kayak gitu. Karena di sini ada listrik
1: bener,
0: gitu.
1: Bener.
0: Terus pas aku keluar jalan itu kan gelap banget kayak tiba-tiba tuh ngerasa ini di mana sih gitu. Tiba-tiba berasa asing terus karena ada jerebu juga jadi kayak zaman dulu. Vibes-nya.
1: Back
0: gitu.
1: To 80s,
0: iya.
1: Asik.
0: Kayak apa ya itu?
1: Iya. Guruku lagi mau buat itu. Guru
0: tema.
1: Sekolah lagi mau buat tema anak-anak nari.
0: Oh, nari zaman-zaman dulu. Back to 80s, yes. Jadi ini tau Fredo, aku pengen tanya sama kamu deh guys. Apa yang terjadi di hidup kamu di saat listrik mati total? Karena di Tanjung Pinang Bintan Batam, kita yang lagi berdampak dengan pemadaman listrik ini, itu banyak banget nih suka dan dukanya gitu. Sukanya ada tetap gitu kan, kayaknya lebih banyak dukanya sih. Jadi kita mau tahu aja kalau versinya kamu atau Fredo, apa yang terjadi di hidup kamu di saat listrik mati total? Sama dikas lagu dong, gabung aja di WhatsApp kita 0811 77 79210, Instagram Pro 2 TPI, atau gabung di aplikasi RRI Digital, gabung di live chatnya aja.

0: Ngapain Gotar? Pagi gini dah main tanah. Itu botol bekas pun serak gitu.
1: Nah, tengok. Ngejas terus kok nih. Aku nak berkebun lah, Yan. Nak tanam cabai sama sawi. Nah.
0: Berkebun? Engkau nak berkebun di mana, Tar? Orang sempit gini kontrakan kita nih.
1: Ya di sini lah, Yan. Makanya ini aku pakai botol bekas buat jadi potnya.
0: Ih, ribet lah, Tar, tanam sendiri kayak gitu. Tinggal beli aja di pasar, kan banyak yang jual.
1: Ya, sekarang sih emang masih banyak, Yan. Tapi nanti kalau stoknya lagi langka, lagian nih, berkebun sendiri nih bisa jadi langkah awal tahu buat kemandirian pangan, Yan.
0: Iya juga, Etar. Enak lah kayak gini. Tinggal petik aja.
1: Nah, betul enak. Tinggal petik. Tapi petik di mana tuh?
0: Di mana lagi, Tar? Yang inilah.
1: Enak aja kok. Kau bilang tinggal petik, tanam sendirilah.
0: Ya ya, gitu pun nak marah.
2: Teman terbaik kamu.

0: Yes, yes, yes. Sore ceria dong, Pre 2 balik lagi bareng sama Wulan dan juga Coach Charlie yang nemenin aku siaran. Iya, kita bacain postingan teman terbaik kamu. Kita bacain dulu deh kali ya postingan yang udah gabung.
1: Betul, betul.
0: Ada ini,
1: namanya harus dibayar, Kak. Baca kan?
0: Bacalah namanya.
1: Ini dapat dari Bang Anas. Abang apa kakak nih?
0: Anas.
1: Nah, itu aja.
0: Abang-abang sih.
1: Ya, Bang. Assalamualaikum bungsu katanya.
0: Bukan. Jadi ini fun fact ya. Dulu tuh waktu masih kecil aku pernah cerita ke teman pro 2. Aku masih kecil tuh dipanggil sama papa aku tuh Pikulan.
1: Oke, okay. Pikulan.
0: Iya, okay. Pikulan tuh kan kayak pikulan, gitu.
1: Pikulan.
0: Dipikul gitu kan, pikulan. Gak kenapa namanya Pikulan tuh kayak papa aku emang suka ngasih nama lucu-lucu aja gitu buat anaknya. Kakak aku tuh Ira namanya. Ira Suriski panggilannya apa? Jauh banget. Kuranji.
1: Kuranji. Lalu si itu
0: Rezi. Rezi tak dikasih pula.
1: Oops.
0: Gak tahu tuh kenapa.
1: Ouch.
0: Iya. Kayaknya
1: Bakulan kayak, mungkin
0: karena dia laki-laki kali ya.
1: Oh ya, jadi gak perlu imut-imut.
0: Papa aku tuh ngasihnya ke perempuan aja.
1: Oh, yes.
0: Aku okay. Pikulan.
1: Pikulan.
0: Makanya nih kalau gabung nih suka Assalamualaikum Ting Pikulan katanya gitu.
1: Gitu.
0: Waalaikumsalam. Apa kata dia?
1: Listriknya sudah bayar belum katanya?
0: Udah dong. Okay, ya, ya. Kalau kita kan listriknya bayar dulu baru pakai enggak sih? Token,
1: oh, iya,
0: gitu
1: token
0: ya?
1: Iya, token bayar dulu.
0: Iya, betul, aku betul, token betul. Sih di rumah.
1: Oke, oke. Katanya hidupku kalau tanpa listrik mah biasa aja.
0: Asip.
1: Di sekolah tempat aku kerja kan ada genset.
0: Iya. Sampai kapan tuh gensetnya tuh kalau di Tanjung Pinang? Kok Charlie?
1: Sekolahku gak ada genset.
0: Alah, sekolahnya tak ada guys.
1: Jadi ngecas barang elektronik di sekolah dan pemberitahuan kalau ada pemandaman H-1. Kalau di rumah ya penerangannya aku kumpulin kayu-kayu buat api unggun kecil depan rumah. Sambil cangkruan di teras rumah ngopi santai meratapi hidup tanpa listrik. Request lagu katanya.
0: Boleh.
1: Banyak deh. Request yeah. Lagunya bisa pilih dah. Kita pula yang milih disuruh.
0: Ada apa tuh? Ya Sobi.
1: Lalu ada Sheila on 7 bertahan di sana. Bertahan di sana sih kayaknya kita memang harus bertahan di sini.
0: Benar sih kita lagi? Bertahan banget ini. Tapi ada enggak sih bertahan? Enggak ada, Bro. Lagunya bertahan.
1: Enggak ada.
0: Berarti enggak boleh bertahan.
1: Iya, yeah, kita enggak perlu. Kita harus lawan.
0: Betul. Betul. Kita harus
1: lawan. Taylor Swift lagu barunya lupa judulnya katanya.
0: Aduh.
1: Atau JKT48 bagai cinta pertama. Kalau cinta pertama kayak gini udah aku putusin sih. Mati lampu.
0: Oh, iya sih bener sih. Tapi bentar ya.
1: Ini lucu sih Denny Caknan Negoro Angin.
0: Nah,
1: betul
0: itu.
1: Nih, lucu nih.
0: Denny Caknan kita mana masuk di per 2.
1: Oke.
0: Denny Caknan di per 4.
1: Oh iya, sedar marah.
0: Iya. Okay. Kan lagu-lagunya bahasa daerah gitu kan.
1: Oh iya.
0: Jarang
1: beda
0: kita.
1: Beda channel.
0: Benar. Kalau misalnya lagu terbarunya Patien Zero benar enggak sih? Patien Zero dia September 2026 harusnya iya sih. Kan siapa? Baru kemarin September.
1: Siapa? Taylor Swift.
0: Taylor Swift.
1: Not Swifties, so I don't know.
0: Okay. Sorry. I think so.
1: Saya kan dengarnya Britney Spears.
0: Oh,
1: ya Allah,
0: right.
1: Tahun zaman banget. Mati.
0: Kalau Indonesia aja siapa?
1: Kalau Indonesianya saya dengar
0: Bruri. Bruri.
1: Bruri tak itu.
0: Papa aku banget.
1: Ada.
0: Aku ada loh band yang ini termasuk legend gak sih? Michael Learn to Rock.
1: Iya, yeah, MLTR.
0: Iya, yeah, yeah, itu termasuk yang yeah. Zaman dulu juga kan?
1: Iya, yeah, nothing. Bukan nothing. Apa ya? Pain my love.
0: Iya. Bikin pain my love. Yeah. Bapak aku banget tuh.
1: Bapak aku banget ya.
0: Iya. Yeah.
1: Yang suruh panggil anaknya Pikulan.
0: Tapi aku sekarang pengen dengerin
1: apa itu?
0: Nyebelin banget. Coba dibaca deh. Udah kan requestnya lagunya bisa pilih dah bla bla bla bla bla bla. Tapi aku sekarang pengen dengerin ya Sobi.
1: Tracing Dream.
0: Ada sih lagunya. Kamu nih yang mana satu lah ?
1: Memang labil. Iya. Malum kurang tidur kayaknya nih.
0: Iya, mati lampu ya.
1: Karena yang di cas handphone orangnya enggak bisa.
0: Oops. Oke. Okay. Next lagi. Ini ada dari siapa namanya nih? Oh, Suryadi. Wih. Kayak ini di tempat tempat ya kan. Muhammad Suryadi, halo kak, halo, aku Surya, panggilnya Surya bro.
1: Kami butuh Surya, apa iya. Kita pasang panel aja?
0: Iya, Surya panel gitu ya, biar kita nggak butuh.
1: 8 juta
0: diem dulu. Aku Surya ikut join topiknya dong. Gara-gara mati lampu kayaknya yang berubah adalah aku jadi kipas manual katanya. Soalnya anak aku panas dikit keringetan, keringetan dia kasihan. Jadi alhasil begadang dah jadi kipas.
1: Mau deh jadi anaknya.
0: Mau juga dikipasin kayak sate. Semoga cepat pulih lah istriku. Listriku. Ya Allah.
1: Ya, emang dia pacaran sama PLN. Gimana sih?
0: Semoga cepat pulih lah listriku. Kalau bisa buatlah pembangkit sendiri wahai Pinang. Itu
1: memang
0: juga
1: udah punya dulu kan.
0: Itu jadi pertanyaan. Tadi pagi juga akan ada kan di dialog.
1: Iya, ditanya pasti benar.
0: Semoga pulih bikin pembangkit sendiri wahai Pinang, kan ini ibu kota provinsi katanya.
1: Katanya.
0: Iya, kita tuh mau enggak mau apa enggak mau dibilang enggak ibu enggak mau dibilang bilang bukan ibu kota. Tapi kita kayak enggak ibu kota, itu gimana ya?
1: Iya kan.
0: Jadi banyak orang bilangnya Batam kan.
1: Iya,
0: kayak banget. Orang-orang yang enggak tahu bilangnya bukannya Batam ya gitu. Bukan, okay. Sorry
1: Batu hitam.
0: Ya. Oh iya. Buat hitam, iya, sorry ya.
1: Dia Shape of My Heart. Lagu Shape of My Heart, Backstreet Boys, legend juga tuh.
0: Iya.
1: Zaman gue banget.
0: Itu tahun 2000.
1: Ya, zaman gue. Gue kan enggak sampai itu.
0: Bener. Iya. 2000 tuh umur berapa tuh Kak Charlie?
1: Kan masih 16 lah.
0: Masih 16 ya?
1: Iya.
0: Oh, gila sih. Itu emang cocok sih. Umur segitu kan lagi senang-senang denger lagu gitu ya.
1: Bawa Walkman jalan-jalan.
0: Bener. Waktu itu kayaknya aku baru bisa bilang A doang sih.
1: Oh, coba. A. Pikiran.
0: A. Oke deh, terima kasih, selamat siaran. Iya, sama-sama. Coba kita update lagi deh Tom Pradua sambil-sambil ya dengan listrik di Tanjung Pinang. Tadi dari temen aku bilang udah hidup lampu di daerah Jalan Bandara tadi sore sih. Oh udah aku bilang ya?
1: Udah tadi
0: jam 4 kurang gitu.
1: Oke.
0: Itu udah hidup pemadaman listrik di sana. Tapi mungkin ada yang mati juga. Teman Pro 2 yang lagi dengerin nih, boleh dong sekalian kasih tahu ke kita lokasi kamu di mana, apakah di sana lagi ada pemadaman listrik apa enggak ya. Benar sekalian sekali. Menjadi reporter kita boleh kali ya.
1: Betul.
0: Buat info-info, jadi teman Pro 2 yang lain mungkin mau ke sana, menuju ke sana dan membutuhkan listrik, jadinya tidak perlu bolak-balik itu.
1: Benar.
0: Oke, dan Ilon juga masih menungguin nih teman Pro 2 yang mau ikutan gabung. Kita mau tahu dari kamu deh, dengan yang terjadi sekarang ini Tom Pradua yang tadi dibahas emang pemadaman listrik ya. Apa yang terjadi di hidup kamu di saat listrik mati total? Sama request lagu Indonesia atau mancanegara. Kalau temen aku sih dia langsung ke RRI ya.
1: Rusel.

0: Mana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe? Janjiannya jam 7. Udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih nyaret-nyaret kayak gini nih.
1: Hai Wilsty. Udah lama ya? Udah pesen belum?
0: Muncul juga nih manusia karet. Lama banget eh.
1: Iya, sorry.
0: Sorry. Biasaan nih jam karetku tuh.
1: Eh, tapi istilah jam karet itu apa ya?
0: Tahu gak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan,
0: engkau suka ngaret maksudnya. Pokoknya pesanan makan dan minum engkau yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya.
2: Pro 2 Tanjung Pinang.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 92

0: dari Braden Tanjung Binang Hits Music Station tahun 2. Tadi requestannya udah pada Wulan puterin ya guys. Dan kita punya updatean lagi nih. Ini kan ada yang bertanya-tanya sebenarnya itu apa terjadi sih? Apa yang terjadi sih? What happened? Kok sampai ayah naon iya teh gitu kan kenapa sampai ada kejadian kayak gini pemadaman listrik yang sampai lama dan ini bergantian bahkan bergiliran yang sampai udah 2 hari gitu, ada apa cerita? Jadi tolong per 2 coba dilanjutkan ke Charlie.
1: Jadi ceritanya katanya kata Sopo Jarwo laporan pemadaman meluas akibat gangguan sistem kelistrikan Batam Bintan. Surat dari PLN Batam menyatakan kronologi kejadian pada Senin 12 Oktober 2026 pukul 6.37 waktu Indonesia Barat terjadi gangguan pada sistem kelistrikan Batam Bintan yang mengakibatkan pemadaman meluas. Berdasarkan indikasi awal, gangguan diduga disebabkan oleh masuknya hewan liar ke area gardu induk Sungai Harapan sehingga memicu terjadinya gangguan pada sistem kelistrikan.
0: Karena hewan liar.
1: Liar banget.
0: Iya.
1: Hewan itu.
0: Hewan apaan tuh?
1: Gak tahu. Yang pasti bukan nailong.
0: Iya, karena kan nailong, kalau nailong comel. Comel ya guys.
1: Yang pasti mah bukan nailong, bukan Pikachu.
0: Yeah. Karena kalau Pikachu kenapa?
1: Dia pasti membantu untuk listriknya.
0: Oh iya, ini kan listrik nambah, ya kan.
1: Tiba-tiba
0: iya,
1: kita casnya langsung super fast charging.
0: Bener dia enak banyak ya kalau ada Pikachu. Coba aja dijual Pikachu itu kayak misal ngecas tuh pegang langsung penuh gitu.
1: Langsung penuh gitu.
0: Pegang langsung kesetrum tidur. Jadi tahun berdua gitu ada beredar. Jadi berita ini kita dapatkan dari Batam Today ya.
1: Betul.
0: Terus kemudian juga dari insight.com Kepri yang juga memberitakan soal ini, di mana dinyatakan kalau PLN Batam itu respon cepat tangani gangguan kelistrikan, kerahkan seluruh tim teknis upayakan pemulihan sistem. Batam Today itu bilang PLN Batam pulihkan listrik bertahap, objek vital jadi prioritas. Kemudian juga dari kabarkepri.com, PLN Batam kerahkan petugas untuk mengecek genset objek vital dan percepat pemulihan listrik. Nah, ada nih dari batam.co.btm.co.id. Alhamdulillah, PLN Batam pulihkan listrik bertahap, sejumlah wilayah kembali menyala gitu.
1: Benar, benar.
0: Iya.
1: Banyak yang udah nyala sih, daerah Limindo juga udah nyala. Kayak mati cuma sebentar habis udah menyala. Anggrek Mas udah nyala. Aman lah. Dan di sini juga dapat kabar-kabar dari kawan-kawan, Batu 8 Jalan Garuda pembakaran mayat saat ini nyala dari tadi siang katanya.
0: Berarti tadi pagi mati ya?
1: Tadi pagi mati, dari tadi siang aja baru nyala.
0: Oh, sampai sekarang masih hidup.
1: Masih nyala, habis itu langsung semoga tidak mati ya. Kenapa nggak mati sekarang sih, nanti hidupnya pas mau tidur aja. Malah minta begitu.
0: Tapi aku kalau mendang-mending.
1: Mending ya jadinya.
0: Mending ya, guys.
1: Mending dia mati sekarang gitu kan. Karena kan ada RRI yang bisa gue datang. Nah, tiba-tiba rame aja pada datang.
0: Takut banget. Iya lagi, kayaknya sabam kita akan bekerja keras ya malam ini. Cuman yang lebih tepatnya sih gitu tahun kedua, kalau di ngomongin soal mendang-mending, aku juga tim yang kayaknya lebih prefer mending gak apa-apa lah mati dari tadi gitu kan. Tapi nanti pas mau tidur hidup ya gitu. Karena aku gak bisa banget tidur keringetan gitu.
1: Bener, understand, betul. Dan okay, katanya ini Pantai Impian juga lagi nyala.
0: Lagi nyala di Pantai Impian?
1: Iya.
0: Ada lagi gak kira-kira tuh?
1: Ya sama sih Batu 9 Jalan Garuda. Pantai Impian.
0: Ya itu aja sih yang sejauh ini ada update-annya tahun pro 2. Kemudian kita bacain lagi nih postingan dari Fajar ya, yes, kalau dia di Bintan. Kalau di rumah aku listrik mati berarti waktunya semua orang keluar kamar, Kak. Biasanya bapak, mama sama adik itu sibuk sendiri dengan HP masing-masing.
1: Oke.
0: Okay. Begitu listriknya mati, kami duduk di teras sambil cerita macam-macam tuh.
1: Iya kan, betul kan?
0: Iya. Malah jadi tahu kabar keluarga yang selama ini jarang dibahas gitu.
1: Sih.
0: Kadang kita baru sadar kalau momen sederhana kayak gitu ternyata menyenangkan juga ya gitu. Oke. Iya nih, sisi
1: post
0: positif.
1: Postori lah, postori.
0: Iya.
1: Akhirnya kumpul keluarga gitu.
0: Oh my god gitu.
1: Tapi ini kemana aja?
0: Aku tipe keluarga gue juga gitu sih. Dulu tuh sebelum yang orang tua aku tahu Android, Sekarang udah tahu dua-duanya. Dulu waktu orang tua kita sebenarnya anaknya udah pegang Android juga, cuman karena orang tua belum kan, jadi masih sering ngajakin anak-anaknya buat duduk di ruang tamu gitu kan, terus sambil cerita-cerita zaman dulu tuh papa gini, gimana ketemunya papa sama mama gitu, terus ya pokoknya cerita-cerita zaman dulu lah, atau enggak cerita kayak zaman kecilnya aku tuh gimana gitu. Jadi kayak tahu, oh aku kecil kayak gitu ya, bla bla bla bla bla. Terus semenjak orang tua udah punya Android nih kok, papa udah tahu Android, mama juga, mama sibuk main game, papa sibuk nonton YouTube gitu kan. Nah, yang anak-anaknya ini kan karena udah enggak diajakin ya jadi sibuk main HP juga. Jadinya pada sibuk main HP semua tahun pradua. Oh iya, jadi relate ya. Fajar katanya dia mau request lagunya Monolog dari Pamungkas. Ada kah lagu itu? Ada dong. Ya kali kita enggak punya lagunya. Hey.
2: Enggak tahu ya.
0: Ada kok, aman kok. Oke, kayaknya udah semua teman pradua. Thank you banget buat kamu yang udah ikutan gabung. Kayaknya aku juga akan langsung informasiin aja. Untuk yes, betul. Untuk kawasan Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya, hari ini tanggal 13 Oktober ya, waktu salat fardu maghrib di jam 17:55 waktu Indonesia Barat. Ya, yes, berarti sekitar sebentar lagi teman pradua. So langsung aja deh, aku lo udah informasiin, semoga ada semuanya juga udah di rumah ya, bisa langsung menjalankan ibadah sholat fardu maghribnya, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.

teman-teman Pro2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 Sore Ceria.

0: salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!
1: Judi online bahaya! Wow! Yeah. It's all about hits. Listening Proto FM Tanjung Pinang. It's all about hits. Shower you with all my attention. Yeah, these are my only intentions.

0: Baik kak, tadi untuk pesanannya totalnya 115 ribu ya. Pembayarannya mau cash atau kris kak?
1: Pakai kris aja deh bang.
0: Oke kak, ini ya nota pembayarannya. Jangan lupa mampir lagi, terima kasih.
1: Praktis ya metode pembayaran digital sekarang. Tapi baru sadar, kapan ya pertama kali adanya si Chris Curis ini? Bacanya Chris atau Curis sih sebenarnya? Tahu nggak sih? Pembacaan yang benar itu Chris, bukan Curis. Jadi, Chris itu kepanjangan dari Quick Response Code Indonesian Standard yang diluncurkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia pada 17 Agustus 2019. Chris sendiri adalah standar nasional kode QR yang memungkinkan semua aplikasi pembayaran menggunakan satu jenis kode QR yang sama. Sebelum Chris, tiap penyedia layanan punya QR sendiri yang bikin repot pengguna dan pedagang. Nah, dengan adanya Chris, cukup satu kode untuk semua. Sehingga transaksi jadi lebih mudah, cepat, dan aman. Chris mulai diwajibkan secara nasional pada 1 Januari 2020. Hingga 2023, Chris digunakan oleh lebih dari 29 juta merchant dengan mayoritas pelaku UMKM. Bahkan, Chris kini bisa digunakan lintas negara seperti di Thailand, Malaysia, dan Singapura.
2: Oh gitu, seru sih. Tapi scan sana, scan sini, gak kerasa saldo habis. All about hits.
3: Listening Proto FM Tanjung Pinang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pernah dengar tradisi pemakaman yang bukan cuma soal perpisahan, tapi juga tentang keluarga dan kebersamaan. Nah, ini dia, Rambu Solo, tradisi adat masyarakat Toraja. Bagi masyarakat Toraja, kematian bukan sekedar akhir kehidupan, tetapi bagian dari sebuah perjalanan. Karena itu, Rambu Solo menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mereka yang telah berpulang. Dalam pelaksanaannya, keluarga, kerabat, dan masyarakat berkumpul untuk saling membantu. Dari sini terlihat kuatnya nilai kekeluargaan, gotong royong, dan solidaritas dalam masyarakat Toraja. Meski zaman terus berubah, Rambu Solo tetap dijaga sebagai bagian dari identitas budaya Toraja. Karena bagi mereka, melepas kepergian seseorang bukan hanya tentang mengucapkan selamat tinggal, tapi juga tentang menjaga cinta, keluarga, dan warisan budaya.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Lagu di Pro 2, enak banget.

0: Hits Music Station Tom Pradua, sore ceria, dan ini udah hampir sudah jam. Iya, udah malam benar.
1: Sudah malam.
0: Benar sih udah malam. Yes. Tuh lihat makin gelap.
1: Sore ya,
0: kok gelap sih?
1: Kok gelap sih? Karena pemadaman sudah melanda sekitar RRI.
0: Benar sekali Tom Pradua. Tadi aku dapat informasi dari abis maghrib. Itu di belakang RRI nih, Jalan Citra ya kalau enggak salah namanya.
1: Iya, Jalan Citra mati.
0: Nah, itu mati lampu, guys. Terus akhirnya kita lihatlah di depan Jalan Ahmad Yani ini masih hidup tadi.
1: Masih tadi setelah Citra yang bilang Citra itu kan meninggal, Bu.
0: Sekarang. Mati lampu, matlam.
1: Matlam.
0: Iya. Sebenarnya enggak bisa mati lampu aja sih bilangnya ya.
1: Iya. Kan jadi yang harus mati seperti mati lampu. Iya, sayang.
0: Karena enggak cuma lampu yang mati.
1: Benar, semuanya mati.
0: Iya, jadi harus bilang mati listrik.
1: Iya, betul.
0: Iya, mati listrik.
1: Iya, cuma tadi soalnya bahasa di sini listrik datang. Emang dia tadi pergi kemana?
0: Iya, betul.
1: Karena translatean sih. Tiang lain lo.
0: Ada lagi tuh. Nura, mana Nura?
1: Tiba-tiba KBBI.
0: Iya, Nura kan kalau bahasa Mandarin jago dia tuh nomor 2.
1: Iyalah. Nura Sabita my friend.
0: Yo, dia tuh kayaknya kalau ketemu sama orang Cina yang mau diajakin tur di Tanjung Pinang gitu kan.
1: Dia Chinese tour, dia emang yang bawa.
0: Oh, emang dia kan.
1: Iya, dia
0: jago kali sih, keren sih. Kalau misalnya ngobrol-ngobrol sama Coach Charlie bisa bahasa Mandarin sama bisa bahasa Inggris, guys.
1: Betul.
0: Iya.
1: Makanya saya enggak keprompat. Tak pandai bahasa Melayu.
0: Padahal tinggal Tanjung Pinang ya gitu. Lahirnya di Tanjung Pinang enggak?
1: Iya. Lahir Tanjung Pinang kata mama sih, tapi enggak tahu ya.
0: Betul lah. Kan gitu. Kayak enggak yakin.
1: Kata kan mama gue bohong.
0: Iya. Kadang-kadang orang tuh suka bohong. Tapi bener kok.
1: Dia bukan bohong, maksudnya mama tahu lahirnya di mana biar enggak sombong, udah bilang Tanjung Pinang aja.
0: Asik. Gitu. Kayak ulang lahir di Tanjung Pinang, lahir di Jakarta. Iya. Yeah. Gitu. Sombong kan? Sombong banget. Enggak, tapi emang aku lahir di Jakarta. Cuman besarnya di sini.
1: Numpang lahir, enggak juga.
0: Yang agak umur 3 tahun lah udah kesini.
1: Oh iya, lumayan besar juga.
0: Iya, lumayan besar lah di sana. Sempatlah main di got-got dekat sana ya kan. Soalnya rumah aku tuh dulu dekat daerah Sawangan.
1: Oke.
0: Lahirnya emang di Jakarta tapi tinggalnya di daerah Sawangan itu.
1: Sawangan
0: terus
1: tuh main lah.
0: Sayang, iya.
1: Bukan anak Jakarta.
0: Iya. Aku juga enggak tahu. Aku taunya Sawangan gitu.
1: Oke, nanti kita
0: kayaknya daerah Depok kali ya gitu.
1: Maybe so.
0: Terus dikasih tahu kalau dikasih tahu. Aku ingat rumah aku tuh dulu deket kebun. Di samping rumah aku tuh kayak
1: kebun
0: jadi kalau di sana tuh bilang paret tuh got.
1: Got.
0: Iya, yeah, bilangnya got gitu. Neng suka main di got situ. Anak Jakarta nih bos main di got.
1: Jakarta dulu gotnya masih bersih.
0: Iya.
1: Masih bisa dimainin.
0: Masih bersih, sumpah. Iya. Masih bersih kayak hujan.
1: Zaman-zaman
0: gitu kan.
1: Gue denger lagu Shape of My Heart kan.
0: Oh my god. Oh my god. Iya, aku 99. Bener. Cuma bisa bilang alt gitu tahun Pradua. Itu main got gitu. Aku bahkan tapi dulu pernah masuk ke hutan tuh masih kecil.
1: Hutan dekat mana?
0: Jadi rumah aku tuh, ini rumah sampingnya got, sampingnya kebun, kesananya lagi hutan.
1: Oke.
0: Di dalam hutan ada sungai.
1: Jadi kembali ke topik, pernah ngerasain mati lampu di Jakarta?
0: Pernah banget. Mau tahu rasanya
1: setelah
0: gimana?
1: Setelah Jakarta gitu ya?
0: Iya, mau tahu rasanya gimana? Kan kalau dulu masih kecil, tapi aku masih ingat. Jadi daerah aku tuh belum yang daerah kota banget waktu itu.
1: Oke, pinggiran.
0: Sawangan, iya. Jadi pas mati lampu itu kan dekat sama kebun ya, dekat kebun, dekat hutan gitu, banyak nyamuk, gitu aja sih.
1: Oke, banyak
0: nyamuknya luar biasa. Sama abis itu tidur mimpinya tuh serem gitu.
1: Oke.
0: Aku masih ingat
1: mimpi aku. Gitu ya.
0: Tapi nggak usah ceritanya, udah abis durasi kita ya.
1: Oke,
0: thank you banget Tuan Pradua. Ya masih buat kamu yang udah dengerin dari tadi keseruan aku juga senang banget hari ini. Terima kasih kok Charlie.
1: Sama-sama.
0: Yang sudah main ke Pradua di seri-seri aku bahkan ditemenin dari tadi.
1: Dari aku sampai mainin sama Nailo.
0: Iya. Apa nih Nailo aku nambah soalnya dari aku udah banyak yang kurang.
1: Iya, yang bisa terbang-terbang itu yang kemarin kita bawa main bulu tangkis.
0: Gak tau udah di mana, gak tau.
1: Oh, udah hilang terbang kali dia.
0: Iya, terbang kayaknya. Ya. Keren sih sebenarnya itu, tapi ya udahlah. Oke, setelah ini kita bakalan gabung ke Pradua Jakarta guys untuk ikutan di Music Live Chat. Dan siapa yang bakal jadi tamunya, yang jelas bukan Coach Charlie. Jadi kamu nanti dengerin aja ya. Kalau gitu
1: ulang
0: pamit. Dadah.

0: Halo, selamat malam teman berdua.
1: Yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Ada kita berdua nemenin lo di MLC Music Live Chat di malam hari ini ya.
1: Hari apa ini? Selasa. Hari Selasa teman berdua. Kalau Selasa gini biasanya masih mikirin besok hari Rabu mau ngapain.
0: Bener. Masih kepikiran besok kemarin Senin habis ngapain.
1: Iya bener. Biasanya ada yang habis weekly meeting ya di kantor ya. Ada habis morning briefing gitu kan, masih kepikiran tuh hari Selasa.
0: Bener, karena Selasa kan singkatan.
1: Apa tuh?
0: Selalu Selasa.
1: Selalu Selasa. Iya. Ini teman berdua, kita akan nemenin kamu di seluruh Indonesia pada malam hari ini.
0: Yes.
1: Dan seperti biasa, kita gak mungkin cuma berdua aja.
0: Yari, karena seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama salah satu. Dia sebenarnya adalah...
1: Bisa dikontrol gak temponya?
0: Iya,
1: Temponya terlalu lambat ya. Takutnya dikira radio berita nanti.
0: Enggak, aman aja
1: ya.
0: Kita bermain tempo.
1: Oh iya benar, iya, benar. Kan? Tempo.
0: Aduh salah sepatu. Tempo goreng.
1: Aduh, tempe goreng.
0: Kita mau ngobrol bareng sama Yeri Merian.
1: Yeri Merian alias salah satu personal dari C5.
0: Betul, dia vokalisnya yang bakal kita ajak ngobrol karena dia baru aja ngerilis project solonya lagi nih.
1: Ah, terakhir kita udah pernah ngobrol sama Yeri. Dan waktu itu duet ya kalau enggak salah.
0: Iya, mereka collab sama band gitu kan.
1: Iya, benar.
0: Nah, kali ini sendirian ini.
1: Sendokiran aja nih. Nanti kita akan ngobrol sama Yeri, jadi teman berdua buat kamu yang kayaknya mau nanya-nanya ataupun mau lihat visualnya, boleh banget mampir ke YouTube RRI Jakarta ya.
0: Betul, bisa langsung seru-seruan di sana, mau nanya boleh, mau say hi juga boleh, mau sendong juga boleh, atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811-801-05 ya.
1: Atau kamu mau ngasih resep-resep masakan gak kamu usah, juga boleh, gak apa-apa. Kita terima komen aja.
0: Iya sih, ya cuma terlalu random aja. Out of topic aja.
1: OT ya. Oke, teman berdua, jadi jangan geser radio kamu karena kamu ada di channel yang tepat, kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Life Chat.
0: Yeay, masih bareng sama Edi dan juga Ellen di malam hari ini. Dan seperti biasa ya, kita gak akan berdua aja karena malam hari ini kita sudah bersama, bergabung bersama kita melalui Zoom.
1: Asik.
0: Ada seorang asik yang pernah ngobrol juga sama kita ya.
1: Calon tong.
0: Oh bukan, salah. Ada Om Yeri.
2: Hai. Halo semuanya.
0: Halo. Gimana kabarnya Om Yeri?
1: Ini kalau di YouTube nunjuk nih.
0: Ya udah
1: enggak usah kok. Oh iya, sorry.
2: Iya.
0: Waduh.
2: Baik. Gimana kabarnya? Sehat semua.
0: Luar biasa sehat.
1: Dan Om Yeri juga lagi sama teman-teman T5 tadi ya?
2: Iya, betul.
1: Ya, eh. Oi Akang,
2: lagi pada makan juga.
0: Bener. Jam-jam segini tuh enaknya dengerin MLC sambil makan.
1: Asik.
0: Gitu kan?
2: Iya, bener.
1: Dan luar biasa karena hari ini Om Yeri pakai baju hijau ya. Karena ini hari Selasa menggambarkan kehijauan gitu. Karena apa namanya, berharap ada banyak rezeki katanya.
0: Amin. Iya. Gue juga agak hijau sih.
1: Iya. Gue buka baju lah.
0: Gak usah. Situ hulek.

0: Gimana kabar Om Yeri?
1: Baik.
2: Luar biasa ya, sehat ya.
1: Luar biasa.
2: Gimana lagi sedang sibuk apa nih? Selain dengan proyek kolaborasi kemarin barengan sama Rutinitas Pagi ya terakhir ya.
0: Terakhir sama Rutinitas.
1: Sama Rutinitas Pagi sih kemungkinan ya sekarang paling baru ngeluarin yang single baru ya. Terus yang kedua yang sendiri itu. Terus yang kedua sih kita Tifas juga lagi bikin mini album juga, EP juga sekarang
0: sedap. Lagi proses EP.
1: Terus Rutinitas Pagi juga ini lagi nyiapin untuk yang single 2 collab-nya.
2: Asik.
1: Gitu, ada jadi nanti mungkin akhir tahun ya. Gitu. Benar.
2: Produktif banget lagi. Ya Om ya.
0: Kejar tayang ya. Kejar tayang ya Om ya.
1: Kepaksa. Kepaksa.
0: Padahal udah kita mau angkat loh udah. Udah produktif ya, gak kepaksa ternyata. Kepaksa ya, luar biasa.
1: Kegiatan, ya paling itu aja sih kegiatan sih. Paling sekarang lagi, apa ya, lagi seneng ke merambah ke dunia bisnis kuliner. Ya betul, sekarang lagi, ya ada beberapa yang lagi dikelola lah. Sekarang lagi di develop sama dikelola gitu.
0: Apa nih Om, makanannya apa bentuknya?
1: Yang satu steak lagi jalan. Okay. Ya kebetulan ada di 3 kota, ada di Bandung, di Cibubur sama di Summarecon Mall Bekasi.
0: Waduh. Ya.
2: Seru.
0: Asik banget nih.
2: Bener.
1: Iya nanti datang ya.
0: Boleh dong.
2: Siap.
0: Laksanakan. Kita berangkat terang aja. Oke, jadi juga sama T5 juga lagi produktif, sama Rutinitas Pagi lagi produktif. Bener. Bahkan untuk project sendirinya produktif Om Yeri ya.
1: Iya, masih kuat ya.
2: Masih kuat lah. Karena sekarang Om Yeri baru aja ngerilis single solonya, project solonya nih ya.
1: Iya, yang terbaru sih, ya. Itu. Iya, kebetulan. Bener. Kebetulan itu.
2: Kebetulan ya. Ini jadi project solo yang keberapa nih berarti dirilis nih?
1: Kalau aku tuh sebenarnya kan banyak collab dia sebenarnya di project yang kalau yang solonya sih paling baru yang sendiri banget tuh baru 2 ya.
2: Baru 2.
1: Pertama. Okay. Kalau single untuk project sendiri itu kan udah ada 4 sebenarnya. Yang satu solo, yang kedua itu yang sama 11-12 band ya dari Bandung juga. Yang ketiga sama Rutinitas Pagi yang sekarang sendiri lagi.
2: Oke. Okay.
1: Gitu, jadi udah 4 sih.
2: Benar.
1: Udah 4. Yang project sendirinya ya, di luar T5 tuh.
2: Di luar T5 ya, udah ada 4 nih. Gokil.
1: Udah 4 sih, iya.
2: Gokil.
0: Udah lumayan ya.
2: Lumayan banget.
1: Yang penting sih jangan hilang banget kan.
0: Benar.
2: Tetap berkarya ya Om.
0: Iya dong.
1: Iya, harus lah.
0: Tapi kalau buat Om Yeri tuh, kenapa akhirnya ada project solo? Apakah karena memang ini apa ya, nggak masuk ke genrenya T5 akhirnya Om Yeri memutuskan untuk solo atau gimana nih Om?
1: Iya sih, ada beberapa materi yang kayaknya ini nggak di T5 genrenya. Jadi emang aku cari beberapa konsep yang ini udahlah kalau ini aku pisahin ini tifas nggak di sini gitu itu sama gue aja gitu beberapa sih aku kalau konsep yang project solo sih lebih random sih sebenarnya aku konsepnya genrenya nggak terlalu spesifik harus pop R&B atau apa enggak random aja apapun selama itu enak gitu maksudnya.
0: Nyenengin diri sendiri lah Om ya.
1: Biar enggak stres.
0: Benar. Itu penting.
2: Penting.
1: Jadi ibaratnya ya me time-nya gue.
0: Iya.
1: Project solo ini me time-nya gue lah.
2: Iya, benar. Karena emang semua dalam tanda kutip egonya dituangin di sini semua berarti ya.
1: Iya, situ aja sih.
0: Kita juga kalau lagi capek kita siaran sendiri di TV. Kita enggak siaran di radio, kita keluar ya.
2: Siaran di mana ya?
0: Siaran di mana kayak biar nggak stres kan?
2: Iya benar.
0: Biar nggak stres.
1: Iya sih. Yang penting zaman sekarang ya kita nggak boleh stres.
2: Benar. Sebisa mungkin enjoy aja gitu kan.
0: Benar.
2: Gokil. Karena emang di project solo yang kali ini juga kayaknya lagi mencoba eksplorasi sebuah genre baru lagi nih berarti ya.
1: Iya. Kan dulu kemarin sempat ke fusion, sempat ada 80s-nya waktu Rutinitas Pagi. Sekarang kita gue tuh lagi bawa ke agak folk dikit sekarang. Jadi emang lebih bebas aja sih.
2: Bener.
1: Yang project sendiri itu yang gak tutup. Karena untuk di Tifa sendiri kan orang udah matok pakemnya gitu. Bosnya Tifa musiknya harus gini gitu kan. Ah, ya kalau di project yang gue cari sesuatu yang gue akan lebih bebas di area situ gitu.
2: Iya, iya, iya, benar-benar seru nih.
1: Gitu. Berarti, seru-seruan.
0: Dan kayaknya nih emang single ini berbeda dengan lagu-lagu Miri sebelumnya ya. Mm-mm. Dari judulnya beda, lu bisa menggambarkan ini paling beda sih kayaknya.
2: Iya, paling beda.
0: Paling beda gak sih?
1: Kalau lagu berikut, lagu sebelumnya kan banyak yang semangatnya sih gue. Lagu-lagu motivasi kayak waktu sama si 11-12 kan judulnya Good Morning. Itu jadi memotivasi orang bangun pagi kerja apa segala macam sama yang masyarakat pagi itu. Kemarin lagunya apa ya, temanya gue lupa.
2: Ini gak sih apa kisah-kisah cinta anak SMA remaja gitu.
1: Iya, masa remaja.
2: Ya benar-benar.
0: Om Irinya aja lupa.
1: Om Irinya lupa. Iya, kemakan usia.
2: Aduh.
0: Iya.
2: Benar-benar.
1: Nah yang sekarang lebih ngangkat lebih ke kesendirian gitu. Jadi gue maksudnya kayak lebih ke lagu senja ini gue harus lebih merenung lah intinya. Ibaratnya terus terutama kalau orang mendengarnya mungkin arahnya lebih ke cinta-cintaan yang ditinggalin, gue jadi sendirian kayak gitu. Cuman pada dasarnya lebih ke ya kita harus bisa jangan sampai down gitu maksudnya. Nah gitu maksudnya gitu aja. Ya sedih sih sebenarnya.
2: Iya.
1: Itu cerita tentang orang putus sebenarnya itu ceritanya.
0: Gitu. Jangan sampai down tuh dengerin.
2: Iya benar.
0: Jangan sampai.
1: Nah itu.
0: Jangan sampai.
1: Berarti ada yang lagi putus ini.
2: Kok bisa nyimpulin begitu?
0: Ambil kesimpulan cepet banget, Mary. Segitu
2: cepet banget.
0: Iya. Iya, tapi akhirnya jadilah sebuah lagu yang dinamakan Senja ini, Om ya.
1: Iya benar.
0: Kenapa? Apa karena Om Yeri ngambil apa nulisnya waktu lagi sore-sore nih? Apa gimana?
1: Enggak. Jadi kadang-kadang gini ya. Orang kadang-kadang suka pura-pura senang di saat kondisi nggak baik-baik aja tuh. Kalau siang tuh kan biasanya masih bisa kita tuh kayaknya masih bisa happy lah ketemu teman apa segala macam. Tapi suka berasa nggak sih di saat sore menjelang sore? Kesepian itu datang gitu. Orang yang baru begitu gitu. Kadang-kadang tahu-tahu kok gue kayak jadi sendiri banget ya gitu. Jadi
0: jam rawan jam segitu
1: biasanya.
0: Di
1: saat orang teman pada pulang lah apa segala macam, kok gue sendiri banget. Apalagi kejadiannya gue lagi abis diputusin gitu, atau abis lagi disebut sama pasangan kita, itu kan berasa banget. Biasanya soal senja malam tuh startnya tuh senja, biasanya udah aduh kok sepi ya gitu.
2: Bener mulai tuh ketika di mobil lagi nyetir macet gitu kan, kayak bengong tiba-tiba
1: bengong gitu.
2: Sepi ya gitu.
1: Mata aja.
2: Tahu-tahu
1: air mata netes.
2: Netes ternyata kecolok matanya.
0: Salah dong. Ekstrim banget sampai kecolok matanya. Iya. Oh, jadi sebenarnya nge-capture tentang itu, Om ya.
2: Benar.
1: Iya sih, biasanya nge-capture itu juga sih. Pada dasarnya intinya tentang orang yang pisah. Tapi aku gue ngegambarin momen biasanya yang berasanya itu biasanya di saat-saat sore itu, biasanya senja itu tuh membuat tuh kita jadi mikir banyak. Aduh, apa ini sedihnya itu biasanya datangnya di antara di saat kita hari itu udah mulai gelap tuh udah berasa kayak sendirian kita.
0: Overthinking cenah.
1: Iya betul.
0: Overthinking. Itu tuh menarik tuh.
2: Yes.
0: Nah mungkin buat kamu teman-teman berdua ada yang relate nih dengan cerita ini.
2: Benar.
0: Atau mungkin buat kamu ada yang mau nanya juga ke Om Yeri, nanti boleh banget kita bacain ya.
2: Jadi langsung kasih tahu ke kita di live chat YouTube RRI Jakarta, bisa ikutan seru-seruan di sana atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
0: Yes, so jangan kemana-mana teman-teman berdua, masih di MLC
2: Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat. Yeay.
0: Dan kita masih barengan sama Om Yeri.
1: Yo,
0: yes.
2: Halo.
0: Tadi kita udah spill sedikit ya soal single terbarunya nih. Senja.
1: Berjudul Senja.
0: Betul. Tadi kan udah dijelasin kalau ini ngambil apa ya, kayak momen-momen ketika mungkin mulai merasakan apa ya, rasa kehilangan gitu berarti ya Om ya.
2: Iya benar. Betul.
0: Di sore hari.
2: Tadinya memang judul lagunya agak panjang sebenarnya itu kan, bukan senja doang. Cuman itu dipersimpel. Tadinya sih pas dibikin itu judulnya Rindu di Ujung Senja sebenarnya.
0: Iya.
1: Kenapa kenapa yang dipotong senja Om? Cuma maksudnya ujungnya doang atau belakangnya doang? Kenapa enggak di ujung doang judul lagu?
0: Aneh juga ya.
1: Lalu lucu juga. Aneh juga. Keci. Lebih keci. Di ujung.
2: apa ya? Satu kepanjangan, kedua aku itu momen senjanya itu yang jadi fokusan gitu maksudnya.
1: Okay, aslinya rindu di ujung senja tadi ya.
2: Senja aslinya judulnya ternyata emang itu tadinya.
0: Akhirnya dipilihlah senja.
1: Dipilihlah senja sebagai judul lagu ini akhirnya. Tapi ini dari pengalaman pribadi Om Yeri sebenarnya atau dari pengalaman orang lain nih?
2: Enggak sih, kalau dibilang pengalaman pribadi udah pernah ngalamin seperti itu cuman dulu ya.
1: Udah lama.
2: Saat ini sih enggak ngalamin itu, cuman gue nginget-nginget aja waktu dulu, waktu gue ditinggalin cewek gue, ditinggalin pasangan. Ya beras, momen-momen berasanya itu di senja itu tuh biasanya.
0: Kriko
2: lagi. Dan kadang itu tuh kan gak bisa sehari, kadang-kadang berhari-hari itu belum bisa move on gitu tuh. Biasanya di momen-momen itu kayak kesepian gitu. Aja kan akhirnya kadang-kadang kan suka bikin sesuatu, kadang-kadang ada yang jadi pelarian gitu kan, gara-gara si sore senja-senja itu mengingatkan dia untuk kehilangannya. Kadang-kadang biasanya gue jam segini gue ngapain ya, itu keinget semuanya biasanya kalau pas sore pas mall gelap. Nah kadang-kadang yang bahayanya itu kan kalau kita ternyata nekat dah gitu, gue pengen cari happy tapi nggak jelas, itu bahayanya. Pengen move on tapi mungkin banyak juga yang caranya salah.
1: Ini menarik nih. Kalau dulu nih caranya Om Yeri apa deh untuk mendistract pikiran-pikiran yang kayak aduh gue sepi banget nih gitu.
2: Kalau gue sih apa ya, kadang-kadang kalau saat itu sepi banget, caranya distractnya cuma satu, karena gue dari dulu emang senang musik ya. Kadang-kadang gue masuk studio. Kadang-kadang dari dulu kan memang kadang-kadang suka udah ada studio pribadi ya. Kadang-kadang gue ngotak-atik sampai akhirnya agak lupaan, capek sendiri tidur.
1: Studio foto kan tapi
0: bukan.
1: Bang gue pusing fotoin yang banyak gitu. Bisa juga.
2: Jadi kadang-kadang seperti itu sih kadang-kadang. Kalau enggak ya kadang-kadang gue suka maksa teman gue sendiri ketemuan lagi deh, kita ngopi dulu yuk gitu. Jadi kan buat ngilangin. Ya untungnya saat itu banyak teman gue yang kadang-kadang mau nemenin gitu. Jadi itu sih yang ngelamatin biasanya gitu.
1: Jadi banyak minjem waktu orang ya Om Yeri.
2: Iya. Jadi jadi intinya sih apa ya, nyusahin orang.
0: Judulnya ganti nyusahin orang.
1: Judulnya harusnya diganti tuh. Pinjem waktu dulu gitu. Pinjem waktu dulu.
0: Iya. Bukan pinjem 100
1: ya. Iya, pinjem waktu dulu.
0: Oke. Tapi kenapa akhirnya genrenya itu menjadi pop folk ini?
2: Lagi suka aja sih saat ini, memang gue lagi suka dengerin yang gitu-gitu ya. Pop folk gitu. Jadi mungkin cari sesuatu yang lain aja, karena ada kadang-kadang orang kalau dengar musik jenuh juga ya kalau kita dengerin genrenya. Mentang-mentang orang mungkin nyangkanya mentang-mentang gue bandnya orang anggapnya band pop R&B apa segala macam, disangkanya gue tuh dengerin tiap hari, itu enggak juga. Maksudnya kadang-kadang ada boringnya, gue harus cari dengerin yang lain. Kadang-kadang gue dengerin metal, gue dengerin juga kadang-kadang. Gitu, iya benar. Kadang gue masih dengerin Metallica, gue masih dengerin Maroon 5, gue masih dengerin Guns N' Roses, gue masih dengerin sebenarnya. Kalau lagi boring dengan area itu, gue pindah ke area itu tuh kadang-kadang.
1: Itu juga jadi influence lu kali Om ya.
2: Iya benar. Kadang-kadang begitu dengerin lagu-lagu yang di luar genrenya R&B, ternyata nadanya lagunya enak nih. Malah jadi terinspirasi juga untuk bikin yang seperti itu, yang di luar genre gue gitu. Kadang-kadang suka gitu gitu kalau gue.
0: Jadi ngulik ya,
1: jadi ngulik ya.
2: Iya,
1: benar. Jadi ngulik. Coba Denny Caknan dong.
0: Salah. Terlalu ambiar kan?
2: Hari ini kan gue dengerin.
1: Nah, iya.
2: Itu. Caknan NDX. NDX, Ndaro Boy gue dengerin.
1: Tuh kan,
2: asik kan om? Lagu-lagunya
1: asik kan?
2: Asik
1: ya.
2: Banget.
1: Bener-bener.
2: Gue dengerin semuanya dan itu menurut gue bagus, keren.
1: Iya. Betul.
2: Keren.
1: Jadi nanti gua ditunggu ya. Beberapa... Ditunggu ambiarnya ya.
2: Gue ini hip, mungkin nggak ke ambiar banget ya. Yang gue sempat kepikiran tuh bikin kayak hip dude sih sebenarnya.
1: Oh iya.
2: Ke depannya.
1: Seru deh.
2: Seru banget. Itu hype-nya enak banget ya.
1: Bener.
2: Ya karena gue sering denger juga tuh musik-musik begitu. Bahkan sampai lagu-lagunya Andar Boy, NDX. Gue hafal dulu ya.
1: Serius?
2: Oke. Okay. Serius ada mau tes nih.
1: Kita percaya. Gaspol dangak. Iya, kita percaya.
2: Ada apa coba? Telingan mantan.
1: Iya.
2: Iya. Gue dengerin itu semua.
1: Bener-bener. Iya sih, jujur.
0: Berarti cukup random juga ya.
1: Cukup random ya.
2: Aslinya emang random sebenarnya, gue kadang-kadang nggak terlalu spesifik di satu genre sebenarnya. Kalau yang gue nikmatin ya maksudnya.
0: Benar. Tapi kalau musik-musik sekarang itu berarti Om Yeri bisa menikmati ya. Kita ini kan ada hipdut gitu-gitu
2: termasuk
0: kan.
2: Termasuk yang bisa menikmatin gue karena gue kadang-kadang suka nyari-nyari yang baru kadang-kadang gitu. Kayak Naikila gitu gue dengerin gitu. Terus gue dengerin kayak misalkan si siapa? Kayak kelas tuh Enau.
1: Benar-benar.
2: Itu gue dengerin dan gue suka sih mereka semua.
1: Wah, berarti lu sampai yang baru-baru juga ngulik banget om ya?
2: Gue dengerin. Iya, gue dengerin sih kayak Bernadia, angkatan yang baru-baru kayak Perunggu gue dengerin.
1: Berarti lu tuh masih sangat mendengarkan yang terbaru ya om ya?
2: Iya, pada dasarnya bukan karena gue cari-cari juga, tapi kadang-kadang gue tiba-tiba kan gue juga suka main TikTok, apa platform kayak TikTok kayak gue boleh nyebutin boleh?
1: Aman.
2: Gue juga termasuk usernya, gue juga termasuk memakai TikTok, Instagram dan lagu-lagu itu kan lewat terus. Kadang-kadang gue langsung cari gitu, kadang-kadang gitu.
1: Berarti lu langsung ini ya ke counter untuk ngisi MP3 ya?
2: Di Winamp
1: bang. Bang isiin lagu Bernadia gitu ya.
2: Iya. Di handphone gitu kan.
1: Iya. Mau diisiin lagu. Kok lagunya sih baru tapi cara dengerinnya agak lawas ya. Oke.
2: Oke.
1: Tapi gue penasaran sih nih. Maksudnya dari lagu Senja ini nanti vibes-nya bakal kayak gimana? Apakah memang semenyedihkan itu atau ternyata lu bikin ya udah, lu pengen menikmati waktu-waktu ini aja sih. Gue penasaran.
0: Benar. Kita dengerin dulu kali ya.
1: Kita dengerin dulu kali Om ya.
2: Boleh.
1: Okay.
0: Kita dengerin dulu single terbaru dari
1: Om Yeri dengan Senja. Here we go teman-teman.

0: Chat dan masih bersama juga Om Yeri pastinya.
1: Alright.
0: Yo
1: yes. Tadi kita udah dengerin
0: Senja.
1: Benar-benar. Tadi kalau judulnya adalah Rindu di Ujung Senja, itu ada di bagian akhir lagunya.
0: Iya, ada emang ada di lirik Om ya.
2: Iya,
0: ada
2: di lirik ya. Iya, itu benar.
1: Benar-benar.
2: Di ujungnya.
0: Di ujungnya.
1: Benar-benar di ujung tuh.
2: Kalo, iya. Kalau di Five Man, di ujung mimpi dulu. Judulnya.
1: Benar.
2: Sekarang di ujung senja.
0: Oh, benar-benar. Tapi setelah didengerin ya, gue merasa ada nuansa 80s sih ya, Om. Lo merasa lo masukkan unsur itu nggak, kayak dari roll drum dan beatnya sih?
2: Ada.
0: Ada ya.
2: Ada. Jadi nyambung dari waktu kemarin beres pagi juga kan soalnya.
0: Iya, soalnya
2: ada 80s, jadi ini kayaknya agak kebawa ke yang folknya gitu, yang ballad-balladnya di tahun 80-an.
0: Iya
2: gitu.
0: Sih. Karena jadi apa ya, jadi senja di tahun 80-an.
1: Bener.
2: Iya.
0: Gitu.
2: Iya memang apa sih namanya? Kalau nggak salah gue pernah bilang ya waktu itu ya, kalau nggak salah waktu amaran beres pagi itu memang lagi seneng banget area-area 80s gitu.
0: Iya.
2: Aku lagi dengerin lagi juga. Jadi zaman lagu tahun berapa ya? Mus Mujiono.
0: Wow.
2: Terus Mas Faris Eren.
0: Faris Eren.
2: Iya, kebetulan kan lagi banyak aku dengerin juga gitu. Gitu.
0: Iya sih.
2: Warna-warna situ.
0: Iya. Jadi kayak ada Faris-Faris sih tadi.
2: Iya.
0: Keren.
1: Oke loh.
0: Kalau menurut gimana, Dip?
1: Gue ngerasa kayak sesuai judulnya sih, lagu ini emang enak dinikmatin ketika lagi sore-sore, lagi senja-senja sambil nyetir mungkin, atau mungkin lagi santai di rumah gitu loh.
2: Iya.
1: Walaupun mungkin ceritanya agak sedikit sedih ya, cuman emang nuansanya enak aja gitu buat dinikmatin.
2: Iya sih. Sedih, nggak bisa move on, itu kan ceritanya ke sana. Terus apa ya, mungkin ada satu penyesalan dan lain-lain.
1: Iya, gitu. Benar-benar.
2: Itu jadi sampai di video klipnya sendiri juga, bukan video klip ya, itu kan sebenarnya gue klipnya di AI ya gue bikinnya. Nah, di official klipnya, musik klipnya lagu ini tuh kan ada ujungnya yang mobilnya meledak gitu.
1: Oh, oke.
2: Okay. Nah, gitu itu emang bentuk kekesalannya gitu. Kayak gue kesel, udah nyesel banget ya gitu. Gitu dah, pokoknya lah. Itulah pokoknya.
1: Benar-benar. Emosinya
2: ceritanya
1: luar biasa
2: sebenarnya.
1: Emosinya meledak-ledak loh tadi, sampai mobilnya aja tuh
0: meledak ya. Serem juga ya dipikir-pikir ya.
2: Tadinya gue mau ngikut-ngikutin anaknya Enzi, cuman ternyata, aduh kenapa? Kok gue jadi aneh ya?
0: Masa udah nyerah dulu, jangan. Oke. Tapi itu jadi sebuah warna tersendiri sih. Gue dengerin tadi senja ini emang punya warna yang folk tapi juga ada unsur 80s-nya. Kalau gue
2: 80s-nya ada. Buat gue juga ini yang pertama kali sih bikin konsep kayak gitu.
0: Iya. Nice. Asik.
1: Alright. Sekarang kita bakal sapa-sapa dulu teman bro yang udah bergabung bersama kita ya di malam hari ini. Kita ke WhatsApp dulu nih, sudah ada dari Lara.
0: Lara.
2: Lara. Halo Lara.
1: Ini jika suatu saat Kakak Yeri harus memilih antara mengejar mimpi pribadi atau membuat keluarga bangga, bagaimana Kakak akan menentukan pilihan tanpa harus kehilangan salah satunya?
0: Wow.
1: Mimpi atau keluarga bangga nih?
0: Iya.
2: Dua-duanya, maksudnya harus bisa jalan dua-duanya ya? Ya secara prioritasnya harus balancing.
1: Balancing ya? Benar-benar.
2: Iya, manajemen waktu harus balance, semuanya prioritas juga harus balance. Itu penting banget sih menurut aku. Karena dua-duanya penting sih menurut aku. Secara karir, mimpi, dan keluarga itu adalah sesuatu yang vital buat hidup.
0: Maksudnya,
2: kita nggak bisa kehilangan satupun mereka dari kedua hal itu.
1: Betul.
0: Nggak juga boleh dikorbankan ya.
2: Nggak boleh. Selama kita bisa bagi waktu, selama kita bisa bagi prioritas yang aman, harusnya bisa ya. Gitu.
1: Betul. Tapi kalau ngomongin soal mimpi dari Om Yeri sendiri sekarang, mimpinya apa sih kalau
0: di dunia
1: musik?
2: Mimpi gue ya.
0: Cita-citanya apa sih sebetulnya Om Yeri?
2: Cita-citanya yang lagi ada saat ini ya, yang paling dekat itu adalah gue bisa jalan antara bermusik dengan di bisnis. Jadi gue sih lagi gimana caranya memikirkan musik sebagai passion gue, tapi gue pun tetap hidup dari bisnis yang lagi dijalanin di luar musik gitu.
1: Betul.
2: Benar-benar. Karena ya, karena alasannya kenapa gitu? Karena buat gue tuh benar gak sih ya? Cuman ini dari persepsi gue sendiri.
1: Okay.
2: Musik untuk di Indonesia, gitu gue gak bicara di global ya. Tapi gue berbicara di Indonesia, musik itu kayaknya kalau kita hidup mandelin musik doang, kayaknya belum bisa. Fight banget. Jadi emang gue lagi pengen mencoba gimana caranya gue bisa jalan di dua kaki. Prioritas gue untuk beberapa tahun ke depan, gimana caranya itu bisa berdampingan gitu.
1: Benar-benar. Jadi bisa saling-saling menopang lah ya.
2: Iya, benar. Gue bisa main musik. Maksudnya musik juga kan, maksudnya dalam artian gini, musik itu bukan sesuatu yang bisa kita jalanin tanpa harus kita effort ya. Maksudnya,
0: iya, jelas.
2: Ada sesuatu effort yang harus disupport dengan finansial yang gue harus cari di luar itu gitu. Maksudnya baru bisa jalan musiknya juga gitu maksudnya.
1: Betul. Menarik ya. Benar. Bermusik dengan modal.
0: Juga punya tapi bisnis kita
2: tapi benar nggak sih maksudnya? Kita bermusik juga kita nggak bisa gratis kan?
1: Benar.
2: Kita butuh latihan, kita butuh beli alat,
0: betul.
2: Kita butuh marketing, ya kan? Nah kalau iya kan itu.
1: Iya benar.
0: Percaya. Apalagi juga dulu maksudnya Om Yeri dari orang yang dari industrinya dari dulu udah tahu dari awal sampai akhirnya kan untuk industri musik,
2: iya, gitu
0: kan?
2: Benar.
0: Iya. Oke. Gitu Lara ya, udah terjawab sama Om Yeri ya.
1: Selanjutnya siapa lan?
0: Ada dari Ilham KDI nih.
1: Kenapa tuh?
2: Ilham KDI.
0: Karena kalau ada kesempatan berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Om Yeri tuh pilih siapa dan apa alasannya?
2: Kalau gue pribadi, gue lagi pengen nyoba yang lintas genre sebenarnya. Jadi jangan yang setipe misalkan sama dangdut, sama Melayu, itu kayaknya challenge banget sih sebenarnya.
1: Kebayang. Tapi berarti Om Yeri emang benar-benar suka mencoba sesuatu yang baru ya, berarti ya?
2: Iya, banget sih sekarang karena ya kita kan butuh variasi ya
1: untuk
2: berkarya dan lain-lain gitu maksudnya. Siapa tahu ternyata kenekatannya misalkan untuk mencoba dengan genre lain ternyata bisa nyiptain satu tren baru, kita nggak pernah tahu ya.
0: Betul. Nah. Oke, jadi justru pengennya nyoba kayak dangdut Melayu gitu ya.
2: Iya, makanya banyak banget contohnya sekarang alasannya. Contohnya kayak dulu kan ada yang siapa sih Naikila.
1: Tensi.
2: Tensi itu juga menurut gue itu hasil eksperimen yang cukup gila menurut gue, menciptakan akhirnya timbul genre itu dan ternyata jadi tren gitu kan.
1: Semua orang
2: kayaknya punya kesempatan untuk bisa melakukan itu asal berani coba gitu maksudnya gitu.
0: Banyak fusion gitu. Baru sekarang bener justru sih.
2: Dan
0: band-band lama sih gue percaya Om ya, band-band lama mungkin Melayu kayak Raja, ST12 gitu-gitu tuh punya waktunya sendiri untuk mereka naik lagi sih gue percaya.
2: Betul. Karena musik itu siklus gitu, enggak tahu.
1: Ada siklusnya.
0: Benar. Siapa tahu kita akan nyanyi lagu Raja lagi nanti kan.
2: Iya, benar.
1: Iya, kayak benar.
2: Lagu Charlie. Terus sebenarnya lagunya tuh enggak kadang-kadang balik lagi ternyata itu bisa tren lagi, bisa. Apalagi dengan sekarang kecanggihan dunia digital gitu kan, bahkan lagu itu nggak punya masa basi untuk saat ini ya. Aku perhatiin kadang-kadang 2 tahun 3 tahun lagi ternyata naik lagi tuh lagu.
1: Benar.
2: Itu tuh sekarang kayaknya lagi kayak gitu ya, di era digital tuh musik tuh bisa keren berkali-kali.
0: Benar. Dan juga kita kalau ngeliatin festival musik lain apa itu justru memang ngambil dari semua genre Om ya, kayak dari 80-an ada, dari dangdut ada, dimasukin semua gitu.
2: dia masukin semua sekarang dan eventnya emang udah mulai udah kreatif semua sih sekarang.
0: Iya, yeah, parah,
2: mereka,
0: parah.
2: Mereka, parah mereka.
0: Iya, kayak mana waktu itu ya, antara Pespor atau Synchrones akhirnya waktu itu manggil era 90-an kayak Trio Kwek-Kwek panggil Justus Herman gitu-gitu kan.
2: Iya, benar. Iya, benar. Ini aja kayak kemarin spekulasinya dari salah satu event festival ya, kayak teman-teman muda nih yang milenial Malik di Essential, dia kolaborasi sama Soneta,
0: itu kan benar
2: hal-hal yang gila menurut gue gitu.
0: Itu. Jadi jangan sampai lu jadi orang yang kayak gue benci musik Melayu, gue nggak suka dangdut, nggak usah,
1: nggak banget lu.
2: Iya, karena musik tuh nggak ada yang jelek menurut gue.
0: Iya.
2: Tergantung, iya, karena kan. Menurut gue musiknya bagus buat orang bisa jadi jelek.
0: Yeah.
2: Menurut gue nggak bagus buat orang bagus. Buat gue nggak bagus bisa jadi buat orang bagus gitu maksudnya. Makanya nggak ada sih menurut. Kayaknya sih nggak ada yang dibilang musik jelek itu yang gimana, nggak ada sih.
1: Nggak ada, benar-benar. Karena mereka semua lagu tuh pasti menemukan pendengarnya.
0: Pasti.
2: Iya betul.
0: Akan menemukan masanya itu, kembali.
2: Benar. Iya. Betul. Dan itu. Tiap orang taste-nya beda soal.
0: Benar.
2: Contohnya kayak misalkan gue suka Mariah Carey. Menurut gue Mariah Carey bagus nggak bagus, bisa jadi buat teman gue enggak gitu.
0: Oke.
1: Ini single Senja, berarti tadi udah ada visualizer-nya berarti
0: udah,
1: atau apa?
2: Udah ada di YouTube
1: ya. Bisa ditonton juga berarti
2: ya. AI sih video klipnya.
1: Iya. Kalau mau lihat mobil meledak di situ ada ya.
2: Ada. Endingnya mobil meledak. Iya sih. Sebenarnya gue juga bingung ya, kenapa ini meledak, nyambung enggak ya?
0: Om Yerinya bingung ya, kita gimana ya? Oh, ya, bingung kan? Harus mengerti ya.
1: Benar.
0: Oke, udah bisa ditonton dan juga lagu Senja ini udah bisa didengerin di seluruh digital streaming platform Om ya.
2: Betul, di semua platform digital, di toko musik digital udah bisa, termasuk di sound usage-nya udah bisa dipakai di konten-konten kalian.
0: Nah, penting tuh. Atau seru. Mungkin mau ngisi MP3 kalian juga udah bisa kali Om ya.
2: Bisa. Nanti kabarin aja 5.000 10.000.
0: Di langit musik ya, di langit musik.
2: Iya.
0: Gila, zaman kapan?
1: Ya Allah, tua kita.
0: Iya. Oke, kalau gitu gak kerasa banget, udah hampir 1 jam nih. Thank you banget.
1: Terima kasih ya.
0: Seru-seruan bareng sama kita. Semoga lancar untuk proyeknya dan juga semua nanti sampai akhir tahun pokoknya.
2: Amin. Mudah-mudahan nanti. Doakan. Nanti mudah-mudahan yang nextnya bisa sama satu band kita.
0: Amin. Let's go dong. Terima kasih juga.
2: Thank you banget.
1: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini sama Om Yeri ya.
0: Betul.
1: Dan MC ini bakal dilanjut sama biar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
0: So, kita pamit dulu. Ellen pamit.
1: Edita mau pamit.
0: Dan juga
2: saya pamit juga, Yeri Tiba.
0: Oke. Okay.

0: temen cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Yeah. X3 on.

0: enak ya, duduk di bawah pohon gini. Adem dan tenang banget rasanya.
1: Iya ya, pohon itu kayak nemenin kita, padahal diem aja gak ngapa-ngapain.
0: Siapa bilang? Pohon itu bisa ngomong loh.
1: Hah? Pohon ngomong? Mana mungkin, kan gak ada mulutnya.
0: Betul, tapi pohon punya cara sendiri buat komunikasi.
1: Masa iya?
0: Tahu gak sih? Tumbuhan punya jaringan akar yang saling terhubung lewat jamur bawah tanah. Sistem ini sering disebut World Wide Web, kayak internet, tapi versi hutan. Lewat jalur ini, tumbuhan bisa saling kirim sinyal. Misalnya, kalau satu tumbuhan kena serangan hama, dia bisa ngasih kabar ke tumbuhan di sekitarnya supaya siap bikin pertahanan. Tumbuhan yang sehat dan kuat juga bisa berbagi nutrisi ke tumbuhan yang masih kecil atau lemah.
1: Mak, keren kali ya. Jangan-jangan pohon-pohon ini sekarang lagi ngomongin kita.
2: What's poppin'? Brand new whip just hopped in. I got options.
3: Lagu-lagu hits sepanjang hari.

Selamat malam teman Pro 2, di malam hari ini masih barengan Aldi. Ya, walaupun di luar sana bisa dibilang kondisinya lagi blackout total teman Pro 2. Aldi dengar-dengar kabar sih di seluruh Tanjung Pinang lagi mati lampu semua nih, lagi mati listrik semua nih. Dari mungkin sebagian orang ngerasa semuanya akan mengeluh, akan menghela napas teman Pro 2 dengan keadaan yang seperti ini. Tapi ya kita ngambil positifnya adalah kalau di malam hari ini semua orang itu Tanjung Pinang jadi semakin romantis gitu. Makan pakai lilin, candlelight dinner. Terus juga akhirnya kita bisa ngobrol tanpa ada handphone teman Pro 2, dimana pasti sinyal juga hilang timbul. Dan kalau ngomongin tentang mati lampu juga, dari matinya lampu ini teman Pro 2, kita jadi belajar ya bahwa masa yang dulu bisa terulang kembali, yang pernah kita lalui seperti kayak main tanpa menggunakan HP itu jadi kayak teringat lagi gitu teman Pro 2. Aduh, ya seru sih dulu, tapi kalau sekarang jadi agak repot ya. Mau ngabarin seseorang tuh jadi agak sulit. Terus habis itu belum lagi dengan kondisi yang memang saat ini yang tidak bisa kita hindari ya, mungkin kamu punya baby atau mungkin kamu di luar sana ya, kondisi-kondisi lainnya yang bisa kita tutupin teman Pro 2, tapi kita memang membutuhkan sebuah listrik gitu ya. Tetap sabar ya, mau cuman itu yang bisa kita lakukan, dan kita tetap berusaha mencari cara lain lah supaya kita bisa tetap mendapatkan internet dan juga listrik, handphone bisa tetap hidup teman Pro 2. Itu sih salah satunya ya. Abis ini kita bakalan balik lagi, jadi semoga kamu bisa dengerin Pro 2 ini bisa jadi salah satu cara untuk ya mencoba untuk tidak terlalu marah dengan diri sendiri atau dengan keadaan teman Pro 2, tapi bisa jadi untuk enjoy aja malam hari ini bisa dengerin kita ya. Jangan pindah frekuensi, nanti ada beberapa informasi yang bakalan Aldi share. Tetap dengerin terus Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.

Masih barengan Aldi teman Pro 2 dan pastinya buat kamu yang masih mendengarkan Pro 2 FM terjepitnya jangan pindah frekuensi dulu. Dan untuk di malam hari ini kadang kamu tuh baru sadar hubungan kamu toksik itu setelah putus teman Pro 2. Karena saat masih bareng kamu biasanya itu memaklumi hal-hal yang sebenarnya gak wajar. Ingat gak semua hal harus kamu toleransi atas nama cinta. Jadi kamu juga berhak punya hubungan yang bikin kamu ngerasa aman dan dihargai.

0: lagi. Engkau lagi nyato nanti dulu lah. Listriknya jagelan nih. Makin cantik aja kok jatuh nyato rambut terus. Angus rambut tuh baru tau. Ih, bagus-bagus rambut kotor. Aku lagi mandi nih. Nih, kau tengok nih. Rambut aku masih ada samponya lagi. Emang mati lampu dari sananya kok. Sorry.
1: Sorry.
0: Aku catok juga kok nanti.
1: Woi, ngapa? Mati lampu .
0: Iya nih, Ra. Awal lagi bikin tugas juga. Belum ke-save tadi nih di komputer. Nih, lihat nih, si Anggi. Lagi mandi, ya.
1: Mak, iya, Wak. Masih berbusa gitu rambut tuh, Gi.
0: Makanya aku keluar. Nah, ambil senter lah nih. Udah lah, aku ambil dulu . Bener-bener pedih nih mata aku soalnya nih.
1: Ken, aku lagi masak nasi nih. Kacau kali lah. Kayak mana ?
0: Pakai panci aja, Lara. Nanti tinggal dikukus.
1: Oh, iya juga . Oke lah, nasi habis soalnya. Nanti tak makan pula kita malam.
0: Abis itu mau ngapain, Ra?
1: Gak ada sih.
0: Abis itu depan lah ya kita. Panas dulu di dalam sini soalnya. Mati lampu nih ya. Panas cuy.
1: Oke.
0: Seger kali nih abis mandi. Apalagi mati lampu kayak gini. Seger banget. Udah siap, Gi. Ini masih lama tadi mati lampunya. Ya gak tahu juga sih. Aku gak tahu pula info soal pemadaman. Iya sih, biasanya kan ada tuh kan kayak di WhatsApp grup gitu kan.
1: Iya.
0: Si Rara mana?
1: Bah, kaget gak?
0: Lebih kepala sih, Rara, bukan kaget. Lagi mati lampu gini, sempat pulang kok main kayak gitu . Datang betul baru tahu kok.
2: Entah tuh, nanti nangis.
1: Jangan gitu lah. Betul kalau nakut-nakutin aku. Udah tahu aku nih penakut.
0: Hanya jangan bertingkah.
1: Iya, sorry. Tensi tinggi kali kalian ini.
0: Engkau dari mana, Ra?
1: Dari WC. Tiba-tiba sakit pula perut nih. Kayaknya gara-gara rujak tadi lah. Pedes sekali soalnya kan.
0: Mak, gitu aja engkau bilang pedes. Ih, lemah kali. Belum tahu aja dia nih. Kena seblak favorit kita, Enggi. Iya pula. Aku rasa jatuh bibirnya.
1: Macam mana lah? Memang gak kuat pedas aku.
0: Tapi nih, kalau misalnya lama mati lampunya, lampu cas kita udah dicas kan? Nah, itu dia masalahnya, Enggi. Kayaknya aku lupa cas sih. Abis kemarin kita pakai itu.
3: Aduh. Aku tuh kalau tidur nggak apa-apa sih gelap-gelap. Tapi kalau nak WC Tuhan nanti yang susah.
1: Tadi katanya kok punya senter.
0: Nah, habis baterainya. Untung aku udah siap bilas tadi kan?
1: Kayak mana nih? Itulah gara-gara kotor. Lupa ngecas lampu casnya.
0: Ya maaf, namanya juga lupa.
1: Nanti temenin ya, woi. Kalau masih mati lampu, takut aku. Kalau lampu udah hidup, jangan lupa dicas tar. Nanti lupa lagi.
0: Iya. Bentar. Bawa apa nih?
1: Jangan aku nakutin lagi lah. Aku kan udah minta maaf tadi.
0: Enggak. Ini serius nih. Apa nih? Bawa apa nih? Iya loh, Ra. Bawa apa ini? Kayak kental loh.
1: Astaga. Aku kan masak nasi pakai panci tadi.
0: Mak, bawa nasi hangus lah nih kalau gitu.

0: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
1: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
2: Mau gimana ya? Buang sini aja deh.
3: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.

Aldi, berharap kamu sehat-sehat aja, teman pro 2, dan selalu bahagia apapun kondisinya saat ini. Ya mungkin di rumah lagi drama banget, listriknya mati, sama di rumah Aldi juga, teman pro 2. Tapi kita semua pasti pernah ngalamin yang namanya mati lampu ya, saat ini juga semua orang pasti ngalamin yang namanya mati listrik, teman pro 2. Apalagi kalau misalnya kejadiannya malam-malam, pas kita lagi asik banget baring-baring, atau lagi asik banget nonton film, atau lagi asik banget main game, atau lagi makan, teman pro 2, atau kamu lagi video call sama seseorang, tiba-tiba cuk, gelap dah. Itu kesel sih, kesel banget. Ya kalau udah kayak gitu ya biasanya ada 3 tipe tuh. Yang tipe-tipe yang langsung, yang pertama ya udah dah tidur aja dah dalam keadaan panas gini misalnya gitu kan. Lampu mati langsung ya udah tidur aja deh gitu. Tapi ada juga yang misalnya langsung keluar rumah, teman pro 2, nongkrong gitu, nyari angin, gak betah banget di dalam rumah. Karena apa ya, satu panas ya gak sih, terus dua gak enak gitu kalau misalnya lampu tuh gak ada pencahayaan gitu. Kalau misalnya kamu pakai apa ya, lampu portable yang charge gitu, mungkin ya berapa lah ya detahannya, teman pro 2. Kalau lilin juga sekarang lagi panik bayang banget, dimana-mana lilin habis, teman pro 2. Jadi mungkin ada beberapa orang yang mikir ya udahlah cari angin lah, ngobrol sama tetangga mungkin, atau ngobrol sama teman-teman di kafe atau dimanapun gitu ya. Ya daripada di rumah gelap, ya bagus di luar aja, nanti pulang kalau udah nyala listriknya, teman pro 2 gitu. Terus yang ketiga, ada juga tuh tipe-tipe orang yang ketiga tuh malah ngeluh gitu di sosial media. Ada banyak banget ngeluh di sosial media. Itu jadi salah satu ungkapan rasa yang kita rasain, teman pro 2. Kita mau ngeluh sama siapa lagi, bener nggak? Nggak salah. Teman-teman kita ngeluh di sosial media juga gak salah, teman pro 2. Itu udah jadi, ya memang sosial media itu adalah tempat dimana kita mengungkapkan rasa yang kita rasain gitu. WhatsApp maybe, atau juga Instagram, ya dimanapun lah sosial media itu bisa banget mengeluh. Nah tapi kalau kamu pribadi, teman pro 2, Aldi pengen tahu kalau kamu mati lampu, kalau misalnya mati lampu, kamu tuh tim yang mana? Tim yang tidur, bantai aja deh tidur gitu ya, atau tim nongkrong di luar, teman pro 2, atau keluar rumah gitu, atau tim yang ngeluh di sosial media aja gitu sambil keluar rumah ngeluh juga. Langsung aja kasih tau ke Aldi, bisa lewat WhatsApp di 0811 777 9210, atau juga di sosial media kita di Instagram ya, di Pro 2 FM Tanjung Pinang, atau juga di RRI Digital.

Casino buat kamu. Tadi baru aja dengerin lagu seandainya yang dinyanyikan oleh Divky Khalif, Tumang Pro 2 bareng Frinsa Mendaki. So, untuk selanjutnya masih dengan topiknya masih sama. Kalau misalnya dalam posisi di malam hari ini Tumang Pro 2 dengan mati listrik, mati lampu di mana-mana, kamu tim yang seperti apa? Tim tidur kah? Atau tim nongkrong kah? Atau juga tim yang ngeluh di sosial media? Kali ini ada Kak Rani, katanya dia bilang, halo Kak, selamat malam, jaga malam. Halo, hai. Aku fix sih kalau aku tim tidur ya. Soalnya menurut aku mati lampu itu adalah salah satu ujian kesabaran yang kalau dilawan malah bikin emosi. Bayangin aja nih, kita udah capek kerja seharian, pulang pengen rebahan, mau nonton sebentar buat hiburan ya. Tiba-tiba listriknya mati. Emang sih gak tiba-tiba, memang lagi jadwalnya gitu untuk saat ini. Tapi pasti tetap aja ngomel, ya Allah kenapa sekarang sih gitu. Tapi ya setelah 5-10 menit, nah aku biasanya mulai mikir, ya udah kali ya, daripada marah-marah juga gak bikin listriknya langsung nyala kan, mending tidur aja. Apalagi kalau besoknya itu harus bangun pagi ya. Cuma masalahnya ya aku tuh kalau misalnya mati lampu malah susah banget untuk tidur gitu, karena gerah. Sama lagi Ali juga kayak gitu. Jadi akhirnya ya kipas gak hidup, badan keringetan, bantal dibolak-balik, tapi tetap aja maksa untuk merem. Iya, bener sih itu. Kadang sampai kayak pengen tidur di teras tuh gak sih teman pro 2 biar kena angin. Tapi musuh terberatnya adalah nyamuk. Aduh, thank you so much ya buat Kak Rani udah gabung barengan Aldi untuk di malam hari. Request lagunya Sial dari malam ini. Boleh, nanti bakalan Aldi puterin. Thank you so much. Thank you so much for everything. Okay, lanjut lagi di sini ada siapa yang udah bergabung, kita check and free check lagi ya. Oh, ada abangku, Abang Tengku. Apa kabar? Baik, semoga ya sehat-sehat aja buat Bang Tengku dimanapun Bang berada ya. Aldi tahu banget nih Bang Tengku lagi nyari sinyal ya. Sinyal kok dicari. Katanya lagi keliling dari sinyal, karena memang susah sinyal banget teman pro 2 kalau udah posisinya atau in situasinya seperti ini gitu. Pasti ada beberapa provider yang sinyalnya agak melemah atau lain sebagainya gitu. Ya, semoga aja bisa mendapatkan sinyal yang terbaik ya, Bang Tengku. Dan kalau kata Bang Tengku, dia bilang dia tipe kedua teman pro 2, yaitu tipe yang nongkrong di luar rumah gitu. Ya berarti gak bertahan di rumah karena memang sinyalnya gak ada. Rekasa lagunya Teh Hijau, boleh Ali puterin Teh Hijau. Ini mau pake lemon apa enggak nih? Atau low sugar, apa? Less sugar.

0: Minum kopi Stubruk enak nih. Sayang di sini belum buka tokonya.
1: Lah, ngapain cari yang nggak ada? Kopi lokal di sini juga banyak yang enak rasanya.
0: Betul tak? Nanti rasanya biasa aja. Terus tempatnya kurang estetik.
1: Ah, ini nih kebiasaan judging duluan. Emang kau udah pernah kesana?
0: Belum sih. Tapi kayaknya vibe-nya beda aja gitu sama kopi yang dari luar.
1: Vibe apa? Vibe buat instastory. Pasti kau mau beli kopi luar itu biar postingan IG kelihatan keren kan?
0: Ya sekalian lah. Masa udah keluar duit buat beli kopi mahal tapi gak diposting?
1: Kalau itu mindset kau yang harus diganti. Kopi lokal juga enak rasanya. Desain tempatnya juga gak kalah estetik. Dan asal kau tahu ya, banyak coffee shop di luar negeri yang justru pakai biji kopi dari Indonesia. Nanti lah kalau kau udah gajian, aku ajak kau pergi ke sana.
0: Gitulah ya. Bentar. Kok tunggu aku gajian? Maksudnya biar aku yang bayarin kau gitu?
2: Setiap orang punya kisah kesepiannya sendiri. Ada yang memilihnya, ada pula yang dipilihkan oleh hidup. Dari luar, hidup orang lain tampak sempurna. Seakan semua orang punya teman, punya pasangan, punya tempat untuk kembali. Tapi realitanya tidak sesederhana itu. Ini bukan tentang menyalahkan siapapun, karena semua orang punya bebannya sendiri. Tapi di titik tertentu, kita belajar bahwa tidak semua orang akan menerima kita apa adanya. Terutama ketika kita sedang luka. Lalu, apa artinya kesepian? Ia bisa jadi pengingat, ia mengajarkan kita untuk berdiri, dan ia juga memaksa kita untuk menemukan kekuatan yang mungkin tak pernah kita sadari ada di dalam diri kita. Kesepian itu nyata, tapi bukan selamanya. Ia hanya

Setelah kita mau beradu untuk bacain yang udah bergabung bareng Aldi, di sini ada Bang Dimas. Katanya selamat malam, jaga malam. Hai Bang Dimas. Kalau aku tim nongkrong di luar rumah di, karena kayaknya menurut aku mati lampu itu justru bisa jadi kesempatan ya buat keluar bentar sama nikmatin suasana-suasana malam. Biasanya sih kami-kami ini bakalan sibuk nih di dalam rumah, main handphone, nonton TV atau ngerjain sesuatu lah. Tapi pas listriknya mati, lampunya mati, ya udah waktunya cari udara segar tuh di luar. Di rumah aku kalau misalnya mati lampu, biasanya bapak aku tuh langsung keluar ke teras bawa kursi. Nah awalnya tuh cuma duduk sendiri, terus aku ikutan keluar. Ya gak lama kemudian ya tetangga juga pada keluar juga, tetangga yang lain ikut bakalan nimbrung gitu. Tapi malam hari ini gak banyak yang keluar, mungkin karena asap kali ya di gitu. Jadi biasanya tuh di satu gang tuh bakalan ramai tuh ngumpul, tapi kayaknya karena asap banyak pada gak keluar juga gitu. Atau biasanya tuh pasti ada yang bawa kopi, ada yang bawa cemilan-cemilan kayak gitu. Oke, thank you so much ya buatnya Bang Dimas udah bergabung barengan Aldi. Dan kepada teman Pro 2 semua, ke Padang gak tuh, buat kamu teman Pro 2 di luar sana yang masih mendengarkan Pro 2 FM Tanjung Pinang, yang lagi di jalan, hati-hati di jalan aja. Dan jangan pindah frekuensi, tetap dengerin terus Pro 2 FM Tanjung Pinang sampai dengan selesai.

0: Seger banget.
1: Iya nih, udah lama juga ya kita gak ke pantai, Boy.
0: Parah sih, tapi kayaknya ada yang beda deh, Ren. Kamu merhatiin gak sih?
1: Kayaknya iya sih. Dari terakhir kita kesini, kayaknya sampahnya udah

0: udah jauh berkurang ya.
1: Bener banget tuh. Syukur deh kalau orang-orang udah makin sadar ya. Makanya kita juga gak boleh ngotorin pantai dan laut kita, Ren. Kamu kan bawa banyak cemilan tuh.
0: Tenang, Boy. Selain bawa cemilan, aku juga bawa kantong sampahnya kok. Buat jaga-jaga, kali aja tempat sampah di sini lagi gak ada.
1: Mantap.
0: Ini, Boy, minum dulu biar makin seger.
1: Seger. Eh, ini bukan mimpi kan, Ren? Kalau laut dan pantai kita bersih gini?
0: Ya bukan lah, Boy. Asal kita semua sama-sama jaga kebersihannya.
2: Di era saat ini, banyak sekali anak muda yang suka pergi ke tempat wisata sekedar untuk mencari spot foto yang kece, lalu diupload di media sosial masing-masing. Bahkan, terkadang tujuan traveling sering hanya untuk sekedar eksis, bukan edukasi. Padahal dulu, banyak sekali orang-orang yang berwisata dengan tujuan edukasi sambil belajar tentang sejarah wisata, budaya lokal, dan lain-lain. Tidak ada yang salah dengan pilihan eksis di media sosial, karena dengan mengupload tempat wisata di media sosial, bisa menjadi informasi juga untuk yang lain, sehingga tempat wisata nantinya akan ramai pengunjung. Akan tetapi lebih bagus jika edukasi tentang tempat wisata dilakukan, karena jika keduanya bisa dijalankan secara bersama, maka anak muda juga bisa menambah wawasan baru dan pengalaman baru yang menyenangkan.

Teman Pro 2, seiring terdengar musik ini, maka sampai di sini kami menemani teman Pro 2 dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pradua di seluruh Provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Pradua Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini, Rabu tanggal 14 bulan Oktober tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz, menyapa teman Pradua dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari Studio Jalan Ahmad Yani, Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Sebab 2,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini ada Nora nemenin kamu di Spada. Sampai nanti di jam berapa? Sampai nanti di jam 10 pagi teman Pro 2. Seperti biasa akan ada informasi-informasi yang sangat menarik, viral, yang Nora updatein ke kamu. Jadi tetap enjoy aja, dengerin terus Pro 2 Tanjung Pinang bareng Nora sampai jam 10 pagi.

0: Setiap orang punya kisah kesepiannya sendiri. Ada yang memilihnya, ada pula yang dipilihkan oleh hidup. Dari luar, hidup orang lain tampak sempurna. Seakan semua orang punya teman, punya pasangan, punya tempat untuk kembali. Tapi realitanya tidak sesederhana itu. Ini bukan tentang menyalahkan siapapun, karena semua orang punya bebannya sendiri. Tapi di titik tertentu, kita belajar bahwa tidak semua orang akan menerima kita apa adanya. Terutama ketika kita sedang luka. Lalu, apa artinya kesepian? Ia bisa jadi pengingat, ia mengajarkan kita untuk berdiri, dan ia juga memaksa kita untuk menemukan kekuatan yang mungkin tak pernah kita sadari ada di dalam diri kita. Kesepian itu nyata, tapi bukan selamanya. Ia hanyalah jalan sepi yang akan membentukmu sampai tiba waktunya kamu menemukan dirimu sendiri.
1: Dari kawasan Jalan Mutiara kilometer 4 Tanjung Pinang, inilah Pro 2 Abang, teman terbaik kamu.
2: Ada apa, Bu? Kok kayaknya lagi banyak pikiran?
3: Kalau saya perhatikan, kok kayaknya anak saya tidak seaktif teman-temannya ya, Bu?
2: Oh ya? Maaf ya, Bu. Tapi kalau menurut Ibu begitu, bisa jadi anak Ibu mengalami gejala stunting.
3: Stunting? Penyebabnya apa ya, Bu?
2: Secara umum sih, kekurangan gizi, nutrisi, dan perawatan yang tepat, Bu.
3: Terus, saya harus gimana dong, Bu? Saya nggak mau anak saya stunting.
2: Konsultasikan ke tenaga kesehatan, Bu. Bisa lewat posyandu dan perlu dipantau terus pertumbuhan dan juga perkembangannya. Semangat ya, Bu.
3: Iya, Bu. Terima kasih ya sarannya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui kemampuan hamba-hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik persoalan harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya.

Apabila baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya, dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Dalam urusan harta dunia, lihatlah orang yang berada di bawahmu. Jangan lihat orang yang berada di atasmu. Itu dapat mencegahmu dari meremehkan nikmat Allah padamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya Ahmad Masruh Nasuha akan berbagi sedikit ilmu kepada sahabat pendengar, yaitu tentang sahabat. Bagaimana sahabat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan para sahabat mendengar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat memuliakan para sahabatnya. Tanpa perjuangan sahabat-sahabat Nabi dalam menegakkan agama Islam, tak akan mungkin bisa Islam itu jaya sampai ke seluruh pelosok dunia. Perjuangan para sahabat Nabi di dalam menegakkan Islam tidak akan bisa dinilai dengan emas sebesar gunung Uhud sekalipun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjamin para sahabat-sahabat itu masuk surga bersama dengan baginda Rasul. Dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talhah di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, Abu Ubaidillah bin Jarrah di surga. Ada dua macam sahabat, yaitu sahabat akhirat dan sahabat di dunia. Kedua kelompok sahabat tersebut, para pendengar, mempunyai ciri-ciri yang sangat bertolak belakang. Bagaimana ciri-ciri sahabat dunia dan bagaimana ciri-ciri sahabat di akhirat? Lalu apa perbedaannya sehingga bertolak belakang dengan ciri-ciri kedua tipe tersebut? Baik para pendengar ini yang dirahmati Allah, yang pertama tentunya perbedaan antara sahabat di dunia dan sahabat di akhirat. Kalau sahabat dunia itu mencintai sahabatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Berbeda, sahabat di dunia dekat dengan kita, mencintai kita hanya karena dunia. Contohnya para pendengar, hanya karena kekayaan kita, popularitas kita, jabatan kita, atau sesuatu yang sifatnya hanya kesenangan dunia. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbedaan yang kedua, sahabat akhirat itu senang menasihati kita di dalam ketaatan, sedangkan sahabat di dunia senang menasihati kita tentang kesenangan dunia. Contohnya apa? Sahabat akhirat tidak akan membiarkan kita tergelincir ke dalam neraka jahanam. Akan selalu menasihati kita agar tidak melakukan kemungkaran. Selalu mencegah kita agar tidak mencuri, tidak korupsi, tidak berzina, dan lain sebagainya yang sifatnya itu adalah dosa kepada Allah dan sifatnya itu adalah kemungkaran. Jadi jelas para pendengar, perbedaannya adalah yang menasihati kita agar selamat akhirat itu adalah sahabat akhirat, tapi yang menasihati kita agar bersenang-senang hidup di dunia itu adalah

0: sahabat dunia.
1: Yang ketiga, ciri-ciri antara sahabat dunia dan sahabat di akhirat. Sahabat akhirat, tanpa kita sadari, secara diam dia mendoakan kita, senang akan kebaikan kita, senang selalu bertemu dengan kita, tanpa kita sadari. Bisa jadi panjang umur kita hari ini, murah rezeki kita hari ini, jauhnya malapetaka kita hari ini, atau terhindarnya mara bahaya yang menimpa kita pada hari ini disebabkan oleh doa-doa sahabat kita, tanpa kita sadari sedikit pun para pendengar. Tentu hal ini bertolak belakang dengan sahabat dunia kita. Sahabat dunia tentunya asik dengan dirinya sendiri, tidak peduli pada keselamatan akhirat sahabatnya. Bagaimana nasib sahabatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak, tidak akan pernah terpikir olehnya. Namun sahabat akhirat tidak akan membiarkan sahabatnya susah, sakit, bahkan celaka. Sahabat di dunianya tidak ambil tahu, masa bodoh, bahkan bisa saja mencelakakan dirinya sendiri. Sahabat pendengar, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hibban,
2: man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa yas'alahu fi ajalihi falyattaqillah falyasil rahimah, yang artinya barang siapa yang suka diluaskan rezekinya dan ditangguhkan ajalnya, hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan menyambung tali silaturahim.
0: Pendengar yang dirahmati Allah, yang kelima ciri sahabat dunia dan sahabat akhirat. Sahabat akhirat merasakan kesusahan kita, dan sahabat dunia tidak peduli dengan kesusahan kita. Sahabat akhirat kita akan selalu membantu kita di dalam kesulitan, sedangkan sahabat di dunia lebih banyak membuat masalah hidup-hidup kita. Sahabat akhirat tulus, para pendengar, senang dan bahagia, bersikap apa adanya di hadapan kita. Sahabat di dunia penuh dengan kepura-puraan, hanya karena ada maunya dekat dengan kita. Jika ada khilaf dan salah, sahabat akhirat mudah memaafkan kita. Sedangkan sahabat di dunia cepat sekali menjauhi kita, cepat sekali membenci kita. Begitu benci dengan kita, langsung menaburkan fitnah dan gosip yang tidak menentu tentang kita. Marah tidak berkesudahan, bahkan tidak berteguran, para pendengar, sampai 7 keturunan. Sahabat itu seharusnya menutupi aib, bukan menyebarkan aib. Sahabat akhirat bersyukur jikalau kita sukses, bukan iri dan dengki dengan kita. Para pendengar yang dirahmati Allah, kita senang tentunya apabila mendapatkan sahabat akhirat yang akan terus dan akan terus menjadi sahabat orang tersebut. Tidak akan pernah kita tinggalkan sahabat tersebut. Jika kita ketemu dengan sahabat akhirat, janganlah pernah meninggalkannya, karena sahabat akhirat mencintai hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ia juga akan menjadi sahabat kita di surga kelak, insyaallah.
1: Wahai sahabat-sahabatku, tentunya di dalam bersahabat kita memilih mereka yang bisa membantu kita, bukan hanya ikatan di dunia, tetapi juga di akhirat. Carilah sahabat-sahabat yang senantiasa berbuat amal soleh dan sholat berjamaah di masjid, senang mengaji, senang tadarus, berpuasa, dan senantiasa berpesan agar meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Carilah sahabat yang selalu mengajak ke majelis ilmu, mengajak berbuat kebaikan, bersama bekerja sama untuk kebaikan, serta selalu berpesan di dalam kebenaran. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, tentunya sahabat yang kita cari bukan karena urusan dunia saja, bukan karena usaha dan niaga saja, bukan hanya karena pekerjaan atau teman nonton bola. Sahabat memancing, sahabat bershopping, atau sahabat di FB, di media sosial kita, atau sahabat-sahabat yang tentang bercerita tentang politik, sahabat yang bercerita tentang WhatsApp, atau menceritakan sesuatu tentang dunia saja.
0: Sahabat demikian
1: akan berpisah-pisah pada garis kematian masing-masing, hanya akan membawa diri sendiri. Tetapi sahabat akhirat, para pendengar, akan mencari kita bersama untuk surga. Simaklah diri kita, apakah ada teman yang seperti ini di dalam hidup kita, atau mungkin ada yang lebih buruk daripada kita. Perbanyaklah ikhtiar, semoga satu darinya akan tersangkut dan membawa kita ke pintu surga. Imam Hasan Al-Basri berkata, perbanyaklah
3: sahabat-sahabat mukminmu, karena mereka menjadi syafaat pada hari kiamat.
0: Baik para sahabat pendengar yang dirahmati Allah,
3: pejamkan mata kita sejenak, berpikirlah siapa saja kiranya di antara kita, di antara sahabat-sahabat kita yang akan mencari dan mengajak bersama-sama ke surga. Jika tidak, mulailah hari ini, mulailah setelah mendengar, telah mendengar tausiah ini, kita mencari teman ke surga sebagai suatu misi pribadi. Akhirnya saya Ahmad Masrur Nasuha memohon maaf jikalau terdapat kesalahan di dalam segi penyampaian. Akhir kalam, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lain, barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.

ekspektasi yang selalu hadir dalam pikiran adalah kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Kalau kita selalu ada untuk mereka, mereka juga akan ada untuk kita. Nyatanya, tidak selalu. Kadang kita jatuh pada orang yang salah. Kita berharap mereka jadi tempat aman, tapi malah kita jadi lebih hancur. Kita ada buat mereka, tapi mereka pergi saat kita butuh. Ekspektasi itu indah, tapi realita mengajarkan kita satu hal. Kita mungkin tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita bisa memilih untuk jadi lebih kuat, meski pelan-pelan. Kita bisa memilih untuk mencintai diri sendiri dulu, sebelum meminta orang.

0: Hai guys, punya kemampuan super mungkin jadi keinginan setiap orang, termasuk aku. Tapi saat ini hampir semua orang punya kemampuan super, cuman gak semua orang sadar dengan kemampuan itu. Sekarang, hanya dengan jari jempol, kita bisa bikin orang sedih, bikin orang marah, bikin orang kesel, dan masih banyak lagi. Tapi kita juga bisa bantu orang lain dan berbuat banyak hal positif dengan jempol kita. Itu semua tergantung dari apa yang kita posting atau komen di sosial media. Jadi semua tergantung kita, mau pakai kemampuan ini untuk apa.
1: Joji, mandi!
0: Iya, Ma.
2: Baru bangun udah nyari HP, berharap diucapin selamat pagi sama dia ya? Nggak ada. Ya udah, kita aja yang ngucapin. Bye!

0: Tempat informasi dari rri.co.id, pemadaman listrik mendadak atau blackout di sejumlah wilayah Kepulauan Riau berdampak terhadap aktivitas masyarakat dan pelayanan sehari-hari. Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Ismiati menilai kondisi ini menimbulkan gangguan hingga kerugian bagi masyarakat. Ia juga mengatakan pemadaman listrik juga mengganggu aktivitas di lingkungan sekolah, termasuk kegiatan para guru tetap harus mengajar meskipun pembelajaran siswa dilakukan di rumah. Selain itu, aktivitas perkantoran juga tidak dapat berjalan seperti biasa ketika pasokan listrik terhenti. Informasi selanjutnya, Taman Pro 2 Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang menghimbau masyarakat untuk dapat menggunakan masker dan mengurangi aktivitas fisik di luar ruangan. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi dampak kesehatan akibat kabut asap yang cukup signifikan saat ini. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang mengatakan kabut asap terutama dari pembakaran lahan dan tanah gambut mengandung partikel-partikel kecil yang tidak terlihat secara kasat mata. Dan partikel ini bisa membahayakan kesehatan khususnya organ pernapasan atau paru-paru.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Max?
1: Saya.
0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus.
2: Perilaku sosial
0: aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Asik, ngoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
1: Dia punya utang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu? Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar utang sulit.

ekspektasi yang selalu hadir dalam pikiran adalah kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Kalau kita selalu ada untuk mereka, mereka juga akan ada untuk kita. Nyatanya, tidak selalu. Kadang kita jatuh pada orang yang salah. Kita berharap mereka jadi tempat aman, tapi malah kita jadi lebih hancur. Kita ada buat mereka, tapi mereka pergi saat kita butuh. Ekspektasi itu indah, tapi realita mengajarkan kita satu hal. Kita mungkin tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita bisa memilih untuk jadi lebih kuat, meski pelan-pelan. Kita bisa memilih untuk mencintai diri sendiri dulu, sebelum meminta

0: Ya, Sobat Bro 2, selamat pagi. Dora updatein dulu deh dengan perakiraan cuaca untuk di Kota Tanjung Pinang hari ini seperti apa, teman Bro 2. Mudah-mudahan ada informasi baik ya. Maksud Dora tuh enggak yang kabut-kabut banget gitu. Tapi kalau untuk di pagi hari ini, teman Bro 2, di jam 7 ini masih diperkirakan udara kabur untuk suhu udara 26 derajat Celcius, kelembapan udara 90% dan kecepatan angin ada di 10,9 km per jam dari arah timur laut. Kalau dari perkiraan cuaca di siang hari ini diperkirakan cerah berawan, teman Pro 2, suhu udara ada di 30 derajat Celcius, kelembapan udara 68% dan kecepatan angin 12,1 km per jam dari arah timur. Di sore hari, di jam 5 sore, mudah-mudahan ini benar perkiraan cuacanya, karena ini diperkirakan cerah, tahun pro 2, tanpa udara kabur ya. Suhu udara di 29 derajat Celcius, kelembapan udara 70% dan kecepatan angin 9,8 km per jam dari arah timur. Yang terakhir, untuk di malam hari, untuk di jam 7 malam diperkirakan cerah berawan, suhu udara 28 derajat Celcius, kelembapan udara 76% dan kecepatan angin 9,8 km per jam dari arah timur.
1: Itu dia perakiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang hari ini.

0: Ada apa, Bu? Kok kayaknya lagi banyak pikiran?
1: Kalau saya perhatikan, kok kayaknya anak saya tidak seaktif teman-temannya ya, Bu?
0: Oh ya? Maaf ya, Bu. Tapi kalau menurut Ibu begitu, bisa jadi anak Ibu mengalami gejala stunting.
1: Stunting? Penyebabnya apa ya, Bu?
0: Secara umum sih, kekurangan gizi, nutrisi, dan perawatan yang tepat, Bu.
1: Terus, saya harus gimana dong, Bu? Saya nggak mau anak saya stunting.
0: Konsultasikan ke tenaga kesehatan, Bu. Bisa lewat posyandu dan perlu dipantau terus pertumbuhan dan juga perkembangannya. Semangat ya, Bu.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya sarannya.

Sobat berdua pada tahu gak sih sama Nawila? Nawila itu yang bisa dibilang bocil yang main film. Judulnya Nawila juga sih memang ya. Jadi dia ini menjadi sorotan teman Pro2 karena berhasil masuk ke kategori pameran utama perempuan terbaik di FFI tahun 2026. Nah, jadi untuk usianya nih bisa dibilang dia yang paling kecil ya, yang paling termuda, nominasi termuda sepanjang sejarah Festival Film Indonesia. Bayangin, waktu dia menjadi Wila di film itu usianya sekitar 5-6 tahun. Kalau untuk sekarang berarti dia di usia 7 tahun, teman Pro2. Nah, selain Nawila tadi, ada juga beberapa pemeran utama wanita terbaik. Ada Semua Akan Baik di sini tuh ada Christine Hakim ya kan. Terus juga ada Marsha Timothy di film Tukar Takdir, ada Meriam Bellina di film Senin Harga Naik, dan juga ada Serena Cinnamon di film Dopamin. Keren-keren, luar biasa sekali untuk para perempuan terbaik di Festival Film Indonesia 2026.